0: jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
1: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
2: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu menghambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
1: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kloter jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf. Dan ada yang melakukan tawaf wada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air itu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf wada atau tawaf perwudhuan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kulah dari RRI Samarinda. Niswar.
6: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan

0: Penajam Pasar Utara. Sekretaris PPH Debarkasi Balikpapan Soeharto Bajuri mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jamaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPH Debarkasi Balikpapan Sekretaris Soeharto Bajuri.
1: Akan kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu. Insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Ya, selain itu pendengar, PPH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya. Dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
3: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
4: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
3: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, bagi juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Herudiski melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin
3: pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
2: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
3: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan, Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
4: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
3: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
5: Ya Bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya itu merata gitu Bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani, tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
6: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
10: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10, pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
11: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali depan.
10: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan assist dari Dani Olmo.
11: Sudah melakukan ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
10: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha melayani permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras. Perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluhlantakkan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

0: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh. Kabar Aceh.
1: Baik, terima kasih saudara pendengar dimanapun Anda berada. Anda ikuti program Kabar Aceh di kesempatan pagi ini bersama rekan-rekan Korwil 17 dan sudah tergabung bersama kita dari Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan kita masih nantikan Singkil di kesempatan pagi hari ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita sapa-sapa rekan Korwil 17, kita ikuti terlebih dahulu informasi cuaca dari BMKG Blambintang Aceh Besar yang di kesempatan pagi ini akan dilaporkan oleh perakirawan Nasita Az-Zahra Lubis. Assalamualaikum Kak Nasita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang.
1: Baik, gimana kabarnya Kak?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Baik, silakan laporan Anda terkait informasi cuaca di wilayah Aceh hari ini.
2: Iya baik Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar setia RRI Banda Aceh di perakiran cuaca edisi 22 Juni 2026 berdasarkan data yang kita untuk hari ini. Untuk pagi hari ini wilayah Provinsi Aceh secara umum cerah hingga berawan, kemudian pada saat sore hari ada potensi hujan di sebagian kecil wilayah Aceh Tengah, kemudian Tenggara Utara dan sebagian wilayah Galilus. Dan untuk malam hingga dini hari kita perakirakan wilayah Provinsi Aceh secara umum cerah awan. Begitu Bang, demikian Bang.
1: Baik, untuk patauan arah angin sendiri seperti apakah hari ini?
2: Ya, untuk arah angin kita perkirakan pada umumnya berasal dari barat daya dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 35 km per jam. Begitu, Bang.
1: Baik, untuk pantauan tinggi gelombang di perairan wilayah Aceh seperti apa, Kak?
2: Untuk tinggi gelombang hari ini kita perkirakan alhamdulillah untuk wilayah penyeberangan cukup aman karena tinggi gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 dengan kriteria rendah hingga tenang. Kemudian yang perlu diwaspadai yaitu wilayah perairan karena tinggi gelombang kita perkirakan berkisar 1,25 hingga 2,5 meter yaitu untuk wilayah Aceh Singkil Pulau Banyak, kemudian perairan selatan Simelu, Sabang Banda Aceh, Aceh Besar Melabuh, dan satu lagi perairan Aceh Barat Daya Simelu. Begitu Bang.
1: Baik, apakah ada terpantau titik panas di kesempatan hari ini Kak?
2: Ya, untuk hari ini ada satu titik panas yang terpantau yaitu untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Kecamatan Danau Paris. Begitu Bang.
1: Baik, terakhir Kak Nasita himbauannya nih untuk pendengar dan juga masyarakat yang akan beraktivitas hari ini.
2: Iya, kita himbau untuk masyarakat Aceh, khususnya wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, waspada terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi. Kemudian jika sudah melihat awan gelap yaitu awan cumulonimbus, hindari beraktivitas di luar rumah atau menjauh dari area tersebut. Dan pastinya tetap hindari membakar sampah, membuang puntung rokok secara sembarangan. Jaga kesehatan dan pantau informasi perakiran cuaca dari kanal resmi BMKG www.bmkg.co.id. Demikian Pak.
1: Baik, terima kasih Kak Nasita atas informasi cuacanya di pagi ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik, itu dia pendengar satu informasi terkait dengan cuaca di kesempatan pagi ini yang telah dilaporkan oleh perakirawan BMKG Blambintang Aceh Besar, Nasita Az-Zahra Lubis, kiranya bermanfaat untuk Anda. Ya, kini pendengar kita langsung sapa-sapa rekan Korwil 17 yang telah tergabung melalui virtual Zoom di pagi ini. Kita sapa dari sebelah saya dulu ya, melalui layar kaca ini. Ada Kak Nanda dari Loksmawe. Assalamualaikum Kak Nanda.
3: Waalaikumsalam Bang Rifki, selamat pagi.
1: Baik, pagi kembali gimana kabarnya Kak pagi ini?
3: Alhamdulillah baik. Loksmawe hari ini mendung nih, udah mau turun hujan, udah gelap di luar.
1: Oke, kalau kemarin gimana? Ada sempat turun hujan juga?
3: Kalau kemarin cerah ya, cukup cerah berawan. Tapi hari ini kayaknya berawan dan bakal hujan ini.
1: Oke, baik. Silakan laporan Anda, Kak Nanda, dari Loksmawe.
3: Baik. Baik, informasi dari Loksmawe ini terkait dengan salah satu prestasi yang diraih oleh Universitas Malikus Saleh ya di Aceh Utara yang mengikuti summer school di Katsnaru. Mahasiswa Unimal meraih berbagai penghargaan. Dan informasinya, mahasiswa Unimal kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat internasional. Kali ini prestasi tersebut diraih oleh mahasiswa yang mengikuti program Summer School 2026 yang diselenggarakan oleh Kazakh National Agrarian Research University atau KASNARU Kazakhstan. Pada 14 Juni hingga 20 Juni, 19 mahasiswa Universitas Malik Saleh berpartisipasi dalam program tersebut. KASNARU International Summer School menghadirkan tiga agenda utama, yaitu Competency Achievement Project in Business Incubation of Sustainable Development Startup, kelas Smart Water, Water Resources Under Climate Change, serta kelas Innovative Technologies and Digitalization in Agricultural Engineering and the Food Industry. Selain dari Universitas Malikus Saleh, program ini diikuti oleh mahasiswa dari berbagai negara dan menjadi wadah pertukaran ilmu, budaya, serta inovasi. Prestasi diraih dalam kompetisi Business Incubation of Sustainable Development Startup, sebanyak 10 mahasiswa Unimal berhasil membawa pulang penghargaan. Dan kategori-kategori juaranya, juara 1 penghargaan diraih oleh Muhammad Hafizi, Ekonomi Pembangunan, Vivi Maheranto, dan Darmawan, semuanya dari Ekonomi Pembangunan. Juara 2 diraih oleh Duta Abinuh dari Akuntansi dan Muhammad Izuddin dari Manajemen. Sementara itu juara 3 diraih Octavia, Ekonomi Pembangunan, dan Nazwa Syaki dan Nazwa Sahira dari Akuntansi, serta Ziaul Fajri. Kompetisi tersebut meminta peserta untuk merancang proyek startup berbasis pembangunan berkelanjutan, dan setiap tim harus melakukan riset pasar, menyusun model bisnis, hingga mempresentasikan gagasan mereka di hadapan dewan juri internasional. Penilaian dilakukan berdasarkan inovasi, kelayakan usaha, dampak sosial, dan aspek keberlanjutan. Dan selain itu, mahasiswa Unimal Nurin Kasrina dan Muhammad Faki berhasil memperoleh Certificate of Achievement in Remote Sensing setelah menyelesaikan kelas Smart Water, Water Resources Under Climate Change. Program ini membekali peserta dengan pemahaman tentang pengelolaan sumber daya air di tengah tantangan dan perubahan iklim. Dan tiga mahasiswa lainnya turut mengikuti kelas Innovative Technologies and Digitalization in Agricultural Engineering and the Food Industry. Melalui kelas tersebut, peserta mendapat wawasan mengenai penerapan teknologi inovatif. Dan capaian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh mahasiswa di Unimal dan juga pemuda Aceh khususnya untuk terus mengembangkan potensi, memperluas jejaring global, dan mengharumkan nama alma mater di berbagai ajang dunia. Nah, itu dia satu informasi yang membanggakan juga ya dari Aceh Utara, Loksmawe, dengan didapatkannya penghargaan dari kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa Unimal di Summer School di Kazakhstan 2026. Demikian Bang Rifki yang dapat kami informasikan dari Loksmawe. Kembali ke Anda di Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih Kak Ananda, luar biasa ya. Semoga juga terinspirasi dan menjadi inspirasi bagi pemuda-pemuda lainnya di wilayah Aceh ya. Kita langsung ke Melabuh, ada Bung Fadil. Assalamualaikum, apa kabar Bung Fadil?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bang Rifki, gimana Bang Rifki kabarnya?
1: Tidak 100% sih.
4: Kenapa nih?
1: Ada serak-serak. Serak-serak becek. Oke, moga siap. Oke, untuk kondisi cuaca di Melabuh seperti apa, Bang Fadil?
4: Alhamdulillah cerah, Bang. Sudah beberapa hari kita cerah, namun di hari Minggu kemarin kita hujan dari malam hari, Bang.
1: Oke. Baik, moga aman-aman selalu ya. Silakan informasinya, Bang Fadil.
4: Baik, terima kasih Bung Rifki. Satu informasi dari Melabuh Aceh Barat, Bupati Tarmizi minta pihak DPRK telusuri dugaan pungli rekrutmen karyawan perusahaan. Dari Melabuh dikabarkan Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM meminta Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat untuk menelusuri kebenaran informasi terkait dugaan praktek pungutan liar ataupun pungli dalam proses rekrutmen tenaga kerja di perusahaan tambang yang beroperasi di daerah tersebut. Permintaan itu disampaikan Bupati Tarmizi menyikapi pembahasan yang berlangsung dalam rapat dengar pendapat RDP DPRK Aceh Barat terkait tenaga kerja dan perekrutan karyawan perusahaan. Menurutnya, isu mengenai dugaan pungli dalam proses perekrutan tenaga kerja telah lama beredar di tengah masyarakat. Bahkan terdapat informasi bahwa calon karyawan yang masuk melalui perusahaan outsourcing diduga diminta membayar sejumlah uang nilai berkisaran antara 15 juta hingga 25 juta rupiah. Selain itu, Bupati Tarmizi juga menyoroti informasi mengenai dugaan pungutan dalam pengurusan administrasi kependudukan bagi putra daerah yang ingin bekerja di perusahaan. Bupati juga menegaskan apabila dugaan tersebut terbukti, pemerintah Kabupaten Aceh Barat siap mendorong para penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Bupati Tarmizi juga menekankan pentingnya keadilan dalam perekrutan tenaga kerja di perusahaan yang beroperasi di Aceh Barat. Menurutnya tidak boleh ada lagi pengelompokan berdasarkan wilayah ring 1 maupun ring 2 yang berpotensi menimbulkan ketimpangan. Bupati juga menegaskan bahwa prioritas perekrutan harus diberikan kepada masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan, kemudian masyarakat dari kecamatan setempat, dan selanjutnya seluruh putra-putri Aceh Barat. Lebih lanjut, Bupati Tarmizi juga menambahkan bahwa perusahaan harus mengutamakan tenaga kerja lokal mulai dari posisi staf hingga jabatan manajerial selama sumber daya manusia yang dibutuhkan tersedia di Aceh Barat maupun di Provinsi Aceh. Demikian satu informasi Bung Rifki dari Melabuh, kembali ke Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih Bung Fadil dari Melabuh atas informasinya. Kita ke Singkil ya, di bawahnya ada Bang Rizky Nugraha. Assalamualaikum Bang Rizky. Ya, halo Bang Rizky.
5: Ya, halo Bang.
1: Ya, apa kabarnya Bang Rizky?
5: Ya, kabar untuk hari ini alhamdulillah baik, dan dengan kondisi cuaca saat ini berawan tebal di Aceh
1: Singkil. Oke, sudah turun hujan belum ya?
5: Kalau turun hujannya belum nih.
1: Oke, semoga aman-aman selalu ya. Silakan laporannya Bang Rizky.
5: Baik, terima kasih untuk informasi dari Aceh Singkil. Kami berbagi dan kali ini berjalan dari Kota Singkawang ya, yang dimana mengenai tentang penyaluran makan bergizi gratis di Sudut Salam dihentikan selama libur sekolah. Penyelenggara program makan bergizi gratis MBG di wilayah Kota Sudut Salam memasuki babak penyesuaian baru. Otoritas pengawasan program memastikan adanya perubahan regulasi teknis mengenai tata kelola penyaluran paket makanan yang disesuaikan dengan kalender akademik serta masa libur sekolah yang sedang jalan. Badan Gizi Nasional secara resmi telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 yang mengatur tentang penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pada periode hari libur sekolah. Aturan baru ini berimplikasi langsung pada manajemen dapur produksi yang tersebar di tingkat hilir daerah. Koordinator wilayah MBG Kota Sudut Salam, Sartika Anggra ini menjelaskan bahwa langkah penataan ulang ini diambil oleh pemerintah pusat demi menjaga kualitas manajemen logistik. Kebijakan tersebut berfokus pada efisiensi anggaran negara agar tetap tepat sasaran selama aktivitas belajar mengajar. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan tata kelola operasional, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta pengelolaan anggaran program MBG. Sebagai dampak langsung implementasi surat edaran tersebut, seluruh aktivitas pendistribusian paket makanan dihentikan untuk sementara. Penghentian sementara ini tidak hanya menyasar kelompok pelajar, melainkan juga berlaku bagi paket suplemen khusus untuk klaster kerawanan gizi di masyarakat luar sekolah. Nah, sebelum penyesuaian ini diberlakukan, ekspansi program pemenuhan gizi di Kota Sudut Salam tercatat telah berkembang pesat dengan mengoperasikan sedikitnya sekitar 16 dapur SPPG aktif. Jaringan dapur produksi tersebut bertanggung jawab menyuplai pasokan makanan sehat seharian bagi sekitar 30-an ribu jiwa penerima manfaat di seluruh pelosok wilayah Kota Sudut Salam. Nah, demikian informasi dari Aceh Singkil. Bung Rifki, kami kembalikan kepada Aceh.
1: Baik, terima kasih Bung Rizky dari Singkil. Kita langsung ke seberang lautan, ada Rizka di sana. Assalamualaikum Rizka.
6: Iya, waalaikumsalam.
1: Oke, apa kabarnya Rizka di Sabang?
6: Iya, alhamdulillah di Sabang sehat, dan cuacanya juga hari ini cerah berawan ini, Bung Rifki.
1: Oke, semoga kondusif selalu di sana ya. Oke, silakan iya. Laporan terkait informasi dari Sabang.
6: Baik, terima kasih. Dari Sabang dapat kami informasikan mengenai perpustakaan madrasah Perpustakaan Madrasah Tsanawiyah Negeri atau MTSN 1 Sabang menerima sejumlah buku karya guru, kepala madrasah, dan siswa sebagai bagian dari gerakan 1000 Inspirasi. Kepala MTSN 1 Sabang Muhammad Nasir mengatakan buku-buku tersebut diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi siswa untuk meningkatkan minat baca, mengasah kemampuan menulis, dan mengembangkan kreativitas di bidang sastra. Dan beberapa guru telah menyumbangkan karya mereka ke perpustakaan madrasah, diantaranya Ibu Neti Wari dengan 2 buku kumpulan cerpen berjudul Tinta Abadi dan Di Balik Lelah, Ibu Tetap Berlabuh. Selain itu ada juga Jodi Pratiwi menyerahkan buku Muara Kasih Ibu dan Ketika Langit Dekat, serta Iskar Hadia dengan buku Membangun Asa dari Puing Nestapa. Tak hanya karya guru, perpustakaan juga menerima buku antologi cerpen Sketsa Sabang dari Murid Untuk Dunia yang merupakan hasil kolaborasi 50 siswa MTSN 1 Sabang bersama para guru pembimbing. Dan dalam kesempatan yang sama, perpustakaan juga menerima buku antologi puisi etnik hasil karya bersama Muhammad Nasir dan Hasbi Jalil yang mengangkat kekayaan budaya melalui puisi. Dan para guru MTSN 1 Sabang ini aktif menghasilkan buku ber-ISBN yang nantinya akan menjadi koleksi perpustakaan madrasah. Dalam waktu dekat ini juga buku-buku karya mereka akan diserahkan ke perpustakaan daerah Kota Sabang agar dapat dinikmati masyarakat luas dan menjadi kebanggaan bersama. Demikian ini satu informasi dari Sabang, kembali ke Banda Aceh, Bang Badral.
1: Baik, luar biasa Rizka, semoga juga menjadi inspirasi bagi guru-guru yang lainnya ya. Oke, kita langsung ke Takengon, ada Kak Madiana di sana. Assalamualaikum Kak Madiana.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Rifki.
1: Baik, gimana kabarnya Kak? Sehat?
7: Alhamdulillah sehat-sehat. Cuaca aja kalau pagi seperti pagi ini ngejreng gitu, cerah. Siang ke malam itu yang kita antisipasi, bisa saja hujan.
1: Oke, baik, moga aman-aman selalu Kak. Silakan laporannya dari Takengon.
7: Oke, terima kasih. Dan selamat pagi semuanya. Informasi dari Takengon pagi ini, Bupati Aceh Tengah melalui staf ahli Salman Nuri melaporkan daerahnya punya potensi unggulan yang dapat dikembangkan mulai dari sektor pariwisata, perkebunan kopi gayo, hingga produk fashion berbasis budaya seperti kerawang gayo. Produk-produk lokal Aceh Tengah itu diharapkan semakin dikenal luas. Laporan itu disampaikan dalam pembukaan kegiatan Aceh Go Digital di salah satu hotel di Takengon kemarin yang digelar Kementerian Ekonomi Kreatif. Salman Nuri berharap kegiatan ini dapat juga menyasar para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk naik kelas. Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif R.A.D. Muhtar Rifai berharap kegiatan ini muncul talenta ekonomi kreatif yang baru yang dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi dasar. Itu saja Bang Rifki, informasi dari Takengon untuk pagi hari ini. Silakan melanjutkan kembali Bang.
1: Terima kasih Kak Madiana dari Takengon atas informasinya. Satu informasi terakhir dari Banda Aceh, pendengar, ini kabar baik ya untuk pecinta sepak bola, terkhususnya wilayah Aceh ya, karena PSSI atau Asosiasi Provinsi ASPROV PSSI Aceh ini membuka pendaftaran peserta Festival Sepak Bola Piala Presiden U atau Under 10 dan U12 ya, Under 12 tahun 2026. Nah, ajang pembinaan usia dini tersebut dijadwalkan berlangsung di Kota Banda Aceh mulai 26 Juni mendatang. Ya, pendengar, Sekretaris Umum PSSI Aceh Nazaruddin mengatakan festival ini menjadi wadah bagi sekolah sepak bola ya atau SSB dan klub anggota PSSI Aceh untuk mengembangkan potensi pemain muda sejak usia dini. Nah, festival ini ia katakan merupakan bagian dari upaya pembinaan berjenjang yang terus dilakukan oleh PSSI. Adapun untuk pendaftarannya ini sudah dibuka ya mulai dari tanggal 17 hingga 23 Juni 2026 melalui sistem informasi dan administrasi PSSI atau SIAP secara daring ya. Nah, pada tanggal 20 hingga 25 Juni. Nah, untuk kategori usianya ini dibagi kepada dua kelompok ya pendengar, yakni U10 tahun dan pemain dari yakni U10 tahun itu pemain dari kelahiran 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2017. Nah, untuk under 12 tahun itu untuk pemainnya kelahiran dari 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2015. Nah, untuk technical meetingnya ini nanti dijadwalkan pada 25 Juni 2026 mendatang. Jadi masih ada sekitar 3 hari lagi ya nih untuk persiapannya. Nah, kick off sepak bolanya sendiri untuk Piala Presiden U10 dan U12 ini dijadwalkan pada 26 Juni hingga kompetensi selesai ya. Seluruh pertandingan nantinya akan dipusatkan di Kota Banda Aceh. Nazaruddin juga menambahkan PSSI Aceh siap berharap juga ya festival ini menjadi sarana pembinaan ya sekaligus pencarian bibit-bibit pesepak bola muda berbakat yang nantinya dapat memperkuat sepak bola Aceh maupun Indonesia di masa depan, dan semoga bibit-bibit unggul ini bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia insyaallah ya suatu saat nanti, amin. Baik, itu dia satu informasi dari Banda Aceh pendengar yang kami rangkum dalam Kabar Aceh untuk edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Terima kasih kepada Bang Rizky dari Singkil, ada Rizky Sabang, ada Kak Mariana dari Takengon, ada Bang Fadil dari Malabo, dan Kak Nanda dari Semoe. Kita soal lagi dalam waktu dan juga kesempatan. Selamat pagi dan semangat Depart 1. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormiu 17. Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu

Baik, terima kasih sudah mendengar Anda bersama kami di Halo RRI untuk edisi hari ini Senin 22 Juni 2026 ya. Selama 1 jam ke depan hingga ke pukul 9 pagi tentunya kami akan terima berbagai laporan maupun keluhan dan juga kendala yang mungkin Anda anggap perlu untuk di follow up ya kepada pihak instansi terkait. Dan juga Anda bisa sampaikan mungkin ada yang ingin Anda mintakan untuk keterangan seperti alamat yang ingin Anda cari juga boleh, atau ada orang hilang yang ingin Anda laporkan ya bisa juga Anda sampaikan melalui kami di Halo RRI untuk kesempatan pagi ini di line telepon 0651 44 336 ya, ataupun via WhatsApp juga boleh di 0852 8285 4445. Ya, berbagai laporan tentunya untuk Anda yang menyampaikan via WhatsApp ya. Anda juga dapat menyertakan foto sederhana maupun video singkat juga boleh. Lalu jangan lupa juga sampaikan identitas singkat Anda dan juga lokasi di mana kejadiannya agar nanti juga dapat kita follow up kepada instansi maupun juga pihak berwenang ya. Nah, terkait dengan kondisi lainnya, Anda juga dapat sampaikan berbagai hal keluhan Anda seperti yang tadi kami sampaikan ya. Mungkin terkait dengan situasi orang hilang yang ingin Anda cari, atau juga Anda ingin menanyakan alamat atau berbagai kondisi yang ingin Anda perlukan ya. Kembali kami undang di 0651 44 336 maupun via WhatsApp di 0852 8285 4445. Ya, kami review terlebih dahulu ya pendengar untuk Halo RRI pada edisi Jumat lalu ya. Kami Jumat pada tanggal mulai dari 12 Juni yang juga dari pendengar Maulana yang mengapresiasi atas siaran Pesta Bola RRI untuk tahun ini ya. Dan juga dari Jun Maria dari Montasik untuk memfollow up terkait laporan kosan. Dan juga pada hari Senin 15 Juni lalu ya, ada juga pendengar dari Mufizar di area atau di wilayah Blamintang yang juga menanyakan terkait follow up kredit pertanian ya. Ini kita masih akan usahakan untuk kita minta keterangannya. Dan juga ada pendengar kita juga Bunda meminta juga follow up terkait outfit yang tidak sesuai ya. Baik, untuk Anda juga pendengar yang ingin menyampaikan keluhan dan laporan Anda seperti yang kami sampaikan tadi, bisa Anda

Kan kembali ya di 0651443336 maupun via WhatsApp di 0852 8285 4445. Baik pendengar, sembari kita nantikan atensi Anda, kita hadirkan kembali satu dua lagu yang dapat kami hadirkan untuk Anda berikut bersama Gigi.

0: Halo RRI. Halo RRI.
1: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI untuk kesempatan pagi ini. Kembali bagi Anda yang ingin menyampaikan laporan maupun keluhan Anda terkait berbagai hal ya, Anda bisa sampaikan ke Halo RRI untuk pagi ini di 0651 443 36 maupun via WhatsApp di 0852 8285 4445. Ya, pendengar, terkait berbagai laporan Anda juga bisa sampaikan jika memang di sekitaran Anda ada yang mengganjal ya, dan perlu ditindaklanjuti atau dibenahi oleh pihak berwenang maupun instansi terkait ya. Seperti beberapa waktu lalu pendengar ada laporan ya dari keresahan masyarakat adanya aktivitas yang diduga melanggar ketentuan syariat Islam di Kota Banda Aceh ya, dan juga wakil wali kota Banda Aceh turut patroli bareng ya bersama Satpol PP WH Banda Aceh untuk menjaga ketertiban umum dan mengecek pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh. Nah, pesan daripada Bapak Wakil Wali Kota juga, jika Anda mengetahui ya pendengar atau sering melihat adanya dugaan tempat khalwat ya atau aktivitas yang meresahkan masyarakat nih ya, Anda juga bisa langsung kabarkan ya ke pihak berwenang atau juga bisa sampaikan ke kita di Halo RRI, dan nanti kita akan teruskan laporannya begitu ya. Dan ini juga cukup penting ya agar juga kesadaran masyarakat bisa sama-sama berpartisipasi untuk kita sama-sama mengatasi ya pelanggaran-pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh. Dan tentunya juga tidak hanya kondisi hal ini ya, atau memang di wilayah Anda ada sesuatu yang ingin dilaporkan ya, seperti dengan kondisi fasilitas publik atau pelayanan publik yang tidak sesuai dengan kondisi seharusnya ya, juga Anda bisa sampaikan sekali lagi di 0651 443 36 maupun via WhatsApp di 0852 8285 4445. Kita masih nantikan atensi Anda. Iya, dan juga tentunya saya di kesempatan pagi ini ya. Ya, kita coba ke gatekeeper ya. Ada Bung Iwan di pagi ini. Pagi Bung Iwan.
2: Pagi. Ya. Ya, pagi Rifki.
1: Siap.
2: Terkait dengan informasi yang disampaikan tadi soal adanya pungli ya di kawasan Aceh Besar.
1: Iya, ini yang beberapa waktu lalu ya.
2: Benar, viral di media sosial, ada beberapa warga mengeluh terkait dengan pungli di wilayah Aceh Besar. Sampai saat ini sudah ada update berita terbarunya. Setelah akhir pekan ini, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh menangkap 5 terduga pelaku pemerasan dan pungutan liar di kawasan wisata Desa Lamreh, Kecamatan Masjid Raya di Aceh Besar. Kabit Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdianto mengatakan penangkapan tersebut dilakukan tim unit reaksi cepat Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh setelah menerima laporan masyarakat. Karena cukup meresahkan ya, dia menyebutkan bahwa selain mengamankan terduga pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, 1 lembar uang pecahan 10.000 diduga hasil pungutan kepada pengunjung. Kemudian kita juga masih ingat ya, yang beberapa waktu viral di media sosial, terutama di Banda Aceh, Aceh Besar begitu ya, ada orang-orang yang dituduh melakukan perbuatan asusila begitu, sehingga mereka harus membayar uang. Mereka sampai menunjukkan bukti transfernya ya, hampir 2 juta begitu, ada yang 2.500.000 begitu ya. Ini menyebabkan amukan netizen begitu ya.
1: Lagi di medsos begitu ya.
2: Benar-benar sekali. Jadi itu mungkin satu informasi yang kami dapat patroli tadi di media sosial, bagaimana terkait dengan pungutan liar yang terjadi di wilayah Aceh Besar. Mungkin juga pendengar yang mendapati kejadian serupa atau pernah menjadi korban pungutan liar, benar, juga bisa bergabung di program Halo RRI. Kembali ke Rifki di studio.
1: Betul sekali ya, Bung Iwan, terkait dengan hal itu juga, ini follow up-nya juga ya, bahwasannya dari desakan masyarakat terkait dengan pungli tadi, nih dari Satpol PP juga sudah mulai memperketat ya pengawasan di kawasan wisata Bukit Lamrih ya di Kecamatan Masjid Raya tadi, alhasil dari desakan pengunjung begitu. Dan tentu hal ini sebagai langkah antisipasi ya, agar berbagai gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tidak kembali terjadi di lokasi wisata tersebut. Tentunya ini kita harapkan tidak hanya di Bukit Lamrih saja ya, semoga di wilayah lainnya untuk sejumlah wisata, tempat-tempat wisata di Banda Aceh dan juga Aceh Besar maupun dimanapun ada, ya semoga praktik-praktik pungutan liar ini tidak terjadi lagi lah oleh oknum-oknum di kawasan wisata yang menjadi salah satu destinasi banyak favorit di wilayah Aceh ya. Dan tentu juga seperti yang kami sampaikan tadi pendengar, bagi Anda juga barangkali pernah mengalami ya, ataupun juga merasakan atau Anda melihat juga ada kondisi-kondisi terkait ya, bisa kembali kami undang untuk Anda menyampaikannya di 0651443336 ya, atau via WhatsApp juga boleh di 0852 8285 4445. Oke, kita coba kembali lagi nih Bung Iwan.
2: Baik, Bung Rifki, menindaklanjuti juga tadi apa yang disampaikan oleh pendengar kita terkait dengan pembiayaan untuk petani begitu ya.
1: Iya, kredit ada, pertanian ya.
2: Benar, kredit untuk usaha pertanian. Kredit untuk usaha pertanian, informasi yang kami dapatkan dari berbagai sumber perbankan yang ada di Aceh, yang semuanya syariah, ada beberapa program pembiayaan khusus dan skema bantuan permodalan yang dirancang secara spesifik untuk para petani di Aceh, baik yang berbasis komoditas tertentu, kemudian bantuan pasca bencana, hingga juga ada integrasi jaminan sosial ekonomi. Seluruh bentuk pembiayaan komersil dan bersubsidi di Aceh menggunakan skema perbankan syariah dan sesuai juga dengan regulasi yang ada di Aceh, yaitu Kanun Lembaga Keuangan Syariah. Untuk di Aceh sendiri ada beberapa bank yang menyalurkan kredit usaha untuk pertanian, termasuk juga ada penghapusan utang kur akibat banjir ya. Oke, kita ketahui November ya. Benar, November 2025 kemarin ya. Cukup banyak wilayah-wilayah yang terdampak banjir ya, jika ada wilayah yang terdampak sawahnya atau lahan pertaniannya rusak total akibat bencana banjir atau tanah longsor itu ada penghapusan total tagihan utang kur yang ada di Aceh. Kemudian juga saat ini ada program Kartu Tani Digital dan juga Kur Syariah Terintegrasi ya. Dari Bank Syariah Indonesia juga sudah mengintegrasikan sistem permodalan dengan teknologi pertanian lewat BSI Kartu Tani Digital. Fasilitas ini memberikan akses pembiayaan kur syariah yang langsung terhubung dengan kuota penebusan pupuk, kemudian modal-modal lainnya. Ini juga bisa diberikan akses permodalan ya, bagi para petani yang ingin mendapatkan kemudahan mendapat alsintan atau alat ya, pertanian begitu ya. Ya. Jadi bagi Bapak siapa mungkin tadi Rifki bisa.
1: Ini laporan dari Pak Mufizar ini.
2: Pak Mufizar mungkin ya, bisa langsung datang ke BSI terdekat atau ya, Bank Aceh terdekat atau bank-bank syariah lainnya yang saat ini juga mereka menyalurkan kredit usaha rakyat yang juga khusus untuk pertanian dan itu tersedia begitu ya. Ya. Ada juga disebutkan di sini ya, bukan hanya yang tergabung dalam Poktan ya, atau kelompok tani. Ya atau Poktan, tapi juga ada yang untuk usaha perorangan. Nah, ini juga mungkin berita gembira, jadi bisa langsung datang ke bank-bank terdekat ya, ya, untuk bisa mengakses informasi tentunya. Benar, mengakses informasi terkait dengan permodalan untuk bantuan alsintan ini. Kembali ke Anda, iya, Rifki, di studio.
1: Ini tentu cukup membantu ya bagi para masyarakat dan juga petani, terkhusus bagi yang terdampak musibah banjir bandang beberapa waktu lalu. Dan tentu juga pendengar, bagi Anda juga yang ingin mendapatkan laporan tersebut ya, nanti juga kembali bisa Anda follow up ya ke instansi terkait tadi, ke PT Bank Syariah Indonesia juga boleh atau PT Bank Aceh Syariah juga bisa begitu ya. Dan tentu kembali kami undang atensi Anda nih yang ingin menyampaikan juga berbagai laporan lainnya ya, boleh kembali di 0651 44336 maupun via WhatsApp di 0852 8285 4445.
2: Baik, kita ke soal lain Rifki ya. Ada peringatan cuaca ekstrim juga.
1: Betul, beberapa waktu Aceh lalu ya. Juga cukup berubah-ubah ini cuaca di wilayah Aceh. Bahkan sempat beberapa waktu lalu paginya cukup cerah, ya, lalu di siang hari bahkan sore harinya hingga malam itu di hujani dengan hujan yang lebat untuk wilayah Banda Aceh dan juga sebagian wilayah Aceh nih, Bung Iwan.
2: Baik, kemarin saya sempat berkeliling ke beberapa wilayah begitu ya, ke Kota Banda Aceh, tapi khususnya wilayah menuju ke barat ini ya, Bunge, begitu Ulele. Ada beberapa keluarga yang coba membersihkan saluran air mereka begitu ya, selokan dan
1: drainase juga ya.
2: Drainase begitu. Ini juga sepertinya menindaklanjuti apa yang disampaikan kemarin bahwa waspada cuaca ekstrim berupa hujan lebat disertai kilat petir dan angin kencang. Peringatan ini sudah disampaikan beberapa hari yang lalu, 21 sampai 22 Juni ya, sampai hari ini.
1: Hari ini.
2: Kalau dilihat hari ini bisa jadi ada potensi hujan, Rifki.
1: Ya, betul, seperti yang tadi pagi disampaikan oleh Kak Nasita juga memang ada berpotensi hujan untuk hari ini.
2: Baik, jadi titik-titik seperti Pulau Aceh, Indrapuri, Kota Chotgli, Lepung, ini masuk dalam radar area yang cukup rentan mengalami cuaca ekstrim dan angin kencang sepekan ini, sehingga sudah ada persiapan juga dari masyarakat, terutama juga kita Kota Banda Aceh yang hujan sedikit kita bisa lihat genangannya di mana-mana begitu.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul.
2: Dan di rumah atau di kampung atau di jalan itu sering kita temui ya, Rifki.
1: Iya, genangan ya lebih tepatnya seperti itu, karena memang ada beberapa wilayah yang memang landai atau memang rendah. Jadi sempat juga tergenang untuk beberapa waktu begitu.
2: Baik, genangan mungkin Rifki juga pernah mengalami ya, pulang dari siaran begitu ya, hujan lebat. Kemudian lewat di beberapa titik ruas-ruas jalan utama, itu genangan terjadi.
1: Sempat juga melihat beberapa masyarakat kita juga membersihkan lubang-lubang selokan itu ya, agar bisa airnya masuk mengalir dengan lancar begitu. Karena memang ada sumbatan daripada sampah-sampah begitu ya, ataupun daun-daunan yang itu menghambat air genangan itu untuk masuk ke drainase, dan ini sebenarnya yang menjadi asbab juga salah satu air itu susah masuk ke selokan maupun drainase yang sudah ada begitu.
2: Oke, baik. Kita sama-sama jaga lingkungan kita ya.
1: Betul, dan untuk hal itu juga Bung Iwan, saya juga ada pantau ya beberapa wilayah, salah satunya di area PHB menuju Lamprit ya. Itu juga sudah mulai melakukan pelebaran drainase, dan ini tentunya kita harapkan juga bisa mengurangi napa-napa genangan air dan juga banjir di wilayah kota tentunya ya.
2: Baik, hari Kamis pekan lalu saya juga ada melintas di wilayah itu. Iya, benar itu pelebaran begitu ya.
1: Betul.
2: Semoga segera selesai tepat waktu sehingga puncak musim hujan nanti wilayah Lamprit yang biasanya
1: sering
2: rawan begitu ya.
1: Kalau sudah ada musim hujan itu udah ada di area dari area lampu merah model yang menuju ke area Lamprit itu ada aja genangannya setengah jalan itu bahkan ya. Dan ini sebenarnya cukup juga meresahkan warga sekitar mungkin yang melakukan alternatif ya, jalur untuk menuju ke Darussalam ya, untuk lebih cepat.
2: Baik, nanti kita akan update informasi lainnya. Ini pukul 8.30, saya kembali ke studio, Rifki.
1: Baik, dan pendengar dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami masih akan terus bersama Anda di Halo RRI untuk kesempatan pagi ini.

0: Halo RRI. Halo RRI.
1: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama kami di Halo RRI untuk kesempatan pagi ini ya. Dan tentunya kami masih menantikan atensi Anda di 0651443336 atau via WhatsApp juga boleh di 0852-8285-4445 untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai keluhan, kendala maupun laporan yang ingin Anda sampaikan ke pihak berwenang maupun instansi terkait di kesempatan pagi ini ya. Baik, untuk laporan juga ini pendengar dari Halo RRI pada Senin 15 Juni lalu ya. Ini ada laporan juga dari pendengar kita Bunda ya, yang menanyakan terkait dengan follow up outfit tidak sesuai ya, mungkin tidak sesuai syariah begitu ya. Nah, terkait dengan laporan Bunda ini, kita juga ada beberapa informasi yang sudah kita rangkum ya. Kita ke ruang gatekeeper, Bung Iwan.
2: Ya, baik. Ini soal OOTD.
1: Ya, outfit of the day.
2: Outfit of the day yang dinilai melanggar syariat Islam.
1: Yeah.
2: Kita mungkin juga menyaksikan langsung dari depan studio programa 1 Banda Aceh. Sering sekali Satpol PP standby begitu di depan studio kita, tepat di lapangan Blang Padang gitu. Banyak sekali masyarakat yang berolahraga di sore hari. Abang-abang bercelana gemes ya. Kalau Banda Aceh itu sering menyebutnya ada abang-abang bercelana gemes, yang belakangan ini menjadi perhatian karena banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan soal ini ke Satpol PP. Dan ini merujuk pada Kanun Aceh nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam di bidang akidah, ibadah dan syiar Islam, terutama terkait kewajiban berbusana islami di ruang publik. Aturan ini dibuat bukan untuk pengekangan atau membatasi ruang. Sebaliknya, regulasi ini diharapkan pemerintah hadir demi kemaslahatan bersama sekaligus bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kesopanan. Untuk itu, belakangan ini Satpol PP juga sering melakukan penertiban di beberapa kawasan olahraga seperti Blang Padang dan juga di kawasan Lung Raya begitu ya. Kemudian Satpol PP menertibkan muda-mudi yang melanggar aturan busana di kawasan Blang Padang dan bantaran Pantai Ulele juga menjadi sasaran penertiban. Pengawasan ini sekali lagi merujuk pada Kanun nomor 11 tahun 2002. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Satpol PP WH berharap gaya hidup sehat di Banda Aceh bisa tetap berjalan selaras dengan penegakan syariat Islam.
1: Ya.
2: Jadi tinggal membuat laporan saja ke Satpol PP misalnya jika menemukan hal-hal yang diduga begitu merupakan pelanggaran syariat Islam. Dan Satpol PP WH juga sudah membuka call center di 0812-1931-4001. Sekali lagi ada call centernya di 0812-1931-4001. Dan sudah banyak sekali aduan warga terkait dengan pelanggaran berbusana yang menjadi perhatian serius dari Satpol PP dalam beberapa pekan terakhir. Rifki, mungkin ada komen-komen juga dari netizen seperti
1: betul,
2: apa?
1: Ya. Dan kita juga ada beberapa informasi yang kita juga himpun dari Instagram Satpol PP WH Banda Aceh juga. Ini ada netizen juga yang memberikan komentar ya terkait dengan situasi ini, bahwasannya ini dari Fuget ya, yang menyampaikan juga bahwasannya ini Aceh bukan seluruh Indonesia begitu ya. Aceh juga memiliki daerah otonomi khusus atau istimewa, dan Aceh juga punya aturan syariat yang kuat ya. Justru aturan ini malah bagus untuk diterapkan begitu ya. Dan tentunya juga untuk kondisi ini juga bagi sebagian juga ada yang menyampaikan ya, ini sangat bagus bahwasannya ada salah satu juga dari Indonesia, artis Indonesia ya, Ari Wibowo Official, ini juga memberikan komentarnya bagus ya, harusnya memang seperti itu ya. Dan juga ini mesti harus dijalankan dengan tertib begitu agar juga semua bisa mematuhi aturan yang ada di lokasi atau wilayah tempat dia berada. Begitu, Bung Iwan.
2: Baik. Di Halo RRI bukan hanya soal layanan publik juga ya, Anda bisa menyampaikan beragam hal, termasuk kalau misalnya Anda tersesat di kota Banda Aceh, ini musim liburan juga ya, mungkin Anda ingin ke destinasi wisata tertentu, kemudian Anda tidak bisa menemukan alamat yang jelas, Anda juga bisa bergabung di Halo RRI, atau juga laporan orang hilang. Kita juga kerap menerima laporan orang hilang, terutama anak dan juga orang tua ya,
1: lansia ya. Biasanya ya.
2: Lansia, Anda juga bisa bergabung bersama kami di program Halo RRI. Rifki.
1: Ya baik, dan tentunya juga untuk Anda pendengar kami undang kembali di 0651-44336 maupun via WhatsApp di 0852-8285-4445. Dan baik, Bung Iwan, kita juga beberapa waktu lalu mendapatkan laporan juga dari pendengar begitu ya, ya. Terkait dengan kondisi PKL ini yang disampaikan berulang kali untuk tidak berjualan di pedestrian ya, atau tempat pejalan kaki atau lebih dikenal dengan trotoar begitu ya. Dan ini juga sudah ditindaklanjuti ya oleh Satpol PPWH Banda Aceh nih, Bung Iwan, beberapa waktu lalu.
2: Baik, dari ruang gatekeeper sendiri dapat kami informasikan bahwa lapak-lapak yang saat ini menduduki wilayah-wilayah yang dilarang untuk berjualan memang sedang gencar-gencarnya ditertibkan. Di depan RRI juga mungkin jadi kasus begitu ya.
1: Dan masyarakat juga melihat beberapa waktu lalu memang kalau sudah sore itu...
2: macet ya.
1: Kalau kita nyebrangnya juga sulit begitu ya, Bukan ya.
2: Mungkin sempat memudahkan kita untuk berbelanja sore-sore ya. Betul. Tapi ternyata lebih banyak mudaratnya karena mengganggu pengguna jalan ya, Rifki ya.
1: Iya, dan memang ini juga kondisinya bukan di area tempat jualan, maka dari itu mungkin ditertibkan agar juga tertib untuk pengendara begitu ya, Bung Iwan, juga baik. Menghindari kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan begitu.
2: Baik. Dari ruang gatekeeper mungkin yang bisa kami informasikan beberapa ruas jalan yang bahu jalannya itu banyak dipenuhi PKL dan juga ruko-ruko yang kelebihan begitu ya. Kelebihan melewati area tempat dia berjualan seperti di Jalan Sultan Malikul Saleh Long Raya. Ini sudah resmi ditertibkan oleh Satpol PP juga bersama Muspika Kecamatan Bandaraya, fasilitas umum kembali berfungsi sepenuhnya untuk pejalan kaki terutama, dan ini menjadi lebih tertata. Tapi mungkin kita undang juga pendengar yang melewati kawasan tersebut atau berada di kawasan tersebut. Ya. Apakah masih terjaga ketertiban itu atau tidak begitu ya?
1: Iya, dan oke.
2: Satu informasi lagi, Rifki, juga penertiban di kawasan Tentara Pelajar, tepatnya di depan PLN Merduati, ya. Bahwa kasur-kasur ya yang biasanya tidur di tempat masyarakat harusnya menggunakan kawasan itu untuk berjalan kaki, juga sudah ditertibkan. Tapi seingat saya sebagai warga Kota Banda Aceh, ini entah penertiban yang keberapa kali begitu ya. Dan karena memang selalu pelanggarannya hampir sama,
1: Rifki. Baik, dan ini menarik ya, Bung Iwan, ada satu komentar netizen ini yang cukup menarik, di follow up juga oleh akun Satpol PPWH Banda Aceh ya, dari Ferdi 123 ini menyebutkan bahwasannya setelah dilakukan penertiban ya mengomentari 15 menit berangkat ke Lageset Long. Dalam arti mungkin
2: artinya apa?
1: Iya, setelah petugas berangkat maka kembali lagi seperti itu ya. Okay. Lalu di follow up juga dengan beberapa netizen yang lain, perlu ada petugas pengawas permanen begitu ya. Satpol PP boleh ditempatkan di lokasi yang butuh penertiban rutin. Ini disampaikan oleh Waan 6124 ya. Dan juga ada di follow up juga ini Bung Iwan sama Satpol PP WH Banda Acehnya juga langsung dikomentari, tak angkut bukan tuh tetap batat. Jadi mungkin kalau kita sederhanakan, kita angkat ke kantor nanti ya jika memang tidak mengindahkan regulasi dan juga aturan ketertiban yang ada begitu, Bung Iwan.
2: Baik, baik. Tapi ada yang menarik, ada yang menyampaikan juga pendengar kita, parkir di depan tokonya nggak boleh kalau nggak beli katanya.
1: Iya, jadi serba apa ya, serba salah atau nggak serba salah sih. Tapi memang kondisi ini mengharuskan orang juga lebih paham gitu ya kondisi ini, tetap untuk pedestrian, tetap untuk pejalan kaki. Meskipun memang disimpulkan kebanyakan petugas toko melihat tidak ada orang berjalan kaki. Betul. Di area tersebut. Tapi sebenarnya orang karena tidak berjalan bisa jadi karena sudah penuh dengan produk-produk yang ada di depan toko.
2: Baik, Anda yang mungkin lewat di kawasan-kawasan tersebut begitu ya, bisa menyampaikan bagaimana kondisi terkininya.
1: Iya.
2: Kawasan Tentara Pelajar mungkin yang Rifki hampir setiap hari.
1: Setiap hari pulang.
2: Setiap hari lewat situ ya.
1: Tapi memang kalau beberapa waktu lalu pantau itu memang sudah tertib.
2: Tertib ya, ya.
1: Jadi kita bisa berjalan kaki dan kalaupun mereka paling cuma bongkar muat, loading barang saja, menurunkan barang mereka memasukkan ke tokonya, lalu yang di apa petugas atau penjaga tokonya tetap berada di depan toko ya. Jadi okay, area kita berjalan juga sudah aman untuk saat ini, Bu Iman.
2: Baik, kita tunggu nanti hari Rabu ya, Rifki. Kami sampai dari ruang gatekeeper menantikan informasi Anda bagaimana kondisi terkini.
1: Oke, okay, dan tentunya juga bagi Anda pendengar ataupun yang berada di wilayah sekitar ya, ini juga bisa menyampaikan untuk kondisi terkininya ya. Apakah memang sudah benar tertib dan kalaupun memang ada kondisi hal serupa ya tentu bisa disampaikan kembali begitu ya kan.
2: Baik. Kemudian ada informasi yang menarik juga dari ruang gatekeeper Rifki. Ini ya, yang banyak juga dikeluhkan oleh masyarakat Kota Banda Aceh soal si paling sunset ini ya.
1: Iya. Kalau kita lihat wilayah Aceh memang berada di pesisir ya, Bung Iman ya. Dan memang sunsetnya ini cukup mahal kalau kita bilang ya. Orang juga mengincar memang wilayah pesisir Barat Aceh ini sunsetnya cukup indah nih, Bung Iman. Nah, tapi karena mengincar wilayah sunset, nah ini juga ada penertiban yang dilakukan oleh Satpol PPWH karena mungkin ada beberapa kondisi yang juga sudah melewati waktu untuk menikmati sunset begitu, Bung Iwan ya, sehingga sudah memasuki waktu maghrib yang masih berada di lokasi ataupun memang ada beberapa kondisi yang memang tidak seharusnya lagi untuk berada di lokasi begitu, Bung Iwan.
2: Baik. Informasi yang kita dapatkan banyak keluhan warga itu terkait dengan masyarakat yang berbondong-bondong jelang maghrib ya, begitu ya, jelang maghrib ke beberapa wilayah pantai, terutama di wilayah Ulele, kemudian Kampung Jawa yang Rifki sampaikan tadi memang benar-benar surga sunset begitu ya, tanpa ada halangan apapun kita ya, bisa menikmati sunset di sana. Dan ini juga menjadi keluhan banyak masyarakat di mana anak-anak muda berbondong-bondong untuk ke wilayah pantai tadi ya, ketika suara azan, kalau seperti yang disampaikan oleh salah satu pendengar kita ya, Bintang Aditya, bahwa ketika suara azan ini maka banyak sekali masyarakat-masyarakat yang datang ke tepi pantai untuk menikmati sunset dan berfoto bersama. Ini keluhan yang salah satunya ditanggapi oleh Satpol PP ketika anak-anak senja ya.
1: Anak-anak senja ya.
2: Bahasa sekarang itu disebutkan anak-anak senja mendapatkan plot twist ketika mereka bersunset ria begitu ya. Satpol PP, tim Satpol PP datang untuk mengedukasi dan juga mengarahkan mereka untuk bukan menikmati sunset ya, tapi memenuhi ruang-ruang lain seperti masjid atau rumah-rumah mereka ketika waktu maghrib datang. Itu informasi yang kami dapatkan dari beberapa sumber, Rifki.
1: Baik, dan menariknya nih Bung Iwan ya, juga ada komentar dari netizen juga ya, dari Sudut Aceh, ini juga menyampaikan usaha yang buka menjelang salat maghrib juga tolong dicek begitu. Nah, langsung juga dikomentari everyday ya. Jadi dari pihak Satpol PP juga menyampaikan bahwasannya mereka melakukan pengawasan ini rutin setiap hari menjelang maghrib dan juga berterima kasih dan telah peduli dengan penerapan syariat Islam ya.
2: Baik.
1: Dan juga ada yang menyampaikan bahwasannya dari Menbu ini juga berterima kasih kepada semua petugas yang telah bekerja keras nih, Bung Iwan ya. Dan juga meminta Satpol PP agar terus mengintensifkan terkait dengan pengawasan-pengawasan yang memang kondisi ini terus rutin ada begitu, Bung Iwan. Ya, itu yang kita sampaikan dari beberapa komentar netizen yang juga cukup aktif ya untuk mendukung kinerja-kinerja daripada Satpol PP WH kita. Baik, dimanapun Anda pendengar, kita coba hadirkan satu lagu terakhir di sesi Halo RRI untuk kesempatan pagi ini dan tetaplah bersama kami.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Halo RRI.
4: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI. Dan pendengar, untuk kesempatan pagi ini juga dapat kami sampaikan ya, bagi Anda yang ingin menyampaikan laporan ataupun keluhan atau pengaduan dan konsultasi ya, ini dapat kami informasikan juga bahwasanya Ombudsman ya, ini telah menjalankan PVL on the spot ya. Dan ini sudah mulai berlaku mulai dari hari ini, Senin 22 Juni 2026, mulai dari pukul 9 pagi hingga selesai, berkantor di Samsat Batoh, Kota Banda Aceh ya. Nah, jadi terkait dengan kondisi-kondisi pungli atau hal lainnya ya, Anda bisa sampaikan juga ke Ombudsman di Samsat Batoh, atau juga Anda dapat layankan ke Halo RRI di kesempatan pagi ini di 0651443336 maupun via WhatsApp di 0852-8285-4445. Dan baik pendengar, kiranya sampai di sini untuk program Halo RRI di kesempatan pagi ini. Terima kasih bagi Anda yang telah mengikuti Halo RRI untuk edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026. Dan nantinya juga Anda dapat ikuti atau menyampaikan laporan Anda terkait dengan keluhan dan lainnya di Halo RRI edisi Rabu ya, pada tanggal 24 Juni lusa begitu, dan juga pada edisi Jumat nantinya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi pada pukul 9 pagi kami akan ajak Anda juga untuk kita ikuti dialog luar studio Banda Aceh Menyapa di kesempatan pagi ini dengan tema menguatkan identitas kota Banda Aceh melalui wisata syariah berkualitas. Nantinya akan menghadirkan pakar dan juga narasumber dari berbagai elemen, ada dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, dari General Manager Portola Grand Arabia Hotel, dan juga dari Dinas Syariah Islam, juga dari Tour and Travel dan Pengembangan Lembaga Pariwisata Nusa. Nantinya akan dipandu oleh rekan kami Lisma Warni langsung dari Grand Portola Hotel untuk kesempatan Grand Arabia Hotel di kesempatan pagi ini ya. Tetap terus bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

0: Baik, selamat pendengar dimanapun Anda berada. Kini kami ajak Anda untuk kita ikuti dialog luar studio Banda Aceh Menyapa terkait menguatkan identitas kota Banda Aceh melalui wisata syariah berkualitas bersama rekan kami Lisma Warni. Silakan, rekan Lisma.
1: Selamat pagi pendengar, Anda yang masih bersama kami RRI Pro 1 Banda Aceh. Hari ini kami dialog khusus di luar studio, tepatnya di Portola Grand Arabia Hotel Banda Aceh. Dan pendengar, hari ini kita berbicara terkait bagaimana wisata syariah, tentu dalam hal ini juga di mana pemerintah terus menerapkan sistem syariah yang dengan baik, sehingga baik itu dari sisi perhotelan, sisi pariwisata dan sebagainya. Dan ini menjadi catatan buat kita yang terbaik tentunya. Oke, kita sampaikan juga pendengar bahwa Banda Aceh dikenal sebagai daerah yang memiliki kekayaan alam budaya, sejarah serta nilai-nilai keislaman yang kuat. Nah, keistimewaan ini juga menjadi model besar dalam mengembangkan sektor pariwisata yang tidak hanya menarik bagi wisatawan tetapi juga selaras dengan identitas dan karakter masyarakat Aceh tentunya. Nah, di tengah persaingan industri pariwisata yang semakin dinamis, konsep wisata syariah hadir sebagai peluang strategis dan juga untuk memperkuat citra Banda Aceh sebagai destinasi yang aman, nyaman, ramah keluarga dan juga berlandaskan nilai-nilai islami. Namun, pendengar, pengembangan wisata syariah tentu tidak hanya berbicara tentang regulasi atau juga label semata. Nah, ini dibutuhkan kolaborasi yang baik di setiap sektor, baik itu pemerintah, pelaku usaha, perhotelan, dan juga agen perjalanan wisata, pengelola destinasi, serta juga dukungan masyarakat agar wisata syariah di Provinsi Aceh dan juga di Kota Banda Aceh mampu menghadirkan pelayanan yang berkualitas dan juga pengalaman berkesan bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Kita tahu bahwa penerapan syariah Islam ini untuk Provinsi Aceh menjadi pilot project bagi daerah-daerah lain ya tentunya. Dan kita bisa melihat dengan bagaimana yang sudah dilakukan oleh Ibu Wali Kota kita menerapkan syariah, dan ini betul-betul luar biasa. Kita beri apresiasi juga untuk Kota Banda Aceh. Oke, baik, untuk berbicara terkait hal tersebut, pendengar, bagaimana sinergi antara berbagai sektor. Nah, yang pertama sudah bersama saya untuk pagi ini ada Bapak Ismail SPD selaku Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh, Pak Ismail. Dan juga ada Kepala Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, Pak Rusdi STMSI, yang juga menjelaskan arah kebijakan dan strategi pengembangan wisata syariah di Banda Aceh. Pak Rusdi, juga pagi ada Fitria Handayani selaku sales cluster Portola Grand Arabia Hotel Banda Aceh, yang nanti berbagi pengalaman mengenai penerapan layanan perhotelan berbasis syariah dan standar pelayanan bagi wisatawan. Juga turut hadir pelaku travel wisata, Pak Andi Rijal selaku Direktur Zalian Tour dan Travel, yang akan membahas peluang dan tantangan memasarkan destinasi wisata syariah Banda Aceh dan juga Provinsi Aceh khususnya kepada wisatawan yang lebih luas. Dan ada juga pelaku usaha tempat wisata yaitu Muhammad Haidir selaku pengurus Lembaga Pariwisata Nusa, yang akan berbagi pengalaman dalam menghadirkan destinasi yang menarik, edukatif, sekaligus sesuai dengan karakter wisata syariah Banda Aceh. Dan juga ada dari Dinas Syariah Islam nih Kota Banda Aceh yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Syariah Dinas Syariah Islam Kota Banda Aceh, Pak Wirzaini Usman SHI MIKOM, yang mengulas bagaimana implementasi nilai-nilai syariah Islam dapat berjalan harmonis dengan pengembangan sektor pariwisata. Baik, pendengar, dalam perbincangan kita juga tentunya berbagai masukan-masukan juga nanti kita seperti apa dari narasumber kita. Kita langsung saja, ini yang pertama sekali sebelum ke Kota Banda Aceh ya, kita ke Pak Is dulu nih dari

0: Dinas Pariwisata Provinsi Aceh. Mungkin menyikapi bagaimana perkembangan wisata syariah di Aceh, Pak, dalam beberapa tahun terakhir, baik dari sisi kunjungan wisatawan maupun pengembangan destinasi. Artinya tidak di Banda Aceh aja, Pak, untuk seluruh Aceh cakupannya. Seperti apa ini, Pak?
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu yang kami hormati, serta para pendengar RRI yang kami muliakan dimanapun berada. Pengembangan pariwisata di Aceh sangat signifikan sebenarnya. Memang saat ini kita tidak lagi menggunakan slogan wisata syariah, namun sudah berubah ke wisata ramah muslim. Dari beberapa dekade setelah kita kembangkan pariwisata, awalnya di pariwisata syariah, kemudian kita berubah ke pariwisata halal, dan selanjutnya saat ini mungkin lebih dikenal dengan tagline pariwisata ramah muslim. Tapi sejalan dengan visi dari RIPKA Aceh, Kanun nomor 3 tahun 2022 tentang rencana induk pembangunan pariwisataan Aceh, di situ kita telah menyatakan Aceh sebagai destinasi pariwisata halal tingkat internasional. Itu visinya. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa kemenangan Aceh di tingkat nasional dari sisi kompetisi wisata halal di tahun 2018, tahun 2019, serta tahun 2023 kita masih menempati peringkat kedua. Dan kemudian pada tahun 2025 kita menempati peringkat keempat. Memang turun dari sisi peringkatannya, tapi dari sisi scoringnya kita masih sama seperti tahun 2023. Ajang kompetisi wisata halal dilaksanakan oleh Kemenpar bekerjasama dengan Crescent Rating itu lebih mempromosikan atau menteklaikan bahwa Aceh ini sebagai destinasi wisata halal atau destinasi wisata ramah muslim. Dibuktikan dengan beberapa regulasi yang memang mendukung pelaksanaan pariwisata di Aceh. Contoh misalnya kita punya kanun tentang pelaksanaan pokok-pokok syariat Islam. Kita memiliki kanun tentang khalwat. Kita memiliki kanun tentang maisir, tentang judi. Kita juga memiliki kanun tentang SPJPH, Sistem Jaminan Produk Halal. Itu adalah semua pendukungan untuk implementasi dari pariwisata halal itu sendiri, atau dikenal dengan saat ini mungkin ada juga orang menyebutkan dengan wisata syariat. Kenapa kita beralih ke wisata ramah muslim, tidak wisata syariat? Karena notabene-nya kalau kita menggunakan istilah wisata syariat mungkin agak sedikit keras bagi wisatawan non-muslim. Jadi wisata halal itu tidak terbatasi pada orang muslim saja, namun juga pada wisatawan non-muslim. Apa yang sudah kami kerjakan? Kami telah melakukan beberapa pendampingan atau pelatihan kepada para pelaku pariwisata. Di antaranya adalah dengan mengajak semua pelaku pariwisata itu mengurusi ataupun memiliki sertifikasi halal produk. Kami telah membangun sarana ibadah di beberapa destinasi wisata. Kita juga telah membangun sarana kebersihan ataupun toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Tapi itu tidak akan berhasil tanpa dukungan dari masyarakat dan pelaku usaha. Pemerintah hanya membuat kebijakan, namun diimplementasikan oleh para pelaku usaha dan juga dari masyarakat. Saat ini kita melihat mungkin ada isu terakhir tentang wisata di Lamareh mungkin ya. Itu juga menjadi salah satu isu yang notabene-nya Aceh ini sebagai negeri syariat Islam, kenapa bisa ada oknum seperti itu. Jadi oleh karena itu dukungan masyarakat, mungkin kita sama-sama mendukung pariwisata ini, jangan menilai pariwisata sebagai hal yang negatif. Pelaku usaha juga dihimbau untuk bisa mendukung wisata halal. Misalnya tidak menyediakan ataupun tidak memfasilitasi perbuatan-perbuatan yang netabenenya akan mengganggu dari wisata islami itu sendiri. Tidak menyediakan fasilitas, tidak menyediakan hal-hal yang tidak diajarkan dalam agama Islam. Jadi tanpa dukungan masyarakat, tanpa dukungan dari pelaku usaha, mungkin wisata halal di Aceh tidak akan jalan sebagaimana mestinya. Branding wisata halal sendiri kita sudah meningkat semenjak tahun 2016. Semenjak kemenangan Aceh di tingkat internasional sebagai destinasi yang ramah budaya muslim. Jadi itu telah membranding sehingga seiring dengan hal tersebut, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Aceh itu semakin meningkat setiap tahunnya. Dan itu memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan PDRB daerah. Pariwisata ini memiliki multiplier effect tidak hanya kepada pelaku pariwisata itu sendiri, namun juga kepada ekonomi masyarakat. Jadi kita berharap saat ini kita mengajak masyarakat, terutama masyarakat Aceh, untuk bisa menjalankan kembali tagline kita, pemulia jami adat gitanyo, memuliakan tamu adalah kebiasaannya orang Aceh. Jadi mari kita menyambut tamu yang datang ke Aceh itu dengan baik, dengan ramah, dan juga memberikan contoh kepada mereka bagaimana berwisata yang syariah itu di Aceh. Jadi mungkin Aceh akan menjadi pilot project ataupun menjadi salah satu destinasi yang semakin dikunjungi oleh wisatawan, terutama wisatawan muslim. Mungkin demikian.
0: Iya, Pak Is, mungkin apa sih yang menjadi keunggulan wisata kita sendiri, Pak, dibandingkan dengan daerah lain, Pak, di luar Aceh, begitu?
1: Kalau di Aceh sendiri kita memiliki dalam kanun IPKA kita telah mengklasterkan ke beberapa pengembangan destinasi wisata, dan juga kita memiliki banyak potensi tidak hanya wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, dan juga dari sport tourism juga sangat bisa dikembangkan di Aceh. Misalnya saat ini mungkin orang sudah sering berkunjung ke wisata sejarah tentang tsunami. Namun juga kita memiliki potensi lain. Kita ada bisa kembangkan agrotourism ataupun adventure tourism di kawasan dataran tinggi Gayo. Kemudian juga potensi wisata bawah laut yang ada di Sabang dan juga di Singkil juga luar biasa. Juga dari sisi budaya, di semua daerah di Aceh itu di 23 kabupaten kota, kita memiliki ragam budaya yang cukup baik, cukup potensi dikembangkan. Kita melihat bagaimana saat ini Saman sudah go internasional, bahkan tidak hanya orang Aceh saja yang belajar Saman, namun beberapa sekolah di luar Aceh telah mengajarkan Saman itu sebagai ekstrakurikuler. Bahkan di luar negeri pun kami melihat di sosmed, ada beberapa orang-orang luar negeri yang belajar Saman. Jadi memang Saman sudah mendunia. Ada potensi banyak lain yang bisa dikembangkan. Tidak hanya Saman itu sendiri. Dari sisi kuliner juga, kalau ke Aceh itu mungkin bagi sebagian wisatawan akan meningkat berat badannya. Karena kulinernya sangat enak dan enak sekali mungkin ya. Dan itu nggak bisa ditinggalkan. Jadi kalau misalnya mau ke Aceh itu siap-siap untuk bisa memanjakan lidahnya, memanjakan matanya, dan juga dengan alam yang sangat baik dan mungkin juga didukung oleh masyarakat Aceh yang memang melaksanakan nilai-nilai syariat, juga akan bisa mampu untuk menjalankan pemulia jamea dan kitanyo. Mungkin seperti itu.
0: Pasti kangen dengan masakan Aceh ya, Pak. Oke, baik, kita ke Pak Rusdi. Mohon mic-nya, Pak. Oke, baik. Pak Rusdi, Banda Aceh ini kan sebagai ibu kota provinsi ya, Pak. Otomatis berbagai ragam, berbagai transit mungkin dikatakan begitu, Pak. Perkembangan wisata di Kota Banda Aceh sejauh ini seperti apa, Pak, untuk beberapa tahun terakhir untuk Kota Banda Aceh sendiri, Pak Rusdi?
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Mungkin sehubungan dengan pertanyaan dari Ibu Lisa ya. Tadi mungkin Banda Aceh sekarang sudah bergerak, mulai tahun kemarin kita sudah menggerak ke perwisataan di Kota Banda Aceh. Memang banyak hal-hal yang perlu kami tingkatkan untuk tahun periode yang saat ini. Kita ketahui bersama wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh sangat konsen terhadap syariat Islam. Sehingga sendi-sendi kehidupan bukan hanya keperwisataan saja, semua sendi kehidupan akan meningkat terhadap penerapan syariat Islam itu sendiri. Untuk wisata, di mana wali kota berharap kepada kami untuk mempublish atau mempromosikan wisata yang ada di Kota Banda Aceh, sehingga wisata-wisata tidak takut datang ke Kota Banda Aceh dengan seperti Ibu bilang tadi, ada wisata syariat. Jadi itulah yang mempublikasikan supaya wisata yang baik dari mancanegara ataupun domestik berdatangan Kota Banda Aceh, mengingat semua perangkat kita sudah ada, Pak. Kanun Kota Banda Aceh tahun yang ketiga tahun 2022 tentang penyelenggaraan pariwisata Kota Banda Aceh sudah ada. Tinggal kita mempromosikan bahwa wisata halal, wisata syariah Islam sangat welcome untuk Kota Banda Aceh. Itulah pasar-pasar yang kita ingin capai untuk kedepannya, Pak Ibu.
0: Iya, Pak Rusdi, kalau melihat bahwa penerapan syariah. Tentu image di luar seperti apa ya begitu ya. Padahal kalau kenyataannya kan tidak seperti itu Pak. Kita tetap welcome ya Pak. Seperti apa? Ini menjadi tantangan buat kita Pak. Branding dan promosi seperti apa Kota Banda Aceh lakukan Pak? Sehingga kita bisa meningkatkan wisatawan di sini
2: ya, begitu. Terima kasih. Mungkin ya image itu masih ada keraguan dari terutama mancanegara untuk datang Kota Banda Aceh. Itulah tugas kita Bu, bukan hanya di dinas pariwisata. Semua OPD bergerak bersama untuk menciptakan suasana yang sebenarnya yang ada di Aceh dan di Kota Banda Aceh. Sebenarnya wisata syariah yang dimaksud itu tidak nampak terlalu menakutkan. Ternyata banyak wisata yang datang ke Banda Aceh, ternyata nyaman-nyaman aja. Kita lihatlah, kita bandingkan dengan wisata yang ada di kota lain. Kita di sini bukan hanya ibadah, kita bicarakan masalah syariah, kebersihan, masalah parkir, itu yang nilai-nilai itu yang ingin kita berikan kepada masyarakat atau wisatawan, bahwa Banda Aceh ini ternyata sangat ramah. Kita lihat, kita kemana pergi ke objek wisata, parkir masih murah, tidak ada pemalakan. Ternyata Kota Banda Aceh ini sangat aman. Boleh keluar di Kota Banda Aceh jam 3, jam 2. Tidak ada begal, tidak ada kenakalan yang selama ini ditakutkan oleh masyarakat luar di kota-kota, terutama seperti Medan. Ada pemegalan dan lain-lain. Ternyata Banda Aceh sangat aman. Jadi wisata itu dengan melihat Kota Banda Aceh, ternyata Aceh ini sangat aman dengan wisata syariahnya.
0: Gitu. Jadi tidak seperti kedengaran di luar ya, ya Pak, seperti betul, itu betul. Ya. Ketika mereka datang ke Aceh ternyata cukup aman dan nyaman ya. Begitu ya. Oke, baik. Kita ke Pak Wirzaini ya. Pak Wirzaini dari Dinas Syariah Islam Kota Banda Aceh. Bagaimana Dinas Syariah Islam memandang peran sektor pariwisata dalam mendukung pembangunan Banda Aceh tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah? Pak Wirzaini, seperti apa ini Pak?
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan sidang pendengar RRI dimanapun berada. Jadi alhamdulillah topik ini luar biasa dan sangat penting untuk kita diskusikan. Karena berbicara syariat Islam, kita harus berbicara secara komprehensif, tidak dipahami secara parsial, sebagian-sebagian. Syariat Islam bukan hanya khamar, bukan hanya cerita cambu, bukan hanya cerita denda dan lain sebagainya, tetapi juga bagaimana misalnya kita mensyariatkan wisata, misalnya seperti itu. Jadi ini penting, kenapa? Karena pariwisata ini kan merupakan salah satu sektor penting, sektor strategis yang bisa menumbuhkan perekonomian. Ya, terbuka lapangan kerja yang luar biasa. Kemudian yang paling penting adalah pariwisata ini memperlihatkan identitas kota kita, memperlihatkan identitas Kota Banda Aceh kepada dunia, karena akan disaksikan langsung oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Dan ini sangat penting. Karena itu kami di Dinas Syariah Islam sesuai dengan arahan pimpinan kami, Bu Wali Kota Banda Aceh dan Bapak Wakil Wali Kota Banda Aceh, kita mencoba mendorong dan membantu pariwisata ini agar sesuai dengan nilai-nilai Islam dan juga mengikuti kearifan lokal yang berlaku di Kota Banda Aceh. Jadi sebenarnya pariwisata ini sebagaimana tadi telah disampaikan, dan ini sejalan dengan undang-undang kita, aturan yang ada. Salah satu aturan yang paling besar saya sebutkan, saya salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan itu telah mengamanahkan kepada kita untuk melaksanakan syariat Islam secara kafah. Jadi saya pikir pariwisata ini penting untuk dikembangkan, namun dalam koridor sesuai dengan nilai-nilai Islam dan juga mengikuti kearifan lokal yang ada, seperti itu.
0: Sejauh mana Pak regulasi dan pengawasan yang dilakukan Pak dalam hal penerapan syariah Islam dan juga memastikan pelaksanaan wisata syariah ini berjalan sesuai dengan konsep-konsep Islami kita Pak?
3: Ya, selain tadi ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, kita juga dulu ada Undang-Undang tahun 99 Nomor 44, itu undang-undang besarnya Kemudian juga tadi telah disebutkan ada Kanun Aceh nomor tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam. Kemudian juga kita punya Kanun nomor 11 tahun 2002 tentang akidah, ibadah dan syiar Islam. Dan ada kanun khusus lagi terkait dengan penyelenggaraan pariwisata halal, yaitu Kanun Kota Banda Aceh nomor 3 tahun 2022. Saya pikir aturan-aturan tersebut sudah cukuplah untuk kita bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai syariat Islam dalam pariwisata di Kota Banda Aceh khususnya dan juga Aceh pada umumnya. Dan sebagai dinas yang diamanahkan untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut, kita terus melakukan sosialisasi, kita terus melakukan penyuluhan, kita terus melakukan pembinaan-pembinaan. Kita di Dinas Syariat Islam ada Muhtasib Gampung. Muhtasib Gampung kalau bahasa yang mudah dipahami adalah WH-nya Gampung. Mereka melakukan pengawasan, mereka melakukan pembinaan, penyuluhan. Mereka tidak melakukan penegakan atau penindakan, tidak. Jika ada yang perlu ditindak, maka kita berkoordinasi dengan lintas sektoral, berkoordinasi dengan OPD, yaitu

0: Jadi dengan syariat Islam ini insyaallah semakin aman, semakin nyaman, tidak seperti yang mungkin dicitrakan bahwa Banda Aceh ini dengan syariat Islamnya mencekam, misalnya seperti itu, menakutkan, tidak seperti itu. Dan itu dibuktikan bahwa insyaallah Banda Aceh sebagai etalasenya Aceh bisa menunjukkan ternyata dengan keramah tamahan kita orang Muslim bahwa ternyata syariat Islam sangat luar biasa. Maka datanglah ke Aceh, khususnya ke Banda Aceh. Terima kasih.
1: Gak perlu ragu ya Pak ya, seperti itu ya.
0: Gak perlu ragu.
1: Masyarakat Aceh welcome begitu ya.
0: Welcome.
1: Yang penting ya mengikuti aturan.
0: Iya, yes,
1: yes. Seperti itu. Oke, okay, baik, kita ke pihak perhotelan nih. Bu Fitri ya. Bu Fitri, sebagai hotel yang mengusung konsep pelayanan yang selaras dengan nilai-nilai syariah, tentu bagaimana Porto La Grand Arabia Hotel menerapkan dalam operasional sehari-hari terkait dengan bisa dikatakan hotel syariah begitu ya.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya ada, setiap hotel ini punya SOP internal yang tidak dipublikasikan. Tapi sesuai arahan dan daerah kita adalah daerah syariah, kita pasti melakukan SOP yang sesuai syariah. Dan SOP sesuai syariah itu tidak hanya proses check-in, check-out, tapi juga itu dari proses makanan dan minuman halal yang tidak diproses menggunakan alkohol, proses memasaknya maksudnya. Kemudian tidak menjual minuman keras. Secara fasilitas juga kita menyediakan tempat ibadah yang dibedakan juga antara musala laki-laki dan perempuan. Kemudian di setiap kamar juga kita sediakan kiblat sign, Al-Quran dan sajadah. Itu salah satu penerapan syariah yang bisa kita lakukan di hotel, selain proses check-in yang secara baku itu dilakukan seluruh hotel di Aceh. Bagi tamu non-muhrim itu sudah pasti kita minta KTP dan juga buku nikah untuk bisa check-in bersama-sama. Dan bila itu tidak bisa dibuktikan, sudah pasti hotel akan menolak. Begitu.
1: Oke, okay. Saya bisa membaca ya, hotel syariah, no ya, check-in bagi non-mahram, seperti
2: betul
1: itu ya. Nah, mungkin respon wisatawan domestik maupun mancanegara terhadap layanan hotel yang mengedepankan nilai-nilai syariah seperti apa ini?
2: Siap, jadi ini adalah hotel keempat saya. Sebelumnya saya ada di beberapa hotel juga di Aceh. Bahkan beberapa tamu sebelum, tamu luar ya, sebelum datang ke Aceh itu komunikasi dulu sama pihak hotelnya. Di Aceh harus begini ya, kalau pakai celana pendek ditangkap ya, kalau berdua-duaan dicambuk ya. Itu tuh sebenarnya sudah dari zaman dulu pemikiran orang-orang di luar seperti itu. Tapi setelah kita berikan pemahaman dan mereka juga melihat secara langsung bahwa di Aceh tidak semengerikan itu, mereka akan informasikan ke teman-teman lain. Dan itu juga tidak pernah saya melihat juga ada review negatif tentang penerapan syariat Islam di Aceh. Jadi kita welcome, mereka juga mengikuti peraturan yang ada di kita.
1: Artinya mereka juga menerima ya.
2: Betul.
1: Aturan-aturan yang kita terapkan dari sisi pakaian, dari sisi semuanya.
2: Betul.
1: Ya, seperti itu ya.
2: Betul.
1: Terkadang kan seperti tadi disampaikan dari sisi kuliner hotel sendiri, ini memang betul-betul halal ya, betul-betul yang syariah begitu.
2: Betul.
1: Tidak menyiapkan minuman keras ya atau juga ya, seperti itu. Oke, baik, kita ke Pak Rizal nih, selaku pelaku usaha travel nih. Pak Andi Rizal, bagaimana minat wisata terhadap paket wisata syariah Banda Aceh saat ini Pak? Khususnya di Provinsi Aceh ya, seperti apa ini Pak?
3: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Permintaannya begitu ya, permintaan wisatawan itu, salam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Sebenarnya minatnya dari tahun ke tahun meningkat, Bu Lies. Jadi terutama wisatawan yang dari Malaysia, Singapura, dan juga yang terkonek penerbangan ataupun perjalanan darat ke Aceh seperti Sumatera Utara. Jadi kalau bisa dibilang hampir setiap Jumat satu minggu itu family, keluarga dari Medan itu menuju ke Sabang Transit Banda Aceh. Itu sangat banyak. Itu kalau istilah kami FIT, jadi tidak sampai 10 orang, 2-4 orang berjalan. Nah, guru-guru besar itu lebih banyak dari penerbangan. Jadi dari Malaysia, Jakarta, dan juga sekarang sudah ada konektif penerbangan dari Medan. Nah, minat yang besar ini sebenarnya tidak tidak seperti yang kita pahami mereka datang ke sini takut. Tidak, malah unik. Jadi penerapan apa nama daerah Serambi Mekah ini unik bagi orang yang ingin melihat bagaimana sebenarnya daerah yang itu mayoritas muslim hidup dengan budaya nilai-nilai muslim Islam. Kalau bagi muslim mungkin biasa, Malaysia Melayu biasa, tapi bagi non muslim yang ingin datang ini luar biasa saya rasa. Kami sangat banyak menerima tamu-tamu dari Eropa, Eropa, Tiongkok. Tiongkok betul-betul Cina yang enggak bisa bahasa Inggris. Mandarin speaking, itu mesti cari Mandarin yang itu sangat terbatas di Banda Aceh. Apa yang mereka ingin lihat? Ya tentunya selain ada keterhubungan budaya mereka dengan Aceh macam Laksamana Cheng Ho, mereka juga ingin melihat rumah tradisional Aceh itu kayak mana. Jadi ketika ada tour guide membawa ke rumah tradisional Aceh di Museum Aceh, guide akan menjelaskan makna filosofi dari rumah Aceh ini menghadap ke barat, kiblat, dan ada serami depan, tengah, dan belakang, apa fungsinya. Itu yang sangat unik bagi bagi masyarakat yang mungkin modern yang tidak dekat dengan Islam. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan sekarang bahwa kami dari pelaku industri pariwisata sebenarnya tidak ada bersinggungan sangat dengan apa namanya yang media sampaikan lah, negatif black image, negatif terhadap penerapan saya. Malah kami sangat mendukung, dan dalam hal promosi keluar event-event yang baik dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota maupun Banda Aceh maupun provinsi, senantiasa kita menyampaikan tema-tema yang itu bersinggungan dengan ayu ke Aceh ini masyarakatnya aman dan nyaman. Aman dan nyaman ini berhubungan dengan apa namanya karakter muslim di orang Aceh. Jadi kalau kita pikir senantiasa pakaian kita muslim ya, apa namanya sesuaikanlah dengan Aceh, banyak perempuan pakai jilbab dan penutup, dan yang laki dengan pakaian adat dan sebagainya. Hanya saja beberapa hal mungkin yang menjadi tantangan bagi kami soal sekarang perang global, jadi sangat globalnya sangat berpengaruh kepada industri pariwisata, Bu. Jadi harga tiket fuel penerbangan meningkat, kemudian ada beberapa cancel flight dan sebagainya. Dolar sekarang sangat tinggi terhadap rupiah, menyebabkan market menengah yang ke bawah itu sudah jarang ke tempat kita. Dalam artian ya yang backpackeran budget minim itu sangat kurang. Cuman alhamdulillah sekarang Hotel Portola Grand Arabia Bintang 3 semakin penuh karena menengah ke atas semakin banyak ke Aceh sekarang. Jadi sekarang masanya market ataupun orang yang datang ke Aceh yang secara ekonomi bagus wisatawannya, dan juga long stay. Long stay ini lebih dari 4 hari. Jadi kalau kita mau lihat inilah spend money yang paling besar sebenarnya untuk kota Banda Aceh untuk mentargetkan wisatawan yang datang lebih daripada 4 hari. 1 minggu sampai 2 minggu, mereka akan banyak mengeluarkan uang di sini daripada kita ngejar wisatawan transit 1 hari di Banda Aceh ke Sabang, yang itu nggak ada, mohon maaf, kurang mengeluarkan uang di Banda Aceh. Nah, dan kami sangat mendukung dan mendorong Banda Aceh ini menjadi hubnya pariwisata Aceh. Terima kasih, Polis.
1: Oke, apa yang menjadi wisatawan tersebut ya? Artinya destinasi produk wisata apa yang menjadi diminati oleh mereka kira-kira ya, Pak, dari hasil yang survei lapangan ya Pak Bapak?
3: Mungkin secara umum ada 3, tadi Pak Is juga sudah sampaikan juga ada 3. Yang pertama soal edutrip lah tsunami ini masih menjadi hal yang orang menyebabkan datang ke Aceh. Jadi tahunya ada tsunami 2004, mereka ingin tahu ada hikmah apa di balik tsunami. Itu yang pertama. Yang kedua produk yang berhubungan dengan sejarah peradaban Islam dan Kerajaan Aceh, Darussalam maupun Lamuri. Ini lebih kepada special interest lebih banyak. Kemudian 3, wisatawan wisata alam yang berhubungan dengan alam sendiri dan laut. Jadi ini dominan anak muda, generasi-generasi yang mungkin di bawah 40 tahun. Dan Sabang, Takengon, dan Banda Aceh menjadi 3 tempat yang dipilih.
1: Itu yang menjadi tempat sasaran mereka begitu ya Pak?
3: Betul, betul. Wilayah, dan sekarang ini tantangan bagi
1: ya begitu.
3: Tantangan bagi kawan-kawan di Aceh Tengah ya, pasca banjir kemarin November 2025 itu bisa dibilang drop sangat.
1: Artinya mereka mau lihat langsung kondisi di sana.
3: Bukan gitu. Kondisi, tapi kedatangan wisatawan ke Takengon Aceh Tengah, terutama dataran tinggi Gayo itu ada Benar Meriah juga. Iya. Sangat berkurang karena selain akses jalan daratnya yang rusak, penerbangan saya rasa juga sudah semakin terbatas. Susi M tah seminggu dua kali terbang, iya. Tahu yang masih ada sekarang itu menyebabkan orang susah mengakses.
1: Artinya pasca bencana ya Pak. Betul, pasca bencana akses transportasi ke sana agak sedikit.
3: Sangat terbatas, walaupun ya, Pak, kita push promosi, pertanyaannya berapa lama perjalanan itu menjadi perjalanan yang sulit kita jawab.
1: Padahal wisatawan mau ke sana begitu.
3: Sangat ya? Mau, karena di sana kalau bisa kami sampaikan sebelumnya yang unik di dataran tinggi Gayo ini adalah kopi Arabica yang standar ekspor. Jadi ada kawan-kawan di Kuala Lumpur, itu dia buka semacam galeri kopi yang produknya kopi. Kalau kalian mau lihat kopi ini berasal dari mana, ayo datang ke Aceh, tepatnya di Aceh Tengah. Kita akan pergi ke kopi. Seingat saya ada 2-3 kali dari Dinas Pariwisata Provinsi Aceh, kita buat farm trip ke sana, ke Aceh Tengah. Untuk itu kita libatkan dari Sumatera Utara dan dari Malaysia juga, agen-agen perjalanan, untuk melihat kopi itu bagaimana prosesnya, di mana ditanam, asalnya dari mana. Ternyata kopi Aceh ini ketika kita cerita gak cukup satu hari boleh, dari zaman Belanda diproses secara bagus, ada yang lagi yang dekat Gunung Merapi, ini mahal harganya. Menarik bagi wisatawan ataupun orang yang belum tahu proses ini,
1: karena masih ori ya, bisa dikatakan.
3: Iya, dan kalau terbang Starbuck tak ada apa-apanya lah, itu ini lebih
1: mereka
3: sedap.
1: Kepo dengan hal seperti itu.
3: Betul,
1: ya.
3: Betul, betul.
1: Luar biasa memang. Namun itu kendalanya hanya transportasi aja situasi keadaan sekarang ya Pak.
3: Betul, untuk saat ini transportasi.
1: Dengan kondisi seperti ini wisatawan yang akan ke sana otomatis ini enggak mesti satu daerah, Pak. Nah, solusi apa ini dilakukan, Pak? Kalau memang mereka apakah memang berlanjut untuk ke tengah, wilayah tengah, atau mereka mundur begitu Pak dengan kondisi transportasi yang sedikit terkendala begitu Pak.
3: Aceh ini sangat luas Bu Lis. Jadi yang kalau misalnya wisatawan mau ke Aceh itu kita pernah buat travel pattern. Travel pattern ini rutin kita buat.
1: Yeah.
3: Travel pattern apa? Pola perjalanan. Jadi bagaimana orang mau ke Aceh, bagaimana transport apa, sebagai berapa hari apa dikunjungi. Itu kalau dibuat area itu ada 3 area. Yang pertama Bandar Aceh, Aceh Besar Sabang, itu yang dominan orang pengangkut karena aksesnya sangat mudah, baik darat dan mendarat. Kemudian yang utara timur itu Pasai ya, kalau kita sebut apa ya. Nah, Greater Pasai itu ada Langsa, Aceh Utara dan sebagainya. Itu lebih banyak kepada sejarah peradaban Islam dan mangrove di Langsa. Kemudian bahagian tengah dan pantai barat. Ada empat, tengah dan pantai barat. Tengah ini ya, ada Gayo Luas, Benar Meriah sampai ke Tambi sana. Kemudian yang pantai barat mulai dari Aceh Jaya sampai ke Subuh Salam. Jadi sebenarnya empat wilayah ini bisa diakses sekarang ini walaupun ada beberapa terbatas. Saya pikir pemerintah provinsi lah yang untuk menjawab ini bagaimana wisatawan bisa datang. Untuk sementara ini setahu kami Susi Air yang masih melayani penerbangan perintis dari Bandar Aceh maupun Kuala Namu, hub mereka ke Tengah, kemudian ke Singkil kalau saya tidak salah, kemudian ada Wing Air ke Simelu. Nah, cuman terbatas kalau darat, kalau udara, karena mereka hanya 12 propeller juga, yang Wing Air hanya 72 seat. Jawaban paling bagus sebenarnya jalan, akses jalan harus dibenahi pemerintah daerah.
1: Iya, memang jalur darat agak terbatas Pak. Andaikan Susi Air bisa di sini bisa mengakses dari beberapa kabupaten, otomatis kan PAD-nya ke kita ya Pak. Betul, betul. Kita harapkan seperti itu loh.
3: Betul, iya. Betul. Target utama dari pariwisata ini perjalanan orang. Ketika orang melakukan perjalanan, maka mereka akan beli barang-barang dan pasti itu PAD belanja.
1: Tentunya kan belanja di.
3: Betul, dan
1: Aceh begitu.
3: Pasti uang ke masyarakat. Jadi kalaupun pemerintah ngeluarin duit katakanlah 2 triliun untuk buat jalan, jangan dilihat pada waktu 1-2 bulan, tapi lihatlah 1-2 tahun. Pariwisata akan mensupport balik dari 2 triliun itu. Oke. Yakinlah tuh.
1: Ini menjadi PR untuk kita bersama, Pak.
3: Betul.
1: Mudah-mudahan ada solusi ya, Pak. Artinya PAD bisa meningkat, UMKM akan meningkat juga keuntungannya, Pak. Dan juga perhotelan juga akan ada peningkatan dengan mereka transit di kita begitu.
3: Betul, ya. Betul.
1: Oke, baik. Kita ke Pak Haidir nih. Saya tahu Kampung Nusa ini adalah selalu mengundang wisatawan ya, berbagai atraksi dilakukan di sana. Tentu beberapa kegiatan yang bagaimana mengedepankan Aceh yang sangat, kultur Aceh yang luar biasa ya, mungkin begitu. Nah, Kampung Nusa selama ini dikenal sebagai destinasi yang mengangkat nilai budaya dan juga kearifan lokal Aceh. Bagaimana konsep tersebut? Apakah ini sejalan dengan penguatan di tes Aceh sebagai destinasi wisata syariah? Seperti apa ini? Ya. Pak Haidir.
4: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang tadi Dwi sampaikan bahwa Nusa sendiri punya konsep desa wisata berbasis masyarakat, wisata budaya berbasis masyarakat dalam bingkai syariat Islam. Ini sebenarnya sudah lama kita kembangkan dan juga kita gerakkan. Berawal dulu mungkin ketika tsunami, kita punya sejarah bahwa banyak orang luar yang datang membantu kita, dan kita melihat itu sebuah potensi. Bagaimana potensi itu bisa mengembangkan masyarakat kita, terutama peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi berbicara wisata syariah tentunya ada kaitannya dengan bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena ini kami melihat bahwa tentunya di Kampung Nusa, salah satu mungkin wilayah yang juga berdekatan dengan destinasi wisata lainnya, misalnya seperti Pantai Lampu'u dan mungkin di Lu'unga sendiri. Nah, ini kami juga mencari ataupun mencoba peluang-peluang yang bisa kita coba tawarkan ke wisatawan. Dan sejauh ini berbicara konsep yang menunjang dengan wisata syariah sendiri, ini sudah sangat sejalan, karena memang di Kampung Nusa dengan mayoritas penduduk Aceh besar yang semuanya muslim juga, dan kita selalu mengedepankan budaya-budaya Islam, dan juga tentunya kita menawarkan bagaimana pengetahuan-pengetahuan lokal yang ada di masyarakat. Misalnya sendiri ketika ada wisatawan, ini kita tersedia homestay di masyarakat, dan juga wisatawan itu bisa berbaur dengan pemilik homestay sendiri, karena konsep homestay ini kan dia akan menginap di rumah warga, yang juga wisatawan tersebut bisa melakukan aktivitas bersama dengan yang punya rumah seperti itu. Dan tentunya ini akan melihat bahwa budaya-budaya Islam yang terbangun di masyarakat ini sudah sangat yang dirasakan bahwa misalnya wisata syariah ini menakutkan, ini tidak sama sekali seperti itu. Karena masyarakat kita sendiri di Kampung Nusa, khususnya di Aceh Besar ini, sangat menjunjung nilai-nilai misalnya menghormati sesama seperti begitu. Begitu juga ketika wisatawan datang, misalnya wisatawan mancanegara. Kita pernah beberapa kali menerima wisatawan mancanegara yang transit ke sini melalui kapal pesiar, waktu itu dibawa oleh travel agent. Dan misalnya mereka berbusana seperti budaya mereka, tapi tetap menghormati. Kita akan berikan misalnya yang laki-laki kita kasih kain sarung, yang perempuan juga kita kasih selendang atau penutup kepala, dan mereka sangat tertarik dengan itu. Seperti Bang Andi bilang tadi bahwa konsep wisata syariah ini punya keunikan tersendiri. Mereka ingin merasakan pengalaman, experience, bagaimana sih mungkin menghormati, budaya menghormati, ataupun budaya misalnya Islam menghargai misalnya aurat, bagaimana menutup aurat, seperti itu. Jadi mereka sangat tertarik seperti itu. Kemudian juga di Kampung Nusa kita misalnya ada paket wisata berkemah. Nah, jadi berkemah ini banyak diminati juga oleh wisatawan lokal ya, seperti misalnya institusi pendidikan seperti sekolah-sekolah, kemudian juga universitas seperti itu ya. Ini juga kita selalu menerapkan bahwa misalnya kita kemahnya itu kita lakukan terpisah, seperti misalnya yang laki-laki punya tempat sendiri, yang perempuan juga punya tempat sendiri, dan pengelola wisata sendiri juga ini melakukan ataupun berbaur dengan wisatawan, misalnya untuk lebih bisa melihat apa sih aktivitas yang dilakukan, dan sebenarnya bukan pengawasan, lebih ke bagaimana keterlibatan mereka langsung dengan wisatawan, sehingga wisatawan juga bisa berbaur dengan masyarakat setempat. Ini yang coba kita lakukan di Kampung Nusa, seperti itu.
1: Sejauh ini tidak ada kendala apapun ya di sana?
4: Sejauh ini tidak ada, malahan terjadi Karena di Kampung Nusa sendiri kita punya apa ya slogan ya, yang kalau misalnya Aceh pemulia jame adat Getanyo, kalau di Kampung Nusa ja sebagai jame wo bejit kesedara, seperti itu ya. Jadi
1: datang sebagai tamu pulang menjadi saudara.
4: Iya, seperti itu. Dan ini sudah menjadi apa ya yang kita coba selalu kita terapkan ke wisatawan. Buktinya sampai dengan hari ini, sampai dengan tahun ini, ada wisatawan yang sudah dari pasca tsunami ke sini dan balik lagi ke Kampung Nusa dan sudah menganggap bahwa Kampung Nusa adalah tempat di mana dia bisa apa ya dengan saudara-saudaranya juga di situ, dan seperti sudah menjadi saudara di Kampung Nusa sendiri. Dan ini selalu kita terapkan ke wisatawan seperti itu.
1: Iya, selain memang berbaur dengan masyarakat ya di kampung tersebut wisatawan, apa pertunjukan yang bisa diberikan kepada mereka begitu sehingga culture budaya kita itu akan tumbuh di situ begitu.
4: Iya. Beberapa paket wisata kita coba tawarkan ke wisatawan, seperti tadi wisata mungkin pengetahuan lokal ya, terutama pengetahuan bagaimana pengalaman Aceh menghadapi bencana. Dan ini memang sangat tertarik juga oleh wisatawan yang datang. Misalnya bagaimana Kampung Nusa ketika tsunami masyarakatnya punya pengalaman ketika mitigasi saat tsunami. Kemudian bagaimana masyarakat kita yang punya mental yang kuat menghadapi tsunami. Ini tentunya tidak terlepas daripada nilai-nilai spiritual, bahwa masyarakat Aceh ketika menghadapi bencana ini sepenuhnya bencana ini adalah ketetapan Allah. Jadi itu yang memang coba diceritakan melalui nilai-nilai spiritual kepada wisatawan. Kemudian juga ada wisata budaya, misalnya bagaimana wisatawan berbaur dengan masyarakat, menikmati keseharian bersama masyarakat, dan tentunya pengetahuan-pengetahuan lokal ya, edukasi pengetahuan lokal. Seperti kalau misalnya di Aceh, kita kan kaya sekali ya dengan misalnya makanan tradisional. Tapi makanan tradisional kan tidak seharusnya ataupun tidak langsung jadi. Pastinya butuh proses. Dan proses-proses menciptakan misalnya warisan bumbu Aceh ini kan juga perlu kita sampaikan wisatawan. Jadi di Kampung Nusa sendiri ada misalnya edukasi membuat asam sunti. Kemudian bagaimana edukasi misalnya membuat kuah pliu. Kemudian bagaimana proses pembuatan pliu sendiri, seperti itu. Kemudian juga pengetahuan lokal yang lain, misalnya bagaimana proses membuat blit atau anyaman dari daun kelapa. Jadi ini yang coba menjadi pengalaman menarik bagi wisatawan, seperti
1: artinya,
4: itu.
1: Artinya di kampung tersebut dilaksanakan seperti itu, mereka melihat proses pengolahan seperti apa, dan itu bisa dijual ke mereka begitu.
4: Iya, betul. Paket-paket wisata yang seperti itu, bisa belajar-belajar pengetahuan lokal, ini yang coba kita jual ke wisatawan. Kemudian juga di Kampung Nusa, pelibatan semua masyarakat ya, bahwa misalnya pengetahuan lokal ini bagi generasi yang baru-baru mungkin kan belum sepenuhnya mereka menguasai, tapi pengetahuan itu ada di misalnya orang-orang yang sudah punya umur yang lebih tua daripada kita. Tentunya pelibatan mereka di situ, kemudian bagaimana mereka bisa menjadi sumber pengetahuan tersebut. Dan ini selalu kita libatkan dalam paket-paket wisata, dan juga ini berkontribusi pada peningkatan ekonomi dari keluarga yang terlibat di destinasi wisata tersebut, seperti itu.
1: Baik, kita ke Pak Is. Pak Is, tadi disampaikan oleh Pak Andi Rijang bahwa ada beberapa titik daerah yang memang harus dilakukan pembenahan, Pak, seperti itu ya Pak, baik dari sisi transportasi dan sebagainya, karena ini penting. Kenapa kita katakan begitu? Ini buat aset kita sendiri, Pak, dan juga PAD buat kita. Upaya apa dilakukan Pak Dinas Pariwisata sendiri, Pak, dalam hal ini seluruh Aceh, untuk bisa meningkatkan akses kita lebih gampang dan mudah, Pak, dengan kondisi dan situasi begini saat ini begitu, Pak.
5: Baik, saat ini juga pemerintah Aceh sudah menyusun RKP untuk penanganan bencana pasca banjir kemarin, dan juga mungkin sudah ongoing untuk merehabilitasi aksesibilitas ke destinasi wisata yang sedang dibangun, yang ada di beberapa daerah di Provinsi Aceh. Memang kita melihat, kalau kita lihat dari sosmed mungkin ya, saat ini akses ke Aceh Tengah sudah lumayan lebih baik, karena memang akses melalui Tajuk Seenang-Enang sudah bisa dilalui dengan swadaya masyarakat juga, dan juga di beberapa destinasi lain aksesnya akan semakin terus dikejar oleh pemerintah Aceh dan juga pemerintah Indonesia. Dan terus pemerintah berkolaborasi untuk menangani pasca banjir, terutama untuk aksesibilitas dan juga kepada masyarakat yang terdampak banjir kemarin. Kami tetap mempromosikan daerah-daerah yang terkena dampak banjir. Kita tidak hanya berhenti di itu saja, namun juga kami tidak berhenti pada pengembangan di contoh misalnya tadi, tidak hanya paket Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar. Kita juga meluas lagi Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya misalnya. Kita kembangkan potensi-potensi yang kira-kira memang aksesnya mudah dicapai oleh wisatawan. Sebagaimana kita ketahui, Aceh Jaya juga memiliki potensi pariwisata yang cukup baik,
1: luar biasa,
5: baik alam maupun budayanya. Dan wisatawan datang ke Aceh itu tidak hanya karena alamnya saja, juga karena budayanya. Dan ke sisi Aceh Tengah sendiri, sebelum bencana banjir, kita memang terus gencar promosikan Aceh Tengah. Seperti yang sampaikan Bang Andi tadi, kita sudah beberapa kali melakukan kegiatan farm trip, membawa kawan-kawan pelaku travel agent dan juga media berkunjung ke Aceh Tengah untuk mempromosikan bagaimana atau untuk mengabarkan bagaimana pariwisata di Aceh Tengah itu sendiri. Kita melihat sebelum bencana kemarin ada beberapa amenitas yang terbangun di Aceh Tengah. Ada penambahan hotel, ada penambahan penginapan, ada penambahan homestay, juga amenitas lainnya, sehingga Aceh Tengah itu semakin layak untuk dikunjungi oleh wisatawan. Jadi oleh karena itu kami tidak berhenti di satu daerah saja, namun di beberapa daerah lainnya kita kolaborasikan, kita menjadikan satu paket wisata yang memang layak untuk dikembangkan. Dan juga harapannya adalah dengan semakin baiknya akses dan juga kita melihat semakin mudahnya perjalanan dari Sumatera Utara ke Aceh, itu juga memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan jumlah kunjungan. Iya. Akses sangat penting, karena itu akan mendukung kepada 2A lainnya. Iya. Karena pariwisata tidak hanya amenitas, tidak hanya atraksi, aksesibilitas juga salah satu pendukung utama.
1: Iya. Semoga saja dengan terbuka akses, kita juga bisa wisata lebih baik, lebih nyaman, tapi tidak mengurangi nilai-nilai dari syariah, Pak. Itu yang penting sekali.
5: Ya.
1: Oke, baik. Pak Rusdi, mungkin ada pesan dan untuk masyarakat Kota Banda Aceh, khususnya Pak, di mana pemerintah penerapan syariah, tentunya baik itu wisatawan, perhotelan dan sebagainya, tempat kuliner dan sebagainya, mungkin ada himbauan kepada masyarakat sehingga ketika orang datang melihat, oh contohnya seperti ini, lebih baik kitanya yang memunculkan kepada orang seperti itu, Pak, lebih baik begitu, Pak. Seperti apa ini, Pak?
6: Nah, mungkin saya mulai
1: Oke, sudah, Pak, sudah.
6: Mungkin saya mulai dari tagline-nya wisata Kota Banda Aceh, charming Kota Banda Aceh. Yang kedua, visi Kota Banda Aceh, kota kolaborasi. Jadi semua elemen masyarakat ikut berkolaborasi untuk mendukung segala aktivitas yang ada di Kota Banda Aceh. Saya tertarik, sebenarnya kan wisata itu hanya satu. Bagaimana, mengapa orang harus pergi ke Kota Banda Aceh atau ke Aceh? Keunikan apa yang kita dapatkan di Kota Banda Aceh? Habis itu kita promosikan. Bagaimana bentuk promosi? Kita minta, ini yang dilakukan oleh wali kota, mengajak acara-acara seminar, mengajak acara-acara event untuk dipindahkan ke Kota Banda Aceh. Supaya apa? Kota Banda Aceh tanpa susah payah kita tetap habis. Iya. Ternyata waktu datang nyaman. Akibatnya multi efek tadi, Bu. Iya. Mungkin sedikit lagi, tadi kita ada bahasa jan, Banda Aceh, Sabang dan Kota Banda Aceh. Itu sudah kita mulai kembangkan lagi, Pak, ya. Banda Aceh ini jadi boleh berbelanja di Aceh Besar, boleh pergi ke Sabang, tapi toh waktunya disempatkan untuk nginap di Banda Aceh. Itu kan kerjasama yang dilakukan Pak Andi itu. Jadi ada waktu berlama-lama di Kota Banda Aceh. Mungkin itu, Bu.
1: Oke, okay, baik.
7: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan dulu untuk dialog Banda Aceh Menyapa luar studio pada pagi hari ini. Untuk Anda yang ingin menyaksikan lanjutan dari dialog tersebut, Anda bisa langsung menghubungi, bisa langsung menyaksikan lewat YouTube RRI Banda Aceh Live dimanapun Anda berada. Pendengar, kita akhiri dialog Banda Aceh pagi ini. Sampai jumpa kembali dalam dialog Banda Aceh Menyapa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Baru saja kita ikuti Dialog Banda Aceh Pagi ini. Dialog Banda Aceh Pagi ini hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Bangkit bersama untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih aman dan inklusif bagi setiap perempuan dan anak. Saatnya kita ikuti Dialog Perempuan dan Anak. Dialog Perempuan dan Anak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang dimanapun Anda berada, pendengar, berjumpa kembali bersama Amar kali ini dalam dialog PPA Perempuan dan Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak di RRI Banda Aceh untuk edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026 ya. Dan di

0: ada Oktaviana Salvia yang juga hadir bersama kami, bersama Ibu Lili ya di sebelahnya. Kita akan sapa narasumber kita terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Bu Lili dan juga di Okta.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Siang juga, ini agak lemes ya. Lagi lemes ya atau gimana ini? Kok kayaknya kurang semangat.
1: Harus tetap semangat,
0: tapi kayaknya suara lagi kecil gitu. Lagi kayak ada mungkin capek mungkin ya, perjalanan dari kantor ke sini capek Bu? Enggak juga? Oh emang suaranya kecil? Oh iya, di luar lagi panas benar. Jadi kepengaruh dengan mood ya berarti ya? Iya baik. Ini saya ke Ibu Lili dulu ya, Dokta ya, gak apa-apa ya. Oke, karena kan ini tema kita kan Hari Anti Narkoba Internasional. Jadi mungkin dari Ibu Lili boleh ya kira-kira mungkin cerita sedikit lah Bu, sejarah dari Hari Anti Narkoba Internasional itu sendiri Bu.
1: Ya, baik, terima kasih Bang Ahmar. Jadi gini ya, peringatan hari ini mungkin kita perlu memperjelas bahwa ini bukan sebagai bentuk perayaan, tapi lebih kepada bentuk keprihatinan kita terhadap permasalahan narkotika di dunia. Jadi sejarahnya kenapa ada peringatan Hari Anti Narkotika Internasional di tanggal 26 ini, mungkin kita kilas balik ya sejarah. Pernah terjadi peristiwa yang sangat besar yaitu di Cina ya, sejarah penggunaan opium candu di Cina, dan selanjutnya atas keprihatinan itu PBB ya sebagai bentuk keprihatinan menetapkan tanggal 26 Juni itu sebagai Hari Anti Narkotika Internasional. Nah, kembali lagi kepada apa yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ini Hari Anti Narkotika itu bukan di tanggal 26 Juni itu bukan bentuk perayaan, tapi lebih kepada keprihatinan kita terhadap penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan remaja dan anak-anak ya. Jadi mungkin bisa saya sampaikan sedikit bahwa data terbaru yang surveinya dilakukan oleh BNN bekerjasama dengan BRIN dan BPS menunjukkan ada tren kenaikan kepada angka prevalensi penyalahgunaan narkotika yang 2 tahun sebelumnya mungkin di sekitaran 1,95%, di tahun 2025 ini mengalami kenaikan menjadi 2,14%. Jadi kalau dikalkulasikan dengan jumlah jiwa itu sekitar 4,1 juta jiwa. Ya, lumayan besar itu ya. Jadi memang kita memang betul-betul harus aware terhadap permasalahan ini. Makanya Presiden Prabowo sendiri menetapkan masalah narkoba ini sebagai salah satu hal yang masuk ke dalam astacita beliau, yang artinya apa? Penanganan permasalahan narkotika ini menjadi isu strategis nasional. Nah, oleh karena itu makanya kenapa lahir akhirnya tagline Ananda Bersinar, itu aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Kita di BNN berharap bahwa dengan adanya program Ananda Bersinar ini ya, fokus kita terhadap remaja anak-anak itu lebih ngena gitu. Kita selama ini mungkin melihat permasalahan narkotika itu agak sedikit kaku gitu. Jadi kita ubah polanya. Jadi anak-anak dan remaja ini tidak hanya kita jadikan sebagai objek pencegahan bahaya narkotika, tapi mereka kita libatkan juga sebagai subjeknya. Nah, makanya lahir program remaja teman sebaya yang juga pernah diikuti oleh adik kita Okta ini.
0: Baik, Bu Lili, saya mau tanya ini Bu, kalau dari mungkin beberapa teman-temannya sebaya Okta nih Bu ya, yang mungkin menjalani rehabilitasi misalnya Bu ya, itu ada pernah digali nggak Bu, ditanyai apakah sebenarnya apa nih alasan mereka itu menggunakan narkoba, mungkin apakah memang dari kondisi keluarga atau memang coba-coba nih Bu?
1: Oh iya, nah jadi berdasarkan pertanyaan Bang Amar tadi ya, memang alasan

0: Berdasarkan survei yang pernah kami lakukan, itu alasan klasik utama itu memang pertama karena penasaran. Ya, penasaran, rasa ingin tahu, rasa ingin mencoba. Memang klasik sekali, tapi berdasarkan data yang kita punya, 60-70% itu alasannya itu. Ya. Nah, selanjutnya ada faktor dari luar juga gitu. Faktor dari keluarga misalnya, dari lingkungan sosialnya. Dari keluarga mungkin hubungan dengan keluarga kurang kurang komunikatif ya. Jadi anak-anak biasanya gini ya, yang anak-anak yang memiliki permasalahan di keluarga biasanya mereka enggan untuk membicarakan masalahnya dengan keluarga. Akhirnya apa? Mereka membawa permasalahan mereka keluar dari rumah, akhirnya bertemu dengan teman-teman yang permisif, yang kebetulan mungkin dalam lingkungan yang sedikit nakal gitu. Nah, disitulah akhirnya masuk. Mungkin awalnya gratis, coba-coba gitu ya. Nah, di lingkungan sosial juga hal yang sangat mendukung yaitu mungkin lingkungan yang biasa dengan rokok, dengan ngevape gitu. Jadi perilaku-perilaku rentan seperti itu juga menjadi salah satu faktor yang mendorong anak untuk menyalahgunakan narkoba. Ya, kira-kira seperti itu.
1: Baik. Dan sebelum ini saya ke Di Okta, mungkin saya juga ingin mengingatkan ya untuk Anda pendengar, kalau untuk ini, untuk dialog pada saat ini juga selain bisa Anda dengarkan di kanal 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, juga bisa melalui streaming di www.rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda install dari Google Play Store dan juga Apple App Store. Selain itu Anda juga bisa mendengarkan siaran ini secara live streaming audio visual lewat kanal YouTube RRI Banda Aceh Live. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0651 44336, juga WhatsApp di 0852 8285 4445. Nah, ini saya ke Di Okta ya. Mungkin Di Okta boleh dong diceritain ini gimana tiba-tiba Di Okta ini terjun menjadi duta anti narkotika ini. Nah.
2: Baik, awalnya saya dipilih dari sekolah, terus sampai sana saya diseleksi lagi. Saya awalnya gini, pengen deh jadi duta, kayaknya dapat pengetahuan banyak nih tentang apa sih narkoba itu, bagaimana cara mencegah penyalahgunaan bagi teman-teman sebaya. Terus saya ingin mengedukasi, semisal saya tahu bahaya narkoba ke teman-teman supaya tidak terjerumus dengan yang namanya narkoba.
1: Oke, ini Bu Lili berarti Di Okta ini sebenarnya coba-coba juga dia, tapi iya, coba-cobanya kebetulan bukan positif, narkoba. Ya. Jadi memang Okta ini tertarik, jadi akhirnya ngomong sama guru lah ya, Bu, saya maulah mau coba ikutan ini jadi ini gitu ya. Atau dia malah langsung dipilih sama guru sendiri, Okta aja gitu, jangan orang lain gitu. Itu gimana?
2: Awalnya gurunya tanya.
1: Gurunya nanya dulu.
2: Iya, terus boleh nih, mau tertarik untuk menambah pengetahuan, terus untuk menjadi teman yang ngerti nih tentang bahayanya narkoba, terus misalnya ada yang nggak tahu bisa komunikasi dengan saya.
1: Oke, ini waktu ikut pelatihannya itu nih apa aja nih yang diajarin Okta?
2: Selama pelatihan saya tahu apa aja bahayanya narkoba, yang tergantung dalam narkoba. Terus saya bisa belajar komunikasi dengan teman sebaya dan menjadi konselor terhadap teman sebaya.
1: Oke, berarti ada ini enggak? Ini kan Gen Z, Bu ya. Yeah. Berarti kan bahasanya beda dengan kita, Bu. Mungkin kita kalau milenial sama boomer ini kan kita ngobrolnya itu kan beda. Kalau dari Gen Z itu mungkin ada enggak, Dek? Mungkin istilah-istilah kan misalnya kalau pakai narkoba kosakatanya ini gitu, atau kalau misalkan yang lain tuh ada enggak, Bu? Diajarin seperti itu. Nggak ada ya? Berarti memang pelatihannya itu lebih kepada memang mengenal narkotika itu seperti apa, efeknya seperti apa, terus cara ngobrol sama teman supaya mencegah ya itu seperti apa gitu ya. Itu gimana, ada di ini nggak? Kalau ini yang saya ingat ya, kalau masa saya sekolah dulu gitu, kami misalnya dia ada istilah-istilah ini, misalnya mungkin kalau dulu itu ada yang namanya INEX kayak gitu, itu ada tuh. Yeah. Mungkin kalau di zaman kalian mungkin ada kosakata baru lah ya, Bu Lili, yeah, ya, narkoba itu bahasa gaulnya apa gitu. Ada enggak gitu? Kalau di zaman kalian mungkin misalnya bonbon itu kami dulu juga ada tuh, Bu ya. Dulu bonbon seperti itu ada, yeah, tuh bahasa gaulnya. Heeh. Yeah. Mm-hmm.
2: Bahasa yes. gaulnya
1: nggak, mungkin kalau sekarang mungkin nggak ada lagi, bukan, mungkin dilanjutkan yang dengan masa sebelumnya ya, berarti ya seperti jadi, itu ya mungkin boleh nambahin ya,
0: terima kasih. Jadi memang mungkin perlu saya jelaskan di sini, di Okta ini kita sebelum menentukan siswa itu menjadi peserta, jadi kita seleksi dulu. Seleksi pertama tentu oleh pihak sekolah. Jadi syarat-syaratnya kita sampaikan kepada pihak sekolah bahwa kalau bisa anak itu public speaking-nya bagus. Yang okay. kedua aktif di dalam organisasi, terus mudah bergaul. Nah, jadi kenapa kita cari pribadi-pribadi yang seperti itu, supaya nanti saat mereka menjadi konselor sebaya atau remaja teman sebaya, mereka lebih mudah untuk merangkul teman-temannya. Hmm. Nah, jadi seperti di Okta ini sebentar lagi kita kan tahun ajaran baru nih, Pak Amar ya. Jadi akan ada masanya MPLS ya.
2: Iya.
0: Nah, jadi salah satu materi MPLS itu biasanya sosialisasi bahaya narkoba kepada siswa. Nah, kami dari pihak BNN nanti biasanya datang ke sekolah sambil merangkul adik-adik kita ini yang sudah dilatih untuk ya menyampaikan apa yang sudah mereka pelajari. Jadi di dalam RTS itu yang dipelajari oleh adik-adik kita ini pertama memang pengenalan bahaya narkoba, tapi yang lebih fokus itu adalah kepada pembentukan karakter. Jadi memang kita menghadirkan narasumber dari psikolog anak. Jadi bagaimana mereka meregulasi emosi mereka, menjaga kontrol diri mereka, bagaimana skill mereka saat mereka tidak setuju atau tidak senang terhadap sesuatu hal. Intinya saat mereka tidak suka, mereka dengan berani dan tegas mengatakan tidak. Karena memang di usia-usia remaja ini, usia-usia tanggung begini ya Bang Amar ya.
1: Betul-betul, usia tanggung.
0: Antara SMP ini memang dibilang anak-anak, bukan SD lagi gitu ya. Mm-hmm. Bilang remaja memang mau SMA sebentar lagi ya. Jadi memang mereka itu tekanan dari teman sebaya itu luar biasa. Jadi rasa sungkan, rasa takut tidak dianggap, tidak masuk dalam pertemanan. Jadi faktor-faktor itu kadang-kadang menyebabkan anak-anak agak sulit mengatakan tidak, walaupun mereka paham ya. Sekarang media sosial luar biasa ya, segala informasi saya yakin anak-anak ini kalau memang ada HP di tangan mereka bakal tahu bahaya narkoba itu. Tapi skill untuk mengatakan tidak terhadap sesuatu yang mereka anggap salah itu masih sangat kurang sekali. Mereka tahu itu salah, tapi karena rasa sungkan, karena takut dia anggap terlalu penakut gitu ya, nggak gaul, akhirnya mereka ya pasrah aja gitu ya. Itu yang kita takutkan.
1: Oke. Ini kalau boleh tahu, Diokta di sekolah ikut ekskul apa ini?
2: Ekskul? Kebetulan ikut pramuka.
1: Oh, pramuka. Yeah. Oke. Berarti yang lingkungan pertama itu yang Diokta jadi konselor itu berarti di kelasnya dulu, Bu ya. Abis itu mungkin di ekskulnya gitu ya. Itu ada ini enggak, kan kawan-kawan ini udah tahu nih, Okta udah jadi duta ini. Ada enggak mungkin teman-teman yang mau konsel itu, ada enggak kira-kira? Pernah enggak?
2: Pernah. Ada ya? Kayak Okta, gimana sih kok bisa jadi duta? Aku juga mau. Emang apa aja yang dipelajari? Terus misalnya kok ada yang pakai narkoba gimana? Terus itu Okta kasih tahu kalau Okta ini dipilih dari sekolah. Terus misalnya ada yang memakai narkoba, gitu kita lebih cari tahu, komunikasi dengan baik dulu dengan pemakainya, terus cari tahu penyebabnya, kenapa dia bisa memakai narkoba itu. Kan kebanyakan yang kayak gini, ih aku mau pakai lah, tapi dia nggak tahu resikonya. Terus aku kalau pakai ini aku udah keren kali nih, aku udah gaul, aku udah kayak orang dewasa, masa kalian nggak pakai sih? Biasanya ikut-ngikut orang itu kan kebanyakan remaja kayak gitu. Jadi kami cari tahu kenapa dia bisa kayak gitu, apalagi kadang bertemannya sama orang lebih dewasa.
1: Oke, berarti ini juga tantangan bagi Okta, karena gimana caranya Okta gitu harus bisa omongan Okta itu lebih dipegang daripada omongan orang dewasa di sekitar kawannya ya. Itu pasti ini ya, pernah bikin sakit hati enggak sih? Aduh, kayak udah kayak gue udah ngomong gini tapi kok kayaknya enggak didengar ya. Itu ada enggak Okta kadang-kadang?
2: Ada. Ya itu udah pasti ada, kayak kita udah kasih tahu penyebab bahayanya nih. Kadang kan kalau kebanyakan kita pakai bisa memicu kematian kan, Bu?
1: Iya. Overdosis ya.
2: Iya, overdosis. Terus mereka kayak, ih mana ada, kayak gak apa-apa lah, kan nanti bisa berobat, gini gitu. Kan bagaimanapun resikonya Okta harus bisa nih, kalau mereka gak boleh sampai kejerumus ke hal-hal negatif tersebut gitu. Okta ajak teman-teman yang mau mendengarkan Okta, yang tahu nih bahaya narkoba nih apa, penyebabnya apa, untuk mengajak teman yang lain supaya menghindari yang namanya narkoba.
1: Iya, dan Bu Lili dan juga Dokta ini kebetulan kita kan juga live ya di YouTube ya. Ini sudah ramai, sudah ramai masuk pesan live chat kita. Ini yang pertama mungkin dari akun Niadah Rika Putri 7712 ya. Ya, semangat Ananda Aceh, bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Lalu ada akun Romi Yulifar 473, aksi nasional anti narkotika dimulai dari Ananda, Ananda bersinar ya. Lalu ada dari akun Evar Kalidanas ya, aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Ini memang rata-rata juga setuju berarti Bu ya, yeah. Kalau memang pencegahan ini dimulainya itu dari anak-anak dan remaja terlebih dahulu. Lalu dari akun Mukhlis Usman 007, bersama kita War on Drugs for Humanity ya. Dan ini masih banyak lagi, tapi kalau kita baca semua kalau kita baca semua ini habis waktu nanti ya. Dan juga ini kan berarti memang tugas berat mungkin dari Diokta juga ya, mungkin dari kita juga ya Bu Lilias, ya, selaku orang dewasa sekali. Ini juga bisa membantu Diokta untuk memberikan edukasi kepada teman-teman sebaya Okta bahwasanya memang narkoba itu berbahaya. Dan ini juga pengalaman pribadi ya, saya juga ada kawan dulu Bu Diokta ini memang dia dulu mantan pecandu, dan saya gak tahu persis atau enggak apakah itu karena efek ya, tapi memang setelah dia menggunakan, dia rehabilitasi, memang pada saat bekerja itu kadang sulit fokus dan juga jadi impulsif itu Bu, itu ada tuh. Apakah memang itu salah satu efeknya itu Bu, walaupun sudah ada di terapi gitu Bu?
0: Iya, terima kasih. Memang salah satu hal yang kita takutkan dari penyalahgunaan narkoba ini ya, yang sifatnya akibat yang dirasakan yang permanen seperti itu, gitu ya. Okay. Jadi memang yang namanya penyalahgunaan narkoba itu tidak ada istilah sembuh, dia hanya pulih.
1: Oh.
0: Ya, jadi istilahnya sekarang mungkin dia sudah tidak menggunakan lagi, dia sudah menahan diri untuk tidak memakai lagi, tapi kenangan-kenangan akan saat dia menggunakan itu bakal tetap ada di kepalanya. Nah, jadi bukan tidak mungkin sekali-sekali apabila ada hal-hal yang membangkitkan kenangannya itu, rasa ingin pakai itu timbul lagi. Nah, dan seperti kita tahu, Bang Amar tadi sampaikan bahwa dia seperti sulit fokus. Nah, kita tahu salah satu yang organ yang dirusak oleh narkoba ini adalah otak gitu. Jadi itu ada gambaran otak yang kalau udah terkena narkoba secara terus-terusan, itu otak itu mengalami betul-betul kerusakan gitu. Jadi untuk berharap dia pulih seperti semula itu memang nggak mungkin gitu. Dia karena sifatnya hanya pulih, tidak pulih, ya? Sembuh. Okay. Gitu.
1: Sebenarnya Bu, kalau kalau kurang fokus mungkin masih bisa kita ini Bu ya, masih bisa kita apa respon, kita handle Bu. Yang susah itu sebenarnya Bu, kalau dia impulsifnya ini loh. impulsifnya ini yang kita tuh nggak bisa kontrol. Jadi kadang-kadang kita di dekat dia kan terkejut-kejut gitu jadi.
0: Ya, jadi memang tidak sama lagi, Bang. Dia tidak akan sama lagi seperti sedia kala sebelum dia terkontaminasi dengan zat-zat ini. Nah, kita lihat lagi kalau mungkin teman Bang Amar itu orang Aceh, itu rata-rata saya pernah mendengar dari teman saya yang kebetulan konselor, ya, konselor yang beliau juga mantan pemakai. Yang saat ini mengabdi di BNN, ya, memberikan edukasi kepada mantan-mantan pecandu lain, itu ya. Beliau sampaikan bahwa rata-rata penyalahguna narkoba di Aceh itu menggunakan jenis narkoba, dua jenis narkoba secara bersamaan, yaitu sabu dan ganja. Nah, di sini letak masalahnya. Sabu dan ganja itu memberikan efek yang sedikit berseberangan. Nah, hal itulah mungkin yang menyebabkan otak kita menjadi rusaknya jadi permanen gitu ya.
1: Oke. Mungkin kalau di Okta baik ya. Ini saya mau tanya di Okta tapi sepertinya sudah ada telepon yang masuk, enggak apa-apa kita coba angkat lebih dahulu. Iya, dan kita akan menyapa dulu penelpon pertama kita. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Mama.
1: Baik, ada Kak Cut Maria di Montasi. Apa kabar Kak Cut di siangan ini? Ambil sehat ya. Ini lagi di sekolah Kak Cut?
3: Apa?
1: Lagi di sekolah?
3: Libur.
1: Udah libur ya? Oh iya, iya, saya udah lupa. Udah bagi rapor ya berarti ya?
3: Udah, Jumat itu, Jumat
1: 19. Oke, baik. Kak Cut, silakan Kak Cut mau baik. Tanya ke Bu Lili atau ke Di Okta nih.
3: Sumbernya
1: ada radio, dengan Ibu. Oh iya, satu ada Ibu Lili, satu Ibu Lili dari BNN Kota Banda Aceh, penyuluh narkoba. Satu lagi ada Di Okta, siswa SMP Negeri 6 Banda Aceh, selaku duta anti narkotika dan juga teman sebaya Kak Cut.
3: Baik.
1: Silakan Kak Cut.
3: Langsung ke Ibu aja ya.
1: Oke, Ibu dulu ya.
3: Ini rentan-rentan yang apa narkoba atau narkotika itu seusia SMA. Kalau kita lihat, saya lihat tuh. Kemudian SMP enggak ada satu dua kok SMP-nya. Itu nggak bisa kita larang. Kemudian yang SMA ini kenapa Bu? Kalau misalnya kita seorang ibu ada anak laki di rumah, kalau kita ngawasi betul-betul ya lu takut kali kejerumus Bu ya. Ya, jadi pertanyaan saya, mengapa sih di usia seperti itu Bu, usia 18 itu, kenapa nggak usia 20-20 itu? Tapi kalau usia itu rasanya gimana ya, menggebu-gebu sekali itu, terlarang ya, nggak bisa terlarang itu. Itu di mana ke depannya Bu ya? Satu lagi pertanyaan, perbandingan antaranya wanita dengan pria, ada Bu wanita-wanita yang kena narkoba, ada juga saya lihat. Ini perbandingan satu banding berapa Bu? Itu aja Bu, makasih banyak.
1: Terima kasih, sama-sama Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Cut Maria di masa ya. Kebetulan Kak Cut Maria ini juga guru Bu Lili ya. Ya. Jadi mungkin di sekitar beliau ini lebih banyak terpapar mungkin yang SMA daripada SMP ya. Dan kayaknya tadi ditanya rasio pengguna gender ya. Lebih banyak laki-laki ataupun perempuan. Mungkin boleh, enggak apa-apa. Silakan.
0: Terima kasih Ibu apa tadi?
1: Bu Cut Maria.
0: Ibu Cut Maria atas pertanyaannya. Memang berdasarkan data survei BNN terbaru ya tahun 2025 menyebutkan kalau laki-laki itu 60% lebih banyak daripada wanita yang menyalahgunakan narkotika. Namun demikian, persentasenya ya untuk wanita ini meningkat tahun ini. Ya, memang tetap lebih banyak laki-laki, tapi persentase wanita yang menyalahgunakan narkoba itu meningkat. Nah, lebih meningkat dari dua tahun sebelumnya. Nah, ini biasanya di daerah perkotaan. Nah, jadi kita memang ada survei yang lebih menitikkan apa perkotaan, pedesaan. Jadi survei menyebutkan bahwa wanita di daerah perkotaan lebih rentan terkait penyalahgunaan narkotika. Ya, seperti itu ya.
1: Oke, ya. Ini berarti kalau tadi kan Ibu Lili sempat bilang ya bahwasanya walaupun sudah berhenti tapi tubuh itu merekam sensasi memakai.
0: Iya, betul,
1: Bu.
0: Ya.
1: Mungkin kalau di istilah di Okta sekarang Mungkin Dokta taunya istilahnya core memory kali ya. Core memory ya. Dan ini berarti jumlah perempuan meningkat ya Bu untuk ya, pengguna baru ya? Ya,
0: meningkat dari, jadi kita survei itu berlangsung tiap 2 tahun.
1: Oke.
0: Okay. Jadi di tahun 2025 memang jumlah wanita khususnya di perkotaan itu lebih meningkat daripada 2 tahun sebelumnya. Walaupun secara umum, secara general, antara kedua gender, jumlah laki-laki yang menyalahgunakan narkotika tetap lebih banyak daripada perempuan.
1: Oke, ini di Okta kayaknya lebih berat ini tugasnya ngomong sama kawan-kawan perempuan ya. Ya kalau kemungkin kalau dulunya mungkin di otak-otaknya kan, aduh ini yang cowok-cowok nakal, ternyata yang cewek-cewek juga udah mulai ini ya, coba-coba ibu ya, mana tahu ini masukan juga nih buat di otak kan, oh sepertinya saya juga harus lebih banyak memberikan porsi perhatian ke teman-teman cewek supaya tidak terjerumus narkoba. Oke, nah untuk kalau ini setelah jadi duta ini di otak, sekarang di otak ini di sekolah ada kampanye positif apa aja nih untuk membantu teman-teman supaya teman-teman ini tidak terjerumus ini memakai narkoba, selain dari di kelas sama di pramuka tadi tuh, Dek?
2: Ada di lapangan, saya kayak bersosialisasi, memberitahu tentang bahaya narkoba, terus lewat HP, sharing juga buat poster, terus mading, terus saya kasih taunya tuh di lapangan, di keluarga juga, di saudara, terus di lingkungan yang lumayan rame orangnya yang mau mendengarkan.
1: Oke, berarti udah public speakingnya memang udah di ini Bu ya, dilatih pelan-pelan dari pelatihan dan sekalian ngomong, selain ngomong dengan teman-teman sebaya juga sudah mulai ngobrol sama keluarga ya. Walaupun mungkin kadang dicie-ciein tuh ada 1-2 abang sama kakak subuh kan kadang ada tuh yang ngusil kan.
0: Keluarga
1: kan jadi ngusil itu ya. Itu kalau ini persaran tadi Okta bilang itu berbicara di depan inilah di luar sekolah itu deg-degan nggak pertama kali itu Okta? Karena kan bicara itu kan di depan orang-orang dewasa tuh.
2: Pastinya.
1: Iya ya.
2: Deg-degan. Takut nggak didengar. Tapi alhamdulillah didengar. Malahan kayak mereka lebih mencari tahu nih, Okta kasih tahu dong apa aja, berapa banyak nih orangnya, gini-gini. Terus nanti misalnya ada berat kasih tahu kemana, kita bawa kemana. So kita kasih tahu ada pihak yang lebih wajib ke BNN, terus ke polisi kalau udah
1: ke polisi kalau udah berat ya berarti ya. Oke, ini tadi Okta bilang apa berarti buat poster sama ditaruh di mading ya. Ini Bu bibit-bibit humas nih Bu.
0: Ya, memang yang bibit-bibit humas gitu.
1: Bibit-bibit humas berarti Bu ya. Oke, berarti ini susah sekali ya. Dan mungkin Bu Lili di Okta juga sambilan kita nanti menunggu ya, mana tuh ada respon lain dari pendengar dan juga pemirsa di YouTube kita. Kita akan jeda dulu sejenak ya. Mungkin di Okta sama Bu Lili bisa minum dulu sebentar, tarik nafas dulu. Kita akan kembali setelah jeda berikut. Masih dalam program Dialog Perlindungan Perempuan dan Anak RRI Banda Aceh.

Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih mengikuti Dialog Perempuan dan Anak. Tonton juga tayangan ini di YouTube channel RRI Banda Aceh Official.
4: Ya, terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Juga untuk Anda yang menyaksikan kami baik itu di YouTube RRI Banda Aceh dan juga streaming di www.rri.co.id serta di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda install di Google Play Store dan juga Apple App Store. Baik, ini saya ke Bu Lili. Bu Lili, ini kebetulan kita masuk pertanyaan lewat YouTube kita, Bu ya. Ini dari akun ZX Aca. Ini menanyakan ini separah apa, Bu, narkoba di Aceh, sehingga kita ini harus prihatin. Dan juga soal vape ini, saat ini juga katanya menurut pengamatan, Bu ya, ini kan anak SMA dan bahkan SMP ini sudah mulai rutin memakai vape ya. Apakah ini juga menjadi salah satu bentuk narkoba seperti itu, Bu? Ini pertanyaannya nih, Bu.
5: Baik, terima kasih. Memang benar sekali ya bahwa tren penyalahgunaan narkoba sekarang sudah bergeser dari jenis-jenis narkoba konvensional yang sering kita dengar ya, mungkin sejenis sabu dan ganja, berpindah ke tren narkoba yang menggunakan media ketrik vape. Makanya saat ini BNN sedang mengkaji agar vape ini benar-benar dilarang di Indonesia. Karena memang ditemukan dari 1.400-an yang sudah dites itu, ya banyak yang akhirnya vape ini mengandung zat-zat narkotika. Ya, atau zat-zat medis yang memang masih legal digunakan secara medis tapi disalahgunakan seperti ketamin atau midat gitu ya. Jadi memang kita betul-betul di BNN sekarang sedang mengkaji agar pemakaian vape ini betul-betul dilarang di Indonesia. Akibat pergeseran tadi ya. Jadi memang bandar ini ya semakin hari mereka semakin cerdik gitu ya. Kalau yang konvensional sabu, ganja itu terlalu jelas memang itu zat narkotika golongan 1, mereka berpindah ke zat-zat narkotika golongan 4 ya. Ya. Atau obat-obatan yang sebetulnya legal secara medis tapi apabila disalahgunakan bisa memberikan efek seperti halnya narkotika ya, seperti etomida tadi. Itu kan zat medis ya, sebetulnya.
4: Ya, oke, Ibu mungkin karena dengan adanya tren vape yang sekarang ini, Bu ya, mungkin ada nggak, Bu, kira-kira hal-hal yang harus diwaspadai ataupun juga diperhatikan oleh orang tua atau bahkan guru-guru di sekolah juga ini, misalnya mungkin dia lihat di kalian pakai vape dan sepertinya itu udah mulai terpapar narkoba, Bu. Karena kan kita, karena vape itu hisap, kita kan nggak tahu nih, Bu, apakah yang dihisap itu memang betulan memang vape-nya atau malah justru sudah dicampur dengan zat narkoba itu.
5: Iya, baik. Jadi memang sekarang kita di sekolah-sekolah, di kampung-kampung juga, kita menyampaikan tuh himbauan bahwa keluarga, terutama ibu ya, yang mungkin lebih sering bersama anak, itu betul-betul mengamati perubahan perilaku drastis daripada anak. Nah, jadi memang vape itu untuk sebagian orang menganggap sebagai pengganti rokok yang biasanya, tapi ternyata ya, anggapan bahwa itu sebagai pengganti rokok biasanya itu dimanfaatkan oleh bandar-bandar tadi. Jadi memang ada vape yang perisainya tidak mengandung narkotika, tapi mengingat sekarang banyak ketrik vape itu ya diisi dengan zat-zat yang seperti saya sebutkan sebelumnya, makanya BNN berkesimpulan alangkah baiknya untuk menghindari ya pemakaian yang lebih masif lagi vape ini sebagai media zat-zat narkotika tadi, alangkah lebih baik apabila dilarang sama sekali, sama halnya seperti Singapura ya. Kalau Singapura saat ini benar-benar sudah melarang vape ya.
4: Itu untuk siswa sekolah, Bu, ya?
5: Tidak, untuk semuanya.
4: Oh, untuk semuanya?
5: Di Singapura.
4: Oh, berarti nah, dilarang permanen untuk seluruh kalangan, Bu, ya?
5: Iya, betul sekali.
4: Berarti bukan nggak ada lagi aturan hanya 21 ke atas itu nggak ada lagi, Bu, ya? Oh, oke. Okay. Karena sudah ditakutkan seperti itu.
5: Iya, jadi kita di Indonesia berharap seperti itu juga. Oleh karena itu, kemarin di BNN ada pemeriksaan sampel sampai 1.400-an. Sampel varian dari vape-vape ini, dan setelah diteliti rupanya banyak itu yang mengandung zat-zat obat-obatan tadi.
4: Ya. Dari 1.400 itu, Bu, ya?
5: 1.400 sebagiannya.
4: Sebagian? 700-an tadi, Bu? banyak, Bu, ya? Iya. Oke, ini juga jadi PR juga nih, Bu, ya, kalau dari 1.400 itu 700-nya sudah ada bahan itu juga repot nih, Bu, harus kita sosialisasi lagi ke tempat-tempat penjualannya, Bu, ya, bahwasanya yang ini juga harus dilarang ya.
5: Iya, di Banda Aceh sendiri pernah kita lakukan pemeriksaan ya. Kan ini ada nih toko-toko vape, memang belum yang kita dapatkan di Banda Aceh, belum ada yang mengandung zat-zat narkotika, toko-toko yang menjual. Tapi karena memang sekarang trennya ketrik vape itu dimanfaatkan sebagai media zat-zat tersebut, ya, jadi memang kita harus lebih hati-hati. Mungkin kalau kita sebagai orang tua, baik di rumah atau di sekolah ya, kalau ada anak yang tiba-tiba sifatnya itu berubah drastis, yang dulunya belum kenal vape, tiba-tiba nge-vape, nggak berhenti-berhenti, mungkin itu sudah harus kita curigai ya. Nah, kira-kira seperti itu.
4: Baik ya, dan ini juga mungkin saya ke Deokta lagi ini, Bu, ya. Mungkin kalau dari Deokta, teman-teman sekolah Deokta itu mungkin ada nggak yang Ota lihat kayaknya udah mulai pakai-pakai vape itu, ada nggak, Dek?
6: Ada.
4: Ada, Bu. Udah tapi, ada ya.
6: Tapi nggak banyak, paling 1, 2, 3 yang pakai.
4: Itu udah dikasih izin berarti ya?
6: Oh, dikasih juga. Izin.
4: Dikasih juga ya. Itu berarti seperti yang kita sebutkan tadi juga ya, Bu Lilia, karena dianggap bukan rokok, Bu, ya?
6: Iya.
4: Oke, baik. Nah, kalau dari ini kan yang, kalau udah di masa Okta ini kan, kan ini lagi hype nih dengan Instagram juga, mungkin dengan TikTok juga ya. Itu gimana nih, Okta, kalau Okta lihat ini peran media sosial ini untuk edukasi ke teman-teman Okta itu bahwasannya narkoba ini bahaya loh gitu. Itu ada nggak gitu, Okta?
6: Ada, apalagi di era digital yang modern sekarang nih, yang emang aktif-aktifnya di internet, media sosial tuh menurut Okta tuh paling efektif karena share informasi lebih cepat, terus lebih banyak nih, misalnya kayak kita share informasi tentang bahaya narkoba itu cepat sekali sampai dari dia ke orang lain. Bagus, menurut Okta media sosial itu efektif, terus kalau kita menyebarkan informasi lebih cepat di media sosial daripada tatap muka.
4: Berarti dari bahasanya juga ini ya lebih ringkas ya, lebih gampang dipahami sama teman-teman ya. Itu berarti poster yang Okta bikin selain taruh di mading juga ditaruh di media sosial berarti ya?
6: Iya, di posting.
4: Di posting ya, di posting, di feed sama di story. Jadi semua orang bisa lihat itu, maksudnya gampang, ada yang 24 jam, ada yang permanen ya. Itu biasanya kalau Okta buat postingnya itu, biasanya ini Okta biasanya ngambil sudutnya seperti apa? Misalnya apa mungkin Okta ngambil referensi misalnya dari kasus kah? Atau mungkin ada cerita-cerita unik misalnya yang Okta dapatkan selama Okta ikut pelatihan itu diposting nih di media sosial gitu. Jadi Oktanya gak lupa dan teman-teman juga teredukasi gitu, gimana Okta? Ada gak gitu?
6: Ada. Okta kadang terinspirasi dari ini, bahayanya narkoba, terus berapa banyak kasus, terus ada juga yang menyangkut paut dengan kemarin Isra Mi'raj kan. Misalnya kayak Islam mengharamkan yang namanya kayak narkoba, terus yang membuat kita hilang kesadaran, itu hampir sama kayak khamar tapi
4: itu sama memasukkan tubuh Bu ya.
6: Itu Okta buat poster juga, Okta share ke teman-teman. Terus di Duta SMP 6 ini juga ada satgas-satgasnya, kayak yang mau join sama Okta, jadi nggak Okta sendiri, ada teman-teman juga.
4: Kira-kira tadi Okta sendiri ya, rupanya ada teman-temannya. Berarti ini juga, ini unik ya, berarti juga Okta sama teman-teman dalam satgas itu kan berarti kan duduk ini berpakat, kita hari ini mau pakai artis apa nih buat jadi modelnya buat pencegahan narkoba gitu ya, dan jadi, momen viral ya. Silakan Bu Lili.
5: Iya, baik, terima kasih. Jadi kita di BNN memang walaupun Okta mengikuti pelatihan RTS-nya di tahun kemarin, tapi mereka tetap ada komunikasi dengan kita, biasanya via WA ya, WA group. Jadi kalau ada informasi terbaru itu kita share ke adik-adik ini untuk selanjutnya mereka share lagi ke teman-temannya. Nah, dan secara berkala kita memang datang ke sekolah mengevaluasi kira-kira nih misalnya Okta, nih Okta udah buat apa aja ya? Udah seperti apa ya? Terus ada nggak teman-teman yang penasaran BNN Kota Banda Aceh itu di mana? Kalau memang ada teman-teman yang mungkin ingin cari referensi buku ya atau apa, kita persilahkan. Jadi memang komunikasi kita tidak tidak tertutup, selalu terbuka. Dan memang pada saat-saat tertentu kita akan tetap hadir ke sekolah. Dan apabila memang kita diundang sebagai misalnya menyampaikan sosialisasi, kita tetap merangkul adik-adik ini untuk mereka, ayo kalian ikut juga sampaikan gitu. Karena memang seperti kita tahu, kadang-kadang anak-anak ini ya, kalau kita yang orang tua atau yang berseragam datang gitu untuk menyampaikan, kesannya seperti mereka merasa diceramahi.
4: Ya. Diceramahi. Jadi, ya.
5: Kenapa kita rangkul adik-adik ini sebagai istilahnya konselor sebaya, supaya mungkin dengan gaya bahasa mereka ya, dengan gestur mereka, mereka akan mudah diterima. Memang pertama-tama ya Okta ya, pas mereka tampil ada semacam cie-cie Okta. Nah, tapi disitulah letak masuknya. Mereka waktu bertanya lebih mudah, lebih ringan gitu. Jadi enggak terlalu sibuk, oh harus pelan-pelan nih, harus hati-hati, harus sopan santun, harus begini, harus begitu. Enggak. Jadi kalau sama teman sebaya mereka ngobrol santai gitu.
4: Apalagi kalau ada hal yang viral Bu ya.
5: Jadi memang dicie-ciein gak biasa. Tapi itulah harapan kita. Kita berharapnya anak-anak ini, remaja-remaja ini tidak hanya menjadi objek dari pencegahan bahaya narkoba ini, tapi mereka juga menjadi pelakunya sebagai subjek dari pencegahan itu sendiri.
4: Baik. Ya, dan Bu Lili, di Okta ini kebetulan juga kita sudah sampai di penghujung ya. Sudah Udah nggak terasa ini udah hampir 1 jam juga kita ngobrol di sini. Mungkin yang pertama ke Ibu Lili dulu deh, pesan untuk orang tua, guru dan juga generasi muda supaya bisa sama-sama mewujudkan Indonesia yang bebas narkoba ini. Bu Lili, silakan.
5: Iya, itu memang harapan kita semua ya. Kita ingin kalau dibilang bersih, betul-betul bersih, kayaknya agak sulit ya. Tapi kita berharap, kalau kami sih berharap kepada adik-adik remaja ya, kepada anak-anak sekalian, hati-hatilah gitu ya. Karena apa yang kalian lakukan hari ini menentukan masa depan kalian itu 10 tahun, 20 tahun ke depan. Mm-hmm. Jadi jangan rasa penasaran, rasa ingin tahu gitu ya. Rasa ingin divalidasi sama kawan itu membuat kalian melakukan sesuatu yang akan kalian sesali seumur hidup. Nah, seperti yang Bang Amar sampaikan tadi, ada kawannya sampai merasakan efek dari penyalahgunaan narkoba itu setelah beliau memang udah istilahnya nggak menggunakan lagi, sebegitu hebatlah, parahlah efeknya. Jadi memang hati-hati sekali, karena kalau kalian sudah menggunakan itu, sudah kalian sudah terkontaminasi, itu tidak ada istilah sembuh ya, yang ada cuman pulih, yang artinya apa? Efeknya akan tetap membekas sampai kalian tua nanti. Nah, kalau untuk orang tua barangkali ya, untuk sekolah, mari kita, kami berharap, mari kita orang tua menjadi orang tua yang terbuka untuk anak-anaknya ya, hangat dan komunikatif untuk anak-anaknya. Jadi jangan sampai yang anak-anak ini ya, yang masa-masanya memang banyak galaunya, mereka itu tidak merasa didengar di rumah. Akhirnya apa? Saat mereka merasa tidak didengar, mereka merasa masalahnya tidak tuntas di rumah, mereka membawa masalah mereka itu keluar, yang akhirnya bertemu dengan kawan permisif yang memang mungkin lingkungannya tidak baik, mereka menjadi terjerat ke hal-hal yang negatif, seperti menyalahgunakan narkoba mungkin ya, pergaulan bebas. Nah, mungkin itu harapan kami, dan kami juga berharap semoga kita semua bisa saling bahu-membahu ya, untuk memastikan ya, Aceh terutama kota Banda Aceh ini benar-benar bersih dari narkoba. Amin, insya Allah.
4: Amin,
5: mungkin itu saja. Terima kasih juga kepada RRI telah mengangkat tema ini pada hari ini. Ini mungkin bentuk kepedulian kita bersama ya, Pak Amar ya,
4: iya,
5: supaya Banda Aceh ini benar-benar bisa bebas dari narkoba.
4: Baik ya.
5: Baik, terima kasih.
4: Sama-sama. Dan ini mungkin ke di Okta nih, mungkin harapan juga buat atau pesan juga nih dari Okta, di Okta ke teman-teman sosial lah, supaya berani berkata tidak pada narkoba dan bisa fokus meraih cita-citanya ini. Di Okta, silakan.
6: Terima kasih. Harapan Okta, kita tuh harus jauhi yang namanya narkoba, bahayanya. Terus jangan mudah terpengaruh, itu paling penting. Salah pegaulan, itu juga kita kondisikan teman yang bagaimana. Kita bukan memilih teman, tapi kita harus melihat temannya bagaimana. Terus lebih banyak belajar, komunikasi, berkarya, meraih cita-cita untuk membanggakan orang tua. Jangan nanti teman SMA udah jadi beban orang tua. Itu kan susah kan.
4: Iya.
6: Itu aja harapan Okta untuk pergaulan, lebih hati-hati, terus jangan mudah terpengaruh. Kadang kan teman sebaya sekarang kayak dikasih tahu yang keren-kerennya doang, resikonya nggak tahu, jadi dia kayak, eh keren tuh, bolehlah, yolah gitu. Dah gitu aja.
4: Oke, baik ya, itu dia pendengar dan juga pemirsa. Harapan dari Bu Lili dan juga Bu Okta ya untuk Hari Anti Narkoba Internasional tahun ini sendiri. Dan demikianlah dialog kita pada siang hari ini. Pendengar, saya Amar pamit undur diri. Untuk Anda yang ketinggalan dialog kita pada kesempatan kali ini, bisa menyaksikannya kembali di YouTube RRI Banda Aceh Live. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti Dialog Perempuan dan Anak. Bangkit bersama untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih aman dan inklusif bagi setiap perempuan dan anak. Dialog Perempuan dan Anak mengudara

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Taremi, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada

0: pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran, Amir Galenoi, menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan. Disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta.
1: Después de gol de ellos nos costó asimilarlo.
0: Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola. Tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga Grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Ziko, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen Grup G dengan 1 laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan. Kita berharap begitu.
0: Mario menambahkan dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
0: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Haji Memoriasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial. Dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
4: First of all, I'm happy for my guys.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan

0: cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
1: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama, menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quili tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum. Sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan, Yong Jin, Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten. Dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

0: Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Nusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
1: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina.

0: Panitia penyelenggara kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2006 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau kensi yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Tenggara Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juara umum 1. 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
0: Sekda Kota Kupang, Jeffrey Pell, saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2006 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
2: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
0: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Karena informasi dan inspirasi Pro 1.
4: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Di Banda Aceh siang ini saya Khaira yang akan menemani Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar Pro 1 dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita coba update informasi cuaca di siang hari ini, di mana cuaca Banda Aceh siang ini terpantau cerah berawan ya, dengan suhunya sekitar 30 derajat Celcius, dan untuk kelembapan udaranya juga cukup tinggi sehingga cuaca juga terasa panas dan gerah ya. Mungkin untuk Anda itu terasanya yang sedang ada kegiatan di luar ruangan atau yang sedang dalam perjalanan mungkin. Dan tentunya pendengar, masyarakat tetap dihimbau waspada terhadap kemungkinan hujan lokal yang dapat terjadi pada sore hingga malam hari nanti. Oke, untuk Anda apa kabar di siang hari ini? Mudah-mudahan semangat, tetap produktif dengan segala aktivitas dan juga pekerjaan Anda. Tetap fokus untuk yang sedang Anda kerjakan di siang hari ini. Jangan lupa juga untuk istirahat sejenak dengan satu teguk atau satu gelas kopi mungkin di siang hari ini ya. Biar tidak mengantuk ya. Dan juga untuk Anda mungkin yang sedang dalam perjalanan juga, tetap hati-hati di jalan, tetap utamakan prioritas keselamatan Anda. Siang hari ini pendengar, tentunya kami akan menemani Anda dengan beragam informasi yang menarik, terupdate dan juga terkini, serta lagu-lagu pilihan yang terbaik untuk Banda Aceh siang ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

0: Tadi kan ya habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, gak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya.
0: Iya Bunda, makasih ya Bun, selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
2: Pendengar Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh siang ini, dan selamat siang, selamat bergabung juga nih untuk Anda yang barangkali baru aja bergabung ya melalui RRI Digital, streaming kami rri.co.id dan juga di frekuensi kami di 97.7 FM. Oke, Banda Aceh siang ini pendengar, coba kita update informasi ya, dan ini datang dari Kabupaten Aceh Besar, di mana pemerintah Kabupaten Aceh Besar terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga warisan budaya daerah agar tetap lestari dan dikenal generasi mendatang. Nah, pendengar, hal tersebut tentunya melalui Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Aceh Besar telah menyiapkan 6 unsur budaya nih untuk diusulkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia di tahun 2027 nanti. Keenamnya yaitu kuah pep, dodoy, mesekat, karing tepep, jeruk boh jantung, kemudian kuah pliu yang menjadi bagian dari kekayaan tradisi masyarakat Aceh Besar. Nah, pendengar, saat ini Aceh Besar juga masih menunggu proses penilaian terhadap 6 usulan budaya lainnya yang telah diajukan sebelumnya. Jika disetujui, jumlah warisan budaya Aceh Besar yang diakui secara nasional akan semakin bertambah. Dan hingga kini, Aceh Besar juga telah memiliki 11 warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan secara nasional, mulai dari rencong dan juga rumah Aceh hingga adat mawah. Kalau di sisi lain, pendengar, upaya pelestarian situs sejarah juga telah dilakukan, termasuk pengusulan sejumlah peninggalan bersejarah agar mendapat status cagar budaya dan perlindungan yang lebih kuat. Demikian untuk informasi dalam Banda Aceh siang ini. Pendengar, untuk selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja, negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyatnya. Tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengecualian dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi

kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
3: Banda Aceh siang ini.
4: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di siang hari ini. Tentunya saya Khaira juga masih menemani suasana siang Anda. BTW mungkin untuk Anda yang pekerja kantor, ini lagi jam istirahatnya ya, lagi jam cari makan siang. Dan untuk Anda juga ini di rumah mungkin lagi mempersiapkan menu makan siang Anda untuk keluarga. Serta untuk Anda yang masih kebingungan nih, mau cari makan siang apa, mau makan siang di mana, mau makan siang dengan siapa. Aduh, gak perlu pusing-pusing lagi deh ya. Coba aja searching di tempat-tempat yang bisa menjadi rekomendasi di siang hari ini untuk Anda. Makan siang dengan teman Anda, dengan pasangan, dengan rekan kerja, atau dengan siapapun itu deh. Oke, pendengar Pro 1, barangkali untuk Anda yang ingin berbagi juga, berbagi informasi maksudnya ya, update informasi cuaca di tempat Anda, atau update ingin berbagi kalau saya hari ini menu makan siangnya ini loh, boleh dong di 0852-8285-4445. Ya, barangkali cerita Anda di siang hari ini bisa menjadi inspirasi untuk orang lain. Oke, di siang hari ini pendengar, saya hadirkan satu informasi dulu ya, berkaitan dengan salah satu tokoh ulama Indonesia, yaitu Profesor Ki Haji Maman Abdurrahman, yang mana wafat di kemarin ya di Bandung setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Nah, pendengar, ternyata almarhum dikenal sebagai Ketua Majelis Penasehat Pimpinan Pusat Persatuan Islam atau PERSIS, dan juga pernah menjabat Ketua Umum PP PERSIS pada periode 2010 hingga 2015. Beliau juga merupakan ayahanda dari Profesor Hilman Latif, mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama. Pendengar, Direktur Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Muhammad Fuad Nasar juga menyebutkan bahwa almarhum sebagai ulama dan pendidik yang istiqamah dalam menjaga nilai-nilai agama, serta dikenal terbuka dan dekat dengan berbagai kalangan. Nah, semasa hidupnya, beliau juga menjadi Ketua MUI Pusat Bidang Pengkajian dan Penelitian, serta aktif mengajar di sejumlah perguruan tinggi Islam. Nah, beliau ternyata lahir di Ciamis, Jawa Barat, tepatnya di 7 Agustus 1948. Dan beliau tumbuh dari lingkungan pesantren, serta mengabdikan hidupnya untuk pendidikan dan juga dakwah Islam. Nah, pendengar, keluarga besar Kementerian Agama tentunya juga turut menyampaikan ya bela sungkawa atas wafatnya salah satu ulama yang banyak banget berjasa dalam membimbing umat dan memajukan pendidikan Islam di Indonesia. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah dan amal kebaikannya mendapatkan ganjaran pahala serta diampuni dosa-dosanya ya. Oke, Banda Aceh siang ini pendengar, ini juga menjelang pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Tentunya kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa Islami. Dari studio RRI Banda Aceh, kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.

0: Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

0: Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Sari berita. Pendengar, euforia Piala Dunia dongkrak penjualan perangkat TV digital di Sabang. Berita lainnya, di Dukcapil Banda Aceh laksanakan berbagai inovasi pelayanan dokumen kependudukan. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, antusiasme masyarakat menyaksikan Piala Dunia 2026 membawa dampak positif bagi pedagang elektronik di Kota Sabang. Penjualan antena digital, set-top box, dan televisi berukuran besar dilaporkan meningkat seiring tingginya minat warga mengikuti pertandingan. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
2: Antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026 berdampak pada meningkatnya penjualan perangkat televisi digital di Kota Sabang. Sejumlah toko elektronik mencatat kenaikan permintaan antena digital, set-top box, dan televisi berukuran besar selama turnamen berlangsung. Pedagang elektronik di Sabang Muazimi mengatakan antena digital dan set-top box menjadi produk yang paling banyak dicari masyarakat. Perangkat tersebut dibutuhkan untuk mendukung penerimaan siaran digital sehingga masyarakat dapat menikmati pertandingan dengan kualitas gambar yang lebih baik.
3: Dari sebelum Piala Dunia udah ada peningkatan untuk yang bagi sekarang kan kalau di Sabang itu harus pakai antena. Jadi untuk pembelian antena yang untuk set-top box itu mengalami kenaikan. Terus kalau misalnya yang untuk yang upgrade TV untuk yang ukuran besarnya itu udah lumayan banyak juga, kayak seperti di warung-warung kopi. Sekarang juga udah mudahnya lagi di Optus digital, karena kita khususnya Sabang itu pakai digital Optus. Jadi sekarang di Optus itu udah juga ada-ada. Ya, sekarang untuk peningkatannya udah lumayan menaik lagi.
2: Peningkatan penjualan tidak hanya terjadi pada perangkat pendukung siaran digital. Televisi berukuran besar juga mulai banyak diminati, terutama oleh pelaku usaha yang menyediakan fasilitas nonton bersama bagi pelanggan. Muazimi menambahkan, sebagian besar konsumen memilih membeli antena digital atau set-top box dibandingkan mengganti televisi. Selain lebih terjangkau, perangkat tersebut dapat langsung digunakan pada televisi yang telah dimiliki masyarakat. Meningkatnya aktivitas nonton bersama di sejumlah warung kopi turut berkontribusi terhadap naiknya permintaan perangkat elektronik. Sejumlah pelaku usaha diketahui melakukan pembaruan fasilitas untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung yang menyaksikan pertandingan Piala Dunia. Momentum Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pedagang elektronik di Kota Sabang. Meningkatnya kebutuhan perangkat pendukung siaran digital selama turnamen berlangsung turut mendorong aktivitas perdagangan di sektor elektronik. Diah Novritaria melaporkan.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Banda Aceh melaksanakan berbagai inovasi dalam pelayanan dokumen kependudukan. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
4: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Banda Aceh melaksanakan berbagai inovasi dalam pelayanan dokumen kependudukan, diantaranya perubahan foto di kartu tanda penduduk KTP karena adanya perubahan penampilan fisik signifikan KTP rusak atau buram maupun hilang. Kepala Disdukcapil Kota Banda Aceh Heru Triwijanarko mengungkapkan layanan ini sukses dilaksanakan pada 15 hingga 17 Juni 2026 yang lalu dengan membawa KTP elektronik dan mendatangi langsung Dukcapil Kota Banda Aceh, Gedung A Balai Kota. Inovasi lain yakni pasangan pengantin yang melangsungkan akad nikah di Masjid Raya Baitur Rahman, Kecilemi, dan Oman memperoleh layanan terintegrasi pihaknya bersama Kementerian Agama Kota Banda Aceh, sehingga pengantin langsung mendapat kartu tanda penduduk elektronik KTPL dan kartu keluarga KK dengan status kawin.
5: Kita kembangkan kerjasama-kerjasama yang lebih baik untuk masyarakat Kota Banda Aceh.
4: Adapun dokumen KK yang telah diterbitkan akan dikirimkan langsung dalam bentuk file digital ke nomor WhatsApp pasangan pengantin dan dapat dicetak sendiri. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pendengar, Kapolres Bener Meriah lakukan peletakan batu pertama rumah layak huni untuk warga kurang mampu dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
5: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bener Meriah melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan rumah bantuan layak huni bagi masyarakat kurang mampu di Kampung Berni Telong, Kecamatan Hepesam, Kabupaten Bener Meriah, Jumat 19 Juni 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bener Meriah AKBP Ariscai Dwi Susanto sebagai bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam membantu mewujudkan hunian yang layak bagi warga kurang mampu. Dalam sambutannya, Kapolres Bener Meriah menyampaikan bahwa pembangunan rumah layak huni merupakan salah satu rangkaian kegiatan sosial dalam memperingati Hari Bayangkara ke-80. Program tersebut bersumber dari dana bazis atau badan amal zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dari personil Polres Bener Meriah sebagai wujud kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama.
6: Pembangunan ini dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 yang kita harapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan rumah, sehingga rumah tersebut layak untuk ditempati.
7: Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Kapolres Bener Meriah yang sudah membantu aku untuk radiah nih untuk beribadah.
5: Kapolres juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, sekaligus menunjukkan komitmen Polres Bener Meriah dalam mendukung kesejahteraan warga. Adapun penerima bantuan rumah layak huni tersebut adalah Radia binti Muhammad, seorang petani yang berdomisili di Kampung Burni Telong, Kecamatan Wipesam, Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syaputra, dari Takengon, melaporkan.
1: Mendengar informasi terakhir, dua objek wisata andalan di Aceh Utara hingga saat ini terus dipadati pengunjung sehingga memberikan dampak luar biasa terhadap perputaran ekonomi masyarakat setempat, terutama

0: atau pelaku usaha mikro kecil dan menengah di sekitar lokasi wisata. Di kawasan pedalaman Aceh Utara, Panti Bahagia terletak di Kampung Pelang Panti menawarkan pesona sungai yang asri dengan bebatuan alami dan udara yang sejuk. Keberadaan aliran air yang jernih dekat kawasan proyek strategis nasional PSN Waduk Kreto ini menjadi magnet kuat dari wisatawan keluarga yang ingin melepas penat. Pengelola destinasi wisata Panti Bahagia Sudirman mengatakan, tingginya antusias wisatawan ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM setempat sekaligus membuka peluang pendapatan asli kampung atau desa.
1: Nah, kalau dari pengunjung ini adalah umumnya dari wisata lokal, namun ada juga dari luar daerah, seperti dari Sigli, Biren, Aceh Tengah, Benar Meriah, dari Aceh Timur. Dan mayoritas lebih banyak dari lokal juga sekitar Losukun dan sekitarnya Aceh. UMKM di sekitar pantai ini memang selamain masyarakat yang memang tidak punya kerjaan, yang masih pengangguran, sehingga dengan adanya wisata yang setidaknya masyarakat di sini bisa beraktivitas dan anak-anak muda dan bisa menggais rezeki. Dan UMKM di sekitar bahkan sampai Payabakung hari ini nilainya akan bertambah.
0: Sementara Ketua Umum Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis Gampung Bantayang Kecamatan Sendun Edi Amri menyebutkan wisata bahari ini telah lama menjadi destinasi favorit masyarakat lokal maupun luar daerah. Kehadiran objek wisata tersebut dapat meningkatkan pendapatan UMKM, pedagang makanan, minuman dan cemilan khas daerah meraup omset berkali lipat dibandingkan hari biasa. Pemerintah Aceh Utara juga dan provinsi sangat mendukung adanya destinasi wisata yang modern atau istilah objek wisata bersyariah sehingga banyak dikunjungi wisata lokal hingga luar daerah.
2: Oh ya, di 2017 itu Pak Saipul kita sudah dari Dinas Pariwisata Aceh bersiap sekali untuk program wisata. Buat wisata sebagai wisata syariah ataupun wisata islami di Aceh Utara.
0: Menariknya, para wisatawan yang datang ke dua objek wisata andalan ini tidak hanya berasal dari lokal Aceh Utara. Kedua objek wisata ini terpantau ramai dikunjungi oleh pelancong dari berbagai lintas kabupaten kota seperti dari Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Los Maue, Birun, wilayah dataran tinggi Gayo hingga ibu kota Provinsi Banda Aceh. Bahkan tidak sedikit pula wisatawan yang datang jauh-jauh dari Kota Medan atau Sumatera Utara. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
3: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalbi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kalbi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kalbi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
2: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
1: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
2: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
1: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
2: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
3: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
4: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
5: RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono, ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
4: Nah, sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya Rp5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Setahun.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: Pro 1 RRI Banda Aceh.
5: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Banda Aceh siang ini.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh siang ini, dan kita ketemu lagi dalam 100% Indonesia di siang hari ini di edisi 22 Juni 2026. Tentunya bersama aku Khaira hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di siang hari ini pendengar, saya buka dulu untuk sesi pertama melalui line telepon di 0651 44 336, ya, untuk yang di WhatsApp nanti akan saya bacakan di sesi yang kedua. Oke, kita sapa. Assalamualaikum, dengan siapa ini?
1: Assalamualaikum, Kaira.
0: Waalaikumsalam. Kak Fitri, apa kabar siang ini?
1: Alhamdulillah baik sekali, Kaira. Kaira, apa kabar?
0: Sehat. Mau request lagu apa, Kak Fitri?
1: Dari Berge
0: di Perempat aja.
1: Ada lagu Indonesia, Kilo
0: judulnya. Enggak mau, Kilo. Saya enggak mau putarin pokoknya.
1: Ih, mau lah. Please, ada lagu ini.
0: Enggak ada.
1: Mau lah putarin, Kak Fitri lah, Era.
0: Enggak bisa, nanti saya kena marah. Kalau mau lagu Berge di Perempat aja, Kak Fitri. Lagu ya, lain aja deh.
1: Zura, Pelitaku ada?
0: Enggak ada.
1: Enggak boleh juga.
0: Iya, enggak boleh.
1: Ya udah, Cudrani Auliza aja apa enggak?
0: Cudrani Auliza. Enggak ada lagi nih di playlist kami, yang ada aja deh. Udah terhapus ya, soalnya. Karena penyanyinya orang Aceh kan.
1: Iya,
0: Ya udah lagu lain aja deh.
1: Ya udahlah, dari Judika duet dengan Siti Nurhaliza aja.
0: Apa itu judulnya?
1: Seluruh Cinta, apa judulnya tuh? Seluruh Cinta, Cakrakan sama Siti Nurhaliza.
0: Seluruh Cinta?
1: Iya, betul.
0: Oke, salamnya?
1: Salam pertama buat Kaira, saya selalu ya Kaira, penyambung rezeki. Dan selalu dalam suara Kaira, terima kasih ya kan?
0: Udah.
1: Buat semua penyiar Epo 1 Banda Aceh, Bapak Mama, Bapak Asom juga. Masa kemana? Udah sehat? Udah sembuh dia? Belum?
0: Sudah membaik, masih dalam pemulihan.
1: Alhamdulillah, Bapak Arso juga sudah sembuh ya, Bapak Arso. Bapak Cuk Maria, terima kasih buat Kak Mia Kapolaga, Bang Dinya, semoga sehat selalu. Buat Bang Saidul di Kampung Keramat juga. Buat Pak Idrus di Pekanbada, buat ini satu lagi, buat Kak Viola di Makassar, dan buat semua aja ya. Buat Kaira, selalu dan selalu salah.
0: Amin. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita buka kembali melalui line telepon pendengar, siapa cepat dia dapat untuk sesi yang pertama ini ya di 0651 44 336. Ya, halo, assalamualaikum, dengan siapa ini?
2: Waalaikumsalam, dengan diriku ini.
0: Kok suaranya kecil banget?
2: Oh iya sih.
0: Oh ini baru besar.
2: Gak boleh ya, kayaknya tuh lembut dikit tuh, suaranya kecil gitu.
0: Gak cocok. Oke, mau request lagu apa Kak Yana siang ini?
2: Kayaknya pingin deh lembut gitu, suaranya kecil.
0: Gak cocok Kak Yana.
2: Aduh, gimana?
0: Sun aja ya untuk menjadi princess-nya yang lembut.
2: Memang benar sih, gak cocok. Benar kata Kera, gak cocok. Paling cocoknya cuma 2 menit. Menit ketiga langsung ketahuan.
0: Oke, mau request lagu apa siang ini?
2: Hari ini lagu dari SP12. Apa ya judulnya tuh ya?

0: kan.
1: Mau salam-salam atau enggak usah aja ya?
0: Enggak usah aja lah, buat Kera aja sekali, satu aja.
1: Oke, okay, baik, terima kasih.
0: Gara-gara Kera hari ini pelit ya. Oke, okay, makasih Kera.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan ada teman saya juga ini pendengar request lagu Ivan Seventeen ya. Judulnya Masih Harus di Sini. Oke, okay, terima kasih untuk yang sudah bergabung di sesi pertama dalam 100% Indonesia. Kita dengarkan dulu lagu darinya, Siti Nurhaliza dan juga Cakra Khan, Seluruh Cinta. Selamat mendengarkan.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Pendengar Anda masih bersama kami dalam 100% Indonesia di siang hari ini. Saya bacakan yang ada di WhatsApp. Oke, saya baca yang ada di WhatsApp pribadi dulu ya. Ada teman saya ini pendengar, katanya dari sedang dalam perjalanan sih ya, dari Aceh Timur mau OTW ke Banda Aceh. Oke, selamat sampai tujuan. Jangan lupa nanti kalau udah sampai Banda Aceh kabarin aku ya. Biar kita nongki, ya kan? Oke, dia katanya minta diputarin lagu darinya Vidi Aldiano Nuansa Bening. Oke deh, siap. Saya carikan dulu ya lagunya ya. Win, kalau nggak ada, mau di request lagu apa nih? Silakan untuk WhatsApp kembali ya. Dan di belakang teman saya itu, nggak perlu deh kayaknya saya sebutkan nama. Spesial pokoknya ya. Oke, 100% Indonesia. Assalamualaikum Kak Ira, nih Mas Roy seperti biasa di Atu Pelawan. Alhamdulillah kabar Kak Ira sehat ya hari ini. Iya, sehat banget. Request lagu Pelan-Pelan Saja dari kotak untuk salamnya untuk Kak Ira, Kak Yana, Kak Eli, Cut Putra Nabila, Lia di Bernun, Viola di Makassar, dan untuk Ayu di Maluku Utara. Oke, terima kasih. Kemudian juga ada Bang Heru di Lampasai Kota. Assalamualaikum Bang Heru, apa kabar? Sehat ya di sana ya? Saya ingin diputarkan lagu dari Baby Romeo, judulnya Bunga Terakhir. Bila judulnya salah mohon dikoreksi, siap. Salamnya buat semua. Salamnya buat siapa? Buat semoga Kak Ira selalu dalam lindungan Allah. Dan salam buat Pak Idrus, Kak Yana, Kak Cik Maria, dan semoga Kak Salwa sudah sehat kembali. Dan salam pendengar setia RRI Banda Aceh. Oke, oh Kak Salwa lagi kurang sehat ya. Cepat sembuh ya, cepat membaik juga untuk Kak Salwa. Oke, nanti saya carikan dulu ya lagunya ya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada dalam 100% Indonesia di siang hari ini ya, cuacanya cukup panas banget ini Banda Aceh ya. Aduh kok bisa ya Banda Aceh ini bersahabat banget dengan matahari, saya heran banget ini. Oke, jangan lupa memperbanyak minum ya untuk Anda yang sedang ada kegiatan pekerjaan di siang hari ini. Jangan lupa untuk istirahat juga, jangan di pacu kali lah dengan pekerjaan itu ya, karena kesehatan kita itu lebih penting dari segalanya. Oke, saya hadirkan dulu ini lagu darinya Vidi Aldiano dengan judul Nuansa Bening. Mudah-mudahan lagu ini bisa membuat hati yang request itu sedikit terobati ya dengan lagu-lagu ini. Oke, selamat mendengarkan.

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
0: Ayo, mau bantu mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
2: Siap mama. Laksanakan.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam 100% Indonesia di siang hari ini. Dan di sesi yang terakhir, sesi ketiga ini, saya terima melalui line telepon. Siapa cepat dia yang dapat ya. Dan di sesi terakhir ini, pendengar, untuk WhatsApp kayaknya kita close dulu deh. Tapi kalau nggak ada yang telepon, kita bacakan yang ada di WhatsApp aja ya. Oke, di 0651 44336.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda telah terjadi kehilangan sebuah tas kecil berwarna hitam dalam perjalanan dari Jalan Lampenerut Banda Aceh menuju arah BSI Tenom. Tas tersebut berisi dokumen penting berupa KTP atas nama Edi Gunawan, STNK, kartu ATM, dan buku tabungan. Adapun nomor polisi yang tertera dalam STNK tersebut yaitu BL4950EAB dan BL5391EZ. Bagi masyarakat yang menemukan tas tersebut dapat menghubungi ke Rita Rinawati dengan nomor handphone 0813-7502-2721. Demikian informasi kehilangan ini disampaikan. Atas perhatian dan bantuan masyarakat diucapkan terima kasih.

Selamat sore, bagaimana Anda berada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini bertemu kembali dengan saya Dimas untuk edisi Senin 22 Juni 2026. Dan sore hari ini kita bertemu di program acara UMKM Talk dengan tema sore hari ini kompetensi barista Aceh. Dan tentu nanti hadir kedua narasumber untuk membahas tentang tema yang kita angkat di sore hari ini. Ada Lauren Gelbolingo selaku founder Sprout Coffee Roaster atau Coffee Educator di LCL Coffee Lab. Dan nanti juga bersama kita ada Aryo Kuncorojati selaku founder Zit Coffee Roastery dan Lab Production, maksud kami Production Manager Solong Coffee. Nanti bersama kita, Anda nanti juga bisa bergabung sama kami melalui layanan telepon 0651 44336, atau juga di WhatsApp kami 0852 8285 4445. Selain Anda dengarkan, Anda juga bisa menonton secara langsung di live YouTube RRI Banda Aceh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Banda Aceh sore ini.
4: Kami berbicara tentang perjuangan, rintangan, dan kisah sukses dari para pengusaha yang telah menorehkan jejak mereka di dunia bisnis. Saatnya Anda dengarkan.

0: Selamat sore pendengar dan selamat datang di program acara UMKM Talks di sore hari ini. Ya, kita sore ini membahas tentang kompetensi barista Aceh dan tentunya sudah hadir kedua narasumber saya di sore hari ini, Prof. Satu RW Banda Aceh, ada Bang Loren, ada juga Bang Aryo. Kita tanya dulu nih panggilannya apa gitu ya. Dari Bang Aryo dulu deh, apa kabar sore ini Bang Aryo?
1: Alhamdulillah baik Bang Dimas, terima kasih banyak.
0: Panggilannya apa nih Bang Aryo?
1: Boleh
0: Bang Aryo ya. Kalau ini Bang Loren atau apa panggilan ini?
2: Kebanyakan murid-murid saya panggil saya Coach Loren.
0: Coach Loren ya. Oke, baik. Apa kabar sore ini?

0: sangat menarik ya, dan sangat besar kita bilang. Mulainya dari tradisi kopi kayak kopi saring. Dan saya dapat info Aceh itu yang punya seribu lebih warung kopi di Aceh. Ya.
1: Negeri seribu warung kopi Aceh.
0: So it's really surprise me the same time karena culture of coffee, karena bagian saya suka kopi, jadi saya jadi langsung masuk lah. Sudah ada hubungan baik lah sama orang-orang di sini tentang kopi.
1: Jadi sudah lama juga di sini begitu ya?
0: Sudah lama Pak. Kebetulan kita datang di Aceh setelah tsunami. Tapi kita Coach Loren balik di sini tahun 2018 sebelum COVID. Awal-awalnya di situ di situ kita mulai buka pelatihan barista dulu. Dari tahun 2019 sampai sekarang kita masih aktif. Untuk ajarin anak-anak Aceh bagaimana barista skills yang standard.
1: Baik. Oke. Coach, jika Anda harus menggambarkan level kompetensi rata-rata barista di Aceh untuk saat ini secara teknis maupun pengetahuan produk nih, di mana posisinya dibanding standar nasional atau mungkin internasional juga?
0: Untuk ini tentang skills-nya dulu Pak. Untuk skills ada. Orang anak-anak Aceh, para barista Aceh ada skills kebetulan. Dan mereka ada inovasi, setiap orang-orang di sini yang saya jumpa selalu ada inovasi dan upgrade their skills. Hanya yang salah satu yang saya belum lihat itu yang etika kerja, salah satu. Dan brewing management as well, bagaimana?
2: Menyeduh. Bagaimana menyeduh? Brewing management.
0: Brewing management. Dan mungkin ada penambahan Mas Aryo.
1: Ya boleh, nanti ditambah sama Bang Aryo. Oke. Baik, mungkin boleh dijelasin dulu yang pertanyaan tadi untuk Bang Loren, mungkin boleh ditambahin sama Bang Aryo.
2: Terima kasih. Kalau yang saya lihat untuk barista kita sendiri di Aceh ini, untuk masalah skills itu sudah cukup, yang sudah cukup bagus yang saya lihat. Dan juga masalah knowledge, ilmu yang mereka miliki juga bagus, dan keinginan untuk berkembang juga ada saya lihat. Mungkin ada beberapa aja yang mungkin malu-malu seperti itu ya sih, makanya. Makanya mungkin ini akan menyambung dengan kompetisi yang lagi kita bina, yang kita buat. Kita gimana caranya mengajak untuk para barista-barista Aceh, anak-anak muda Aceh terutama, bagaimana bisa menyalurkan skill mereka, ilmu pengetahuan mereka di kopi, dan dengan itu mereka bisa semakin berkembang, kita bisa berkembang bersama-sama seperti itu.
1: Baik, oke. Bang Aryo, Anda adalah roaster sekaligus pengelola lab kopi ya?
2: Iya betul.
1: Oke, baik. Seberapa sering Anda bersentuhan langsung ini dengan barista di lapangan, dan juga apa yang paling sering Anda amati di sini?
2: Baik, jadi latar belakang saya adalah seorang Q grader. Jadi Q grader itu sebuah sertifikasi dalam dunia sensori kopi, dan kita menilai kualitas kopi. Jadi kalau berhubungan dengan barista, kebetulan kawan-kawan juga kita sering kontak sesama kawan-kawan, dan juga sering sharing-sharing tentang masalah perkopian, baik yang di Aceh ataupun di Indonesia, bahkan di internasional. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat menarik, karena kita lihat industri kopi ini berkembang dengan cepat. Setiap hari, setiap waktu ada sesuatu yang baru gitu di industri ini, baik dari segi perkebunannya, terus proses pasca panennya, bahkan dalam menyeduhnya dalam dunia barista seperti itu. Jadi ekosistem kopi ini sangat luas, dan alhamdulillah kita di Aceh itu kita diberkahi dengan kita ada produksi kopi, ada perkebunan kopi, terus bisa ada proses pasca panennya, ada barista-barista yang ya menurut saya hebat-hebat juga dari teman-teman sini, seperti itu.
1: Baik. Dari posisi Anda di Solong Coffee ini, bagaimana sebenarnya standar kompetensi barista yang diterapkan di sana, Bang Aryo? Apakah ada kesenjangan antara yang diharapkan dan juga yang tersedia di pasar tenaga kerja?
2: Baik, untuk masalah sumber daya manusia, terutama di, kalau kita bicara Solong Coffee berarti kita bicara warung kopi ya.
1: Warung kopi.
2: Karena ini segmennya berbeda dengan coffee shop. Tapi sebagaimana semaksimal mungkin kita tetap terapkan standar yang

0: sama gitu dalam pelayanan terutama hospitality di baik SDM di warkop maupun coffee shop, karena kebetulan saya mengelola dua bisnis yang berbeda, satu coffee shop, satu warkop juga. Jadi emang ada tantangan tersendiri untuk di warkop, mau tidak bisa kita pungkiri ya. Tapi itu adalah menjadi sebuah tantangan, bagaimana kita bisa mengarahkan para SDM kita, barista-barista kita untuk punya standar dan mutu yang bagus seperti itu.
1: Baik, oke, kita kembali ke Coach Lauren ya. Aspek mana yang paling sering Anda temukan ini yang kurang dikuasai oleh barista Aceh? Apakah mungkin teknik seperti espresso, pemahaman tentang asal usul biji kopi, atau konsistensi sajian, atau mungkin sisi yang lain?
2: Mungkin kualitas penyajian membentukkan persepsi nilai produk kopi UMKM. Mungkin lebih ke standard brewing. Yang saya lihat di sini, rata-rata para barista di sini kalau misalnya mereka nyeduh, asal ada keluar kopi aja mungkin udah cukup buat mereka ya. Cuman bagi kita coffee educator, kita harus tentukan dan jelaskan sama para murid-murid kita bagaimana standard brewing. Kasih tahu aja sedikit juga, karena Coach Lauren bagian dengan punya license untuk jadi mengajar AST. AST itu jadi authorized SCA trainer di sini, salah satu di Aceh. Dan saya bagian Q grader juga, dan memang standar itu dan kualitas itu sangat penting buat
1: sangat
2: kami.
1: Sangat penting ya.
2: Yes.
1: Baik. Oke, kembali ke Bang Aryo. Bang Aryo, apakah barista Aceh pada umumnya memiliki pemahaman yang cukup ini tentang kopi yang mereka sajikan, mulai dari mungkin kopi-kopi yang disajikan seperti proses pasca panen hingga profil rasanya juga?
0: Ya, yang saya temui sudah cukup tahu yang untuk basic knowledge seperti itu. Alhamdulillah barista-barista kita sudah cukup tahu tentang proses pasca panen dengan metode brewingnya, metode seduhnya, karena itu akan mempengaruhi ya. Jadi kalau kita lihat di industri sekarang ini, di industri kopi, jadi kopi bukan hanya dipandang sebagai komoditas saja, sebagai produk saja. Cuma ada value yang lebih di balik produk tersebut, seperti cerita, seperti siapa petaninya, siapa prosesnya, bagaimana prosesnya, dan itu sekarang menjadi nilai lebih atau value lebih di komoditas kopi tersebut. Dan sekarang pada pelanggan, penikmat mencari hal-hal itu, apalagi yang mereka suka dengan specialty coffee.
1: Oke, baik, ini untuk keduanya ya. Apa akar masalah utama dari gap kompetensi yang ada? Faktor pendidikan kah, ekosistem industri, atau minimnya standar yang disepakati bersama ini? Mungkin dari coach terlebih dahulu boleh dijawab.
2: Mungkin Mas Arya dulu.
1: Boleh, boleh.
2: Saya lagi grogi, tremor sedikit.
1: Okay. Baik, jadi dari Bang Arya dulu.
0: Yang saya lihatnya kenapa ada gap kompetensi? Sebenarnya yang saya lihat dari barista-barista kita ini, ada rasa ingin tahu itu ada, rasa ingin memperkembangkan skill itu ada, melatih mendapatkan ilmu baru itu ada. Dan juga dari fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia dan Aceh juga sudah ada, seperti BLK contohnya, balai latihan-latihan, ataupun yang seperti coach punya tempat pelatihan,
2: atau coach punya Aryo juga
0: ada. Jadi fasilitas itu sudah ada, mungkin tinggal kita dorong lagi gitu untuk barista-barista kita, ayo kita maksudnya berkembang maju gitu. Mungkin ya, mungkin seperti saya ada perasaan sendiri, ada perasaan malu atau perasaan ya minder lah, bisa kita bilang seperti itu ya, mungkin ya seperti itu. Tapi saya tetap apresiasi teman-teman barista kita yang skillnya sudah saya bilang bagus, dan knowledge mereka juga bagus seperti itu.
1: Bagus ya,
0: bagus
2: lah. Ya, selain itu di memang di Banda Aceh sendiri udah saya udah pernah lihat berapa barista yang memang skillsnya tinggi dan bagaimana mereka menjelaskan sama customer kita kopi yang di suatu hari ini apa, kayak misalnya perbedaan wash, perbedaan honey, perbedaan natural dan wine, bagaimana itu. Jadi kan banyak di sini, lokal-lokal di sini yang belum tahu. Tapi ada baristanya yang sudah educated. Jadi mereka gampang untuk menjelaskan para customers kita, dan itu bisa pengaruhi dengan UMKM kita juga.
1: Oke, baik. LCL Coffee Lab berfokus pada edukasi kopi. Seperti apa ini kurikulum atau pendekatan yang Anda rancang untuk konteks barista Aceh?
2: Oke, okay, awal-awalnya tahun 2019 kita fokusnya basic barista training aja.
1: Basicnya.
2: Cuman sekarang karena kita udah dapat license bagian SCA.
1: Oke.
2: Okay. So SCA artinya Specialty Coffee SCA Specialty Coffee Association seluruh dunia. Dan kita yang pertama kali di Aceh yang bisa mengeluarkan sertifikasi dari SCA. Kedua, kita ngejar juga roasting, teknik-teknik roasting. Yang ketiga, sensory termasuk pasca panen.
1: Oke.
2: Okay. Yang kita jelaskan di sini bagaimana ya tadi saya bilang beda honey, beda wash, beda wine, beda natural kayak gimana dan rasanya kayak gimana.
1: Baik. Bang Aryo, seberapa penting sebenarnya ini sertifikat dan juga pelatihan formal bagi seorang barista?
0: Menurut saya penting ya, bukan maksudnya bukan penting lembar sertifikatnya, bukan cuma ilmu yang dia dapat dan pengakuan skill, apalagi pemerintah kita hadir lewat BNSP juga ya untuk mensertifikasi kompetensi barista ini emang sudah ada di BNSP, jadi ya sangat lengkap lah, sangat membantu untuk barista-barista ibaratnya upgrade skill mereka, walaupun kita lihat sudah bagus dan sudah mumpuni, tapi kita ingin lebih upgrade untuk sama-sama agar industri kopi di Aceh ini semakin berkembang lagi ke arah yang lebih baik.
1: Baik. Oke, ini pertanyaan untuk kedua ya. Apa indikator utama seorang barista ini bisa disebut profesional di dunia kopi? Mungkin dari coach terlebih dahulu boleh.
2: Selain itu mungkin dari pengalaman.
1: Pengalaman.
2: Dari pertama dari beans yang digunakan. Dan proses seduhnya harus lebih dalamin pengertian dari suhu, dari rasio yang dipakai, dari grind size, banyak variables yang ada di sini. Bagaimana kita lihat, nah, kopi barista ini profesional.
1: Baik.
2: Oke.
1: Kalau dari Bang Aryo, apa indikatornya, Bang?
0: Ya mungkin saya menambahin sedikit dari yang Coach Loren bilang tadi. Ya mungkin ya, secara basic untuk product knowledge harus ada.
2: Yes.
0: Dan mereka harus bisa itu kayak bare minimumnya lah, standarnya untuk menghasilkan produk yang bagus sudah ada. Lalu mungkin ditambah dengan hospitality mereka juga harus bagus. Yes. Karena ini kan kita tidak bisa pungkiri barista adalah termasuk dalam segi pelayanan ya,
2: hospitality industry.
0: Jadi mereka akan bertemu langsung dengan pelanggan. Jadi dari cara mereka bicara, dari cara mereka berpenampilan juga harus dilihat dan diperhatikan seperti itu.
1: Baik. Oke, pendengar, silakan untuk Anda yang mau bergabung, kami undang Anda di 0651 44336, dan juga di WhatsAppnya 0852 8285 4445. Jadi kita tanyakan satu pertanyaan lagi, mungkin boleh dijawab berdua atau Bang Aryo juga boleh. Setelah itu nanti kita akan jeda. Nah, Bang Aryo, apakah ada inisiatif pelatihan internal di Solong Coffee untuk meningkatkan kompetensi barista atau mungkin rekrutmen lebih banyak mengandalkan kemampuan yang sudah ada begitu?
0: Kita lebih baik untuk melakukan training internal ya.
1: Training internal.
0: Okay. Karena bagi kami skills itu adalah sesuatu yang bisa dilatih ya. Tapi untuk seperti aspek-aspek yang lain seperti kejujuran dalam bekerja itu akan susah untuk dilatih. Jadi jika kita sudah dapat anggota atau pegawai yang kita nyaman bekerja dan dia juga nyaman dengan kita, walaupun skillnya tidak terlalu bagus, tapi itu insya Allah kita bisa latih ya, dan kita bisa tingkatkan seiring waktu.
1: Baik.
0: Gitu.
2: Ya, okay. Bagi itu saya mau tambah dari Mas Aryo, dari LCL kita kebanyakan murid kita bantu mereka untuk cari lamar kerja. Yang terakhir kita beberapa murid kita yang kirim ke Brunei, lebih terbuka bagaimana memang kerja di kafe itu di luar kayak gimana. Jadi lebih luas pemikiran mereka bagian hospitality industry dan pelayanan mereka sama customer kita itu sangat penting sih. Bukan hanya skills aja yang kita cari di sini, hospitality skills juga dan product knowledge juga seperti Mas Aryo tadi bilang.
1: Baik. Oke, baik. Sekarang kita jeda dulu sebentar ya untuk Kus dan juga Bang Aryo. Nanti kita juga membuka langsung layanan teleponnya untuk pendengar kita yang ingin bergabung. Dan pendengar, untuk Anda yang masih bersama kami, tetap bersama kami di UMKM Talks di sore hari ini. Kita mau bahas tentang kompetensi barista Aceh. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, kita kembali lagi pendengar dan juga kedua narasumber saya di sore hari ini. Kita masih membahas tentang kompetensi barista Aceh. Tentu tadi sudah banyak sekali yang dibahas atau yang dijelaskan oleh kedua narasumber kita. Ada Coach Lauren dan juga ada Bang Aryo bersama kita di sore hari ini. Kita lanjut kembali tentunya masih di pembahas kita yang sama. Untuk line telepon kita buka saja, nanti siapa yang bergabung silakan langsung saja bergabung untuk sore hari ini. Nah, kita lanjut lagi Bang Aryo dan juga Coach Lawrence. Mungkin ini saya kembali ke Coach Lawrence, seberapa besar pengaruh kompetisi barista terhadap persepsi konsumen tentang kualitas kopi yang disajikan? Apakah barista yang terampil secara nyata ini meningkatkan nilai jual produk UMKM kopi di Aceh?
1: Yang poin pertama buat saya, ya, barista yang terlatih mendorong permintaan terhadap kopi single origin lokal. Itu salah satu yang efektif yang bisa mempengaruhi explain atau description tentang kopi yang mereka diseduh di kafe-kafe mereka. Dan hal ini meningkatkan apresiasi konsumen terhadap kopi single origin dan mendorong permintaan pasar terhadap produk kopi lokal, Pak.
0: Baik. Nah, seperti kopi Arabica Gayo ini dikenal sebagai kopi premium, ya.
1: Terus kopi Arabica Gayo itu memang terkenal seluruh dunia, Pak.
0: Iya, benar. Apakah kualitas itu sampai ke cangkir konsumen secara konsisten ini? Di mana peran barista dalam rantai itu, Pak?
1: Buat saya ada beberapa kafe di sini yang saya udah dapat kualitasnya memang terasa dari cangkir, dari bagaimana si baristanya atau si brewersnya nyuduh kopi dan bagaimana dia sampaikan. Mungkin Mas Arya mau ada tambahan di sini sebagai
2: boleh. Ya, mungkin tambahan saya, ya, barista berperan sangat penting ketika menjelaskan atau menceritakan kopi ini kepada konsumen. Karena ibaratnya dari rantai yang panjang dari petani, terus prosesor, roaster, lalu barista, ibaratnya barista ini yang di ujung tanduknya kepada konsumen. Dia yang harus bisa menjelaskan dan menceritakan dan juga mengeluarkan seluruh potensi produk kopi ini yang dia sajikan kepada konsumen. Dan itulah tadi peran penting juga dari hospitality yang kita lihat di samping skill technical. Seorang barista juga dia harus mampu menjelaskan bagaimana kopi ini diproses, bagaimana rasa yang akan keluar, karena kopi ini sangat kompleks. Dan ini juga yang harapan kita bersama para pelaku industri kopi di Aceh khususnya. Di beberapa coffee shop dan roastery, ya, kita sama-sama berpikir gimana caranya meningkatkan kualitas itu, kualitas barista kita, bagaimana bisa sampai mengeluarkan potensi terbesar produk kopi ini sampai di konsumen. Ya, sampai kita ketemu jawabannya, kita coba bikin kompetisi di Aceh ini yang bernama Aceh Specialty Coffee Competition ini tersendiri. Yang akan berlangsung insya Allah tanggal 27 dan 28 Juni nanti.
0: Oke, di bulan ini, ya?
2: Di bulan ini. Jadi di situ kita mengundang dan mengajak semua barista-barista di Aceh ataupun home brewers, yaitu orang yang suka nyeduh di rumah, untuk ayo tunjukkan skillnya dan kita sama-sama saksikan bagaimana kualitas kita, dan kita bisa evaluasi bersama gitu untuk tujuannya berkembang bersama.
1: We already have the best coffee in the world, kopi Aceh. Tapi dari tanggal 27 dan 28 kita di situ bisa lihat para barista, brewers, bagaimana mereka increase the quality of the coffee here in Aceh.
0: Okay. Baik. Nah, Bang Aryo, Anda ini berada di antara petani dan juga barista, ya. Terus apakah pernah ada di situasi di mana kopi yang sudah Anda roast dengan baik justru tidak tersajikan optimal karena kompetensi barista yang kurang?
2: Tidak usah jauh-jauh mungkin ke orang lain, saya sendiri kadang juga mengalami salah seduh karena hal itu, ya, wajar gitu, karena kopi ini dia sangat banyak variabelnya yang menentukan bagaimana rasa di akhir nanti. Seperti contohnya level gilingannya, bubuknya, terus suhu airnya, terus rasio antara kopi dan air, itu sangat variabel-variabel yang sangat banyak. Jadi itulah bagaimana tugas barista itu sebenarnya berat, kita bilang, kalau untuk menyajikan ke konsumen akhir. Dan itu bagaimana menunjukkan dibutuhkannya skill dan knowledge yang sangat penting untuk seorang barista.
0: Baik, jadi bisa saja terjadi kesalahan begitu ya?
2: Tentu. Bisa. Bisa, dan makanya kita mengenal adanya kalibrasi atau dial-in di menyeduh espresso ataupun manual brew. Jadi beans yang sama di hari ini mungkin di besok akan beda dengan resep yang sama. Jadi kita harus selalu mengulik seperti itu.
0: Baik, oke. Nah, terus apakah komunitas barista Aceh ini sudah cukup solid sebagai wadah berbagi ilmu dan juga standar, atau masih berjalan sendiri-sendiri aja nih untuk saat ini, Bang Aryo?
2: Untuk saat ini sudah cukup baik.
0: Cukup baik.
2: Tapi kita ingin ke depannya itu semakin solid lagi dan semakin kita bisa berkembang bersama-sama. Jadi tidak ada yang tertinggal belakangan sendiri. Jadi kita ingin sama-sama kita maju bersama, kita belajar bersama seperti itu. Mungkin baik. Coach ada tambahan?
1: Mungkin dari ASCC untuk acara kami di tanggal 27-28, tujuan kami itu untuk jadi ada komunitas yang solid dan
2: supportive.
1: Karena rencana memang vision saya untuk ke depan, kami mau lihat orang Aceh ikut kompetisi nasional, bukan hanya di lokal aja.
0: Okay.
1: Alright, so it's part of our dream. Jadi bisa ada yang representative untuk ngikut international competition yang dari Acehnya sendiri. Because we already have the best beans. And jadi, kita harus lihat yang best barista atau brewers dari Aceh juga.
0: Dari Aceh juga.
1: Jadi tujuan kita untuk hari Sabtu ini dan Minggu ini untuk disaring who is the best baristas and the brewers.
0: Baik. Oke, ini kita kembali lagi, Bang Aryo. Sebenarnya apa yang membedakan barista biasa dengan barista yang berstandar begitu? Mungkin standar internasional bahkan.
2: Barista yang biasa dan barista yang luar biasa gitu.
0: Benar. Nah, apa yang membedakan? Kalau saya masyarakat awam, ya, saya perlu tahu. Baik.
2: Jadi mungkin ya yang saya tangkap definisi barista di sini cuma cuma orang yang menyajikan kopi gitu, ya, jadi benar, minuman kopi. Tapi menurut saya dan mungkin menurut teman-teman yang lain lebih dari itu, dia adalah penyaji ke konsumen. Dia harus bisa menceritakan, dia harus bisa menjelaskan, dia harus bisa menjelaskan kopinya ini ditanam di mana, prosesnya seperti apa, dan rasanya yang keluar seperti apa, jeruk kah, apel atau apa. Dan dia adalah ujung tombaknya seperti tadi kita bilang. Jadi dari perjalanan panjang dari kebun lalu ke proses pasca panen, ke roaster, dan dialah yang harus bisa menjelaskan kepada konsumen
1: dari hulu ke hilir,
2: dan mengeluarkan seluruh potensi yang ada pada biji kopi tersebut. Ya, untuk di Gayo sendiri sebenarnya, untuk di biji kopi di Aceh sendiri, kualitasnya sudah sangat baik, sangat baik, bahkan yang kita akuin bahkan di luar Aceh, bahkan di dunia juga sudah mengakui itu bagaimana kualitas Gayo. Jadi sangat disayangkan jika kopi yang kualitasnya sebagus itu diseduh dengan tidak maksimal.
0: Nah, itu maksudnya. Itu. Sangat disayangkan kan?
2: Jadi dia harus emang benar dibekali dengan knowledge dan skill.
1: Karena aku mau tambah tentang barista, perbedaan standard barista sama professional barista. Kalau barista, karena saya dapat murid ya di tempat pelatihan saya. Saya nggak pengen tahu teori. Dia bilang, saya maunya belajar rasa, belajar aja cara pakai mesinnya. Asal ada keluar kopi, itu yang hanya, dan saya bisa gambar-gambar latte, udah cukup itu. Cuma di sistem kita, di tempat pelatihan kita itu, kita bukan hanya terima, bukan menerima untuk yang ngajarin kayak gitu-gitu aja. Kita lebih fokusnya lebih ke teori.
0: Teori.
1: Seperti tadi dari hulu
0: pemahaman ke hilir. Dulu ya.
1: Ya banyak variablesnya pak untuk efek rasa, ketinggian gunungnya, apakah single origin atau mix varietas ga yang dipakai atau kopinya, dan bagaimana cara roastingnya. Nanti turun ke barista ke kafe, bagaimana penyeduhannya. Banyak variables pak. Jadi yang kita lihat di sini ya kayak si bilang Mas Aryo, professional barista yang bisa menentukan karakter rasa di kopi ini, bagaimana dia sampaikan sama customers kita.
2: Mungkin kalau boleh nambah lagi,
0: boleh,
2: Bang Dimas. Jadi ini akan nanti berefek kepada konsumen kita, konsumen behavior kita. Mm-hmm. Jadi gimana konsumen itu dia akan tertarik dan ingin mencari tahu bagaimana sebenarnya oh kopi ini sangat kompleks. Mm-hmm. Dan tidak aja ada rasa pahit, juga ada rasa buah-buahan, bahkan rasa bunga-bungaan. Mm-hmm. Dan dari situ juga bisa meningkatkan konsumen tingkat konsumsi kopi di daerah kita sendiri dan itu akan berefek pada pertanian juga di daerah penghasil kopi seperti itu.
0: Baik. Ada nggak tantangan mungkin untuk para barista Aceh untuk saat ini atau yang ingin memulai menjadi barista begitu?
2: Tantangannya ya, mungkin gimana? Barista challenge, the challenge for barista.
1: Challenge, well, they need to know more about the. Maybe you can help me out to translate. Yeah. Maybe they need to know more about the theory of coffee first.
2: Jadi mungkin si barista ini ya tetap harus mengetahui basic fundamental teorinya. Jadi tidak hanya sekedar menyeduh atau bikin kopi. Jadi dia tetap harus tahu teorinya, teori dasarnya.
1: Dan
2: seperti
1: harus
2: itu.
1: Ada punya passion tentang.
0: Harus ada passionnya.
1: Passion. Okay. Karena banyak yang ikut-ikut pelatihan barista karena dia lihat temannya jago bikin latte art, jago. Jadi keren dia di dalam bar kan. Jadi banyak yang alasannya kenapa jadi barista karena gitu-gitu. Okay. Tapi banyak beberapa saya dapat di tempat pelatihan kami yang memang sangat menarik tentang kopi dan mereka mau dalamin ilmu mereka di situ.
0: Baik. Nah, Bang Arwe dan juga untuk Coach Lauren, apakah atau apa langkah konkret agar barista Aceh ini bisa naik kelas secara kompetensi begitu?
2: Ya, mungkin langkah awalnya ya kompetensi kompetisi ini tadi ASCC. Ya. Dan mungkin setelah itu kita akan buat program-program bersama lagi seperti mungkin pelatihan untuk barista-barista kita dan juga program kita mengunjungi kebun agar kita tahu gimana suasana di kebun kopi itu bagaimana dari buah ceri terus kita lihat proses pasca panennya sampai jadi green bean dan mungkin pelatihan roasting juga seperti itu. Jadi kita akan merencanakan program-program yang sangat bermanfaat insya Allah untuk kita semua gitu. Mungkin Coach ada tambahan.
1: Baik, buat saya bagian saya karena saya walaupun saya udah coffee educator saya non-stop saya masih belajar.
0: Masih belajar ya.
1: Dan kopi itu inovasi setiap tahun inovasi. Bukan hanya harganya aja yang berubah tapi inovasinya juga berubah. Ada banyak faktornya.
0: Baik.
1: So itulah yang saya harus sampaikan sama para barista sekarang. Yeah. Just keep learning and learning and learning.
0: Oke, okay, Coach. Anda memilih Aceh sebagai tempat mendidik dan juga membangun bisnis kopi. Apa satu hal yang paling membuat Anda optimis bahwa barista Aceh bisa berkembang ke level yang lebih tinggi nantinya?
1: Well, selalu ikut pertama, selalu ikut kompetisi dan lebih dalamin tentang kopi ini. Like I said earlier, ya, kopi itu inovasi dan you need to co-op, ngikuti bagaimana ya bahasa Indonesia. So we have to co-op with the
2: harus
1: new
2: bekerja
1: sama sama orang bagian yang like different organizations coffee in here.
2: Bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain mungkin dari luar daerah seperti itu. Jangan untuk bertukar insight mungkin.
1: Insight.
2: Ya, karena ilmu pengetahuan itu sangat luas ya.
0: Sangat luas.
2: Jadi kita tidak akan mungkin berhenti belajar gitu.
1: Contoh kami berdua Q-grader. Saya Q-grader, Rio Q-grader. Tapi kami we always share ideas. Kami selalu sharing bagaimana. Kenapa bisa
2: seperti
1: kenapa
2: ini
1: dipanggil kayak yang kemarin kan? Kenapa dipanggil Pink Honey ini ya? Yeah. Bagaimana prosesnya? Kenapa dia disebut Pink Honey? Ternyata ada pasca ada fermentationnya dari cherry-nya jadi makanya di pink. Ya seperti gitulah.
0: Oke, okay, baik. Nah, Bang Aryo, dalam 3-5 tahun ke depan seperti apa gambaran ideal kompetisi barista Aceh yang Anda harapkan ini dan juga apa langkah paling mendesak yang harus dimulai dari sekarang?
2: Ya, saya sangat optimis melihat barista-barista kita akan berkembang sangat baik 3 atau 5 tahun ke depan dengan tentunya kita dukung dengan gerakan-gerakan yang konkret, yang real ya seperti yang saya bilang tadi kompetisi ini ya mungkin menjadi titik mulanya ya atau pemicu untuk barista-barista kita itu semakin upgrade skill mereka, knowledge mereka karena rencana kita kompetisi ini akan rutin gitu tiap tahunnya dan akan berkembang gitu mungkin sekarang untuk yang Aceh saja mungkin tahun depan untuk nasional kita bisa mengundang barista-barista lain dari kota lain gitu untuk berkompetisi di sini. Nah Dan itu mungkin sebagai pemicu ya untuk mereka terus belajar dan terus berlatih untuk meningkatkan skill mereka yang nantinya pun akan berdampak baik juga di pada ekosistem kopi kita. Jika skill barista-barista kita sudah meningkat, sudah naik, pasti akan gaji-gaji mereka naik mungkin juga. Ikut naik juga karena baik. Akan berbeda dengan skill yang sekarang seperti itu.
0: Oke, baik. Sebagai penutupnya mungkin boleh dari coach juga, dari Bang Ari juga boleh, satu pesan konkret mungkin untuk barista Aceh yang mendengarkan dialog kita di sore hari ini, apa yang bisa mereka lakukan mulai besok untuk meningkatkan kompetisi mereka? Silakan, mungkin dari coach dulu boleh.
2: Ya mungkin saya mengajak teman-teman barista, mungkin juga senior-senior saya, kita untuk ya terus belajar, saya sendiri juga terus belajar, terus berlatih, dan juga saling sharing ya, sharing pengalaman, ilmu, dan juga kita saling berbagi untuk bisa berkembang bersama-sama. Karena ya saya yakin gitu, kita ada potensi, barista-barista kita ini ada kemampuan untuk memiliki skill yang lebih baik gitu untuk kedepannya seperti itu.
1: Ya saya memang percaya orang Aceh apalagi di dunia kopi ini di sini ada kemampuan untuk jadi lebih meningkatkan skills mereka dan saya undang mereka jadi keep learning. Ya seperti Mas Aryo tadi udah bilang, just gabung aja sama orang-orang lain, sharing insights with other roastery, cafes kayak gitu.
2: Jangan pernah berhenti belajar sih itu.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber Anda, sama saya, Coach dan juga Bang Aryo. Terima kasih banyak ya di sore ini sudah berbagi tentunya, dan juga pendengar demikian untuk UMKM di sore hari ini, tentu perbincangan kita di sore hari ini tentang kompetensi barista Aceh yang ternyata tidak hanya bicara soal teknik meracik kopi, tetapi juga tentang standar keterampilan, konsistensi, kreativitas, hingga kesiapan menghadapi persaingan di tingkat nasional maupun juga internasional. Sampai jumpa lagi di UMKM Talk berikutnya. Tetap dukung produk lokal tentunya, terus berkembang UMKM kita, dan juga jadikan kopi Aceh bukan hanya kebanggaan daerah, tapi juga kebanggaan dunia. Amin. Selamat sore, sampai jumpa kembali.
1: Thank you so much.
2: Terima kasih Bang Dimas Herrero.
3: Baru saja Anda ikuti UMKM Talks. Kami berbicara tentang perjuangan, rintangan, dan kisah sukses dari para pengusaha yang telah menorehkan jejak mereka di dunia bisnis. UMKM Talks, setiap hari Rabu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. UMKM Talks.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja, negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengecualian dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ba min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 dari Banda Aceh 97,7 FM. Dan saat ini berkenakan pukul 16.27 menit waktu Indonesia Barat. Saya masih bersama Anda. Kita tentu bersama sampai malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan juga saya sampaikan nanti tepat pukul 17 kami akan sampaikan warta berita yang kami rangkum dalam Lintas 17 tentu untuk edisi hari ini, hari Senin 22 Juni 2026. Dan saya sampaikan juga berita kehilangan dan telah terjadi kehilangan sebuah tas kecil berwarna hitam dalam perjalanan dari Jalan Lampenerut, Banda Aceh menuju arah BSI Tenom. Tas tersebut berisi dokumen penting berupa KTP atas nama Edi Gunawan, STNK, kartu ATM, dan buku tabungan. Adapun nomor polisi yang tertera dalam STNK tersebut yaitu BL4950EAB dan BL5391EZ. Bagi masyarakat yang membuka tas tersebut dapat menghubungi ke Rita Rinawati 081375022721. Demikian informasi ini, informasi kelangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan bantuan masyarakat diucapkan terima kasih.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
2: Lebih besar, lebih meriah, dan lebih inklusif. Panggung sepak bola dunia kini membuka pintu selebar-lebarnya bagi mimpi-mimpi baru dari seluruh penjuru benua. Pendengar, tahukah Anda mengapa FIFA memutuskan untuk mengubah format Piala Dunia 2026? Sejak pertama kali digelar, jumlah peserta terus berevolusi, dan tahun 2026 menjadi sejarah baru dengan kehadiran 48 negara. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan penjelasan resmi dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, penambahan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi negara-negara berkembang untuk merasakan atmosfer kompetisi tertinggi. Sepak bola bukan lagi hanya milik segelintir kekuatan besar, tapi milik semua orang. Yang paling menarik adalah pembagian kuota benua. Dalam format baru ini, jatah untuk benua Asia dan Afrika naik signifikan. Asia kini memiliki 8 hingga 9 slot, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Sementara Afrika mendapatkan jatah 9 negara yang akan tampil langsung di putaran final. Artinya, negara-negara yang selama ini seringkali nyaris lolos atau menjadi kuda hitam, kini memiliki jalan yang lebih lapang. Ini bukan hanya tentang jumlah pertandingan, tapi tentang harapan baru bagi jutaan fans di negara-negara yang selama ini hanya bisa bermimpi tampil di Piala Dunia. Dengan jatah yang semakin banyak, apakah kita akan melihat juara baru yang mengejutkan dunia dari tanah Asia atau Afrika? Setelah ini, kita akan berpindah ke stadion paling legendaris di Meksiko yang siap menyambut sejarah ketiga kalinya.

0: Banda Aceh sore ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Oke, pendengar Republik dan Berada, terima kasih Anda masih bersama kami Republik 1 Banda Aceh. Dan saya sampaikan informasi terkait kantor wilayah Kementerian Hukum dan atau Kemenkum Aceh melakukan harmonisasi rancangan kan Gampung Lung I tentang ketertiban, keamanan dan keteraturan gampung atau desa. Aturan tingkat desa ini dirancang untuk memperkuat stabilitas keterlibatan, maksud kami ketertiban dan juga keamanan dalam kehidupan masyarakat wilayah tersebut. Langkah ini diambil Kemenkum Aceh untuk memastikan regulasi desa yang disusun tidak berbenturan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum Aceh M. Adiningrat Hidayat menegaskan komitmen dalam mengawal pembentukan regulasi di daerah. Selain harmonisasi, Kemenkum Aceh juga memanfaatkan momentum ini untuk menyosialisasikan pos bantuan hukum atau pos bankum guna memperkuat peradilan adat gampung serta memastikan akses keadilan hingga ke tingkat gampung. Nah, pendengar, itu dia informasi di sore hari ini. Tentu untuk selengkapnya Anda bisa kunjungi halaman kami di rri.co.id. Selamat sore dan selamat bergabung juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di sore hari ini.

0: sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: 101 Banda Aceh.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darjalan Sultan Iskandar Muda Depo 13 Banda Aceh. Saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Punge Jurung wakili Banda Aceh pada TTG dan Posyantek. Berikutnya, Partola Grand Arabia Hotel Banda Aceh dukung penguatan pariwisata syariah kota Banda Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Saleh Luk Sumawe, Radio Asalam UIN Radiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Desa Punge Jurung wakili Kota Banda Aceh pada Lomba Teknologi Tepat Guna atau TTG dan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna tingkat Provinsi Aceh. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Gampong atau Desa Punge Jurung, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh berhasil mewakili Ibu Kota Provinsi Aceh pada Lomba Teknologi Tepat Guna, TTG, dan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna, Posyantek, tingkat Provinsi Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menyampaikan dukungan sepenuhnya atas keikutsertaan Gampong Punge Jurung dalam lomba tersebut. Pihaknya berharap melalui inovasi dan kreativitas yang ditampilkan, mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan desa setempat, serta meraih prestasi terbaik. Adapun menurutnya, capaian ini menjadi bukti bahwa inovasi dapat tumbuh dari gampong dan memberi manfaat untuk masyarakat.
2: Punge Jurung mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan gampong dan meraih prestasi terbaik.
1: Untuk diketahui, Lomba Teknologi Tepat Guna adalah kompetisi inovasi untuk menciptakan teknologi sederhana, aplikatif, ekonomis, dan mudah digunakan. Program ini bertujuan untuk mendorong lahirnya inovasi berbasis kebutuhan masyarakat guna meningkatkan produktivitas. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Sektor perhotelan juga turut menjadi salah satu aspek yang berkontribusi dalam mengembangkan pariwisata syariah di Kota Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Industri perhotelan menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan pariwisata di Kota Banda Aceh. Selain menyediakan fasilitas bagi wisatawan, hotel-hotel di Banda Aceh juga menerapkan konsep yang selaras dengan identitas daerah sebagai destinasi wisata syariah. Salah satunya adalah Partola Grand Arabia Hotel Banda Aceh yang terus menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam memberikan pelayanan kepada tamu. Penerapan tersebut tidak hanya dilakukan pada proses pelayanan. Sales Cluster Partola Grand Arabia Hotel Banda Aceh, Fitri Handayani, mengatakan hotelnya memiliki standar operasional berbasis syariah yang diterapkan secara menyeluruh.
4: Daerah kita adalah daerah syariah. Kita pasti melakukan SOP yang sesuai syariah. Dan SOP sesuai syariah itu tidak hanya proses check-in, check-out, tapi juga itu dari proses makanan dan minuman halal yang tidak diproses menggunakan alkohol, proses memasaknya maksudnya, kemudian tidak menjual minuman keras. Secara fasilitas juga kita menyediakan tempat ibadah yang dibedakan juga antara musola laki-laki dan perempuan. Kemudian di setiap kamar juga kita sediakan kiblat sign, Al-Quran dan sajadah. Itu salah satu penerapan syariah yang bisa kita lakukan di hotel. Selain proses check-in yang secara baku itu dilakukan seluruh hotel di Aceh.
3: Penerapan konsep hotel syariah dinilai menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Banda Aceh, terutama wisatawan yang mengutamakan kenyamanan beribadah selama bepergian. Konsep tersebut juga memperkuat citra Banda Aceh sebagai salah satu destinasi wisata halal di Indonesia. melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha perhotelan, dan seluruh pemangku kepentingan. Sektor pariwisata di Kota Banda Aceh diharapkan terus berkembang. Selain meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, pertumbuhan pariwisata juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat dan membuka lebih banyak peluang usaha di daerah. Dari Banda Aceh, Sindi Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: Perikanan dan pertanian tetap menjadi pilar utama ketahanan pangan dan ekonomi di Kota Lhokseumawe. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
1: Sektor perikanan dan pertanian masih menjadi tulang punggung ketahanan pangan serta perekonomian masyarakat Kota Lhokseumawe. Namun peningkatan produktivitas petani dan nelayan membutuhkan dukungan, pembinaan, dan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah. Sekretaris Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA Kota Lhokseumawe Sugito Tasan kepada RRI mengatakan mayoritas masyarakat pesisir menggantungkan hidup dari sektor perikanan. Sementara pertanian tetap menjadi sumber penghasilan penting bagi warga di sejumlah wilayah.
2: Sudah dipastikan bahwa untuk meningkatkan ketahanan pangan, maka sektor yang sangat mempengaruhi sekali, sektor utama yang sangat mempengaruhi adalah menyangkut masalah hasil daripada produktivitas pertanian maupun perikanan. Dari sektor itu dipastikan itu dapat tercapai. Namun jika sektor tersebut tidak dilakukan, dipastikan masyarakat sulit untuk bisa menjadikan sektor itu membuat kita menjadi penggerak ekonomi daerah. Karena memang ketahanan pangan adalah salah satunya sumbernya itu dari petani maupun nelayan.
1: Menurutnya, penguatan kapasitas petani dan nelayan, dukungan program pemerintah, serta regenerasi pelaku usaha di sektor pangan menjadi kunci menjaga ketahanan pangan daerah. Ia juga berharap petani dan nelayan Lhokseumawe mendapat ruang lebih luas untuk mengakses inovasi dan teknologi guna meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Lhokseumawe, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman, kembali menunjukkan kepeduliannya untuk warga Aceh yang sedang menjalani perawatan di Jakarta dengan menanggung biaya makan pendamping selama berobat. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
3: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman Sapaan Haji Uma memberikan bantuan biaya makan pendamping untuk Muhammad Rian Al-Fadil 4 tahun balita asal Babu Salam Aceh Besar yang kini dirawat di Rumah Sakit Jakarta. Sebelumnya Rian dirujuk dari Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh dengan diagnosa kelainan jantung bawaan. Ia tiba di Jakarta 2 hari yang lalu bersama kedua orang tuanya. Haji Uma memberikan bantuan senilai 1,5 juta per bulan. Dana itu khusus untuk biaya makan pendamping selama Rian menjalani pengobatan. Haji Uma menyebutkan bantuan ini untuk meringankan beban keluarga. Warga Aceh yang berobat ke Jakarta sering terkendala biaya hidup pendamping. Bantuan ini akan disalurkan setiap bulan sampai selesai berobat dan pulang ke Aceh.
4: Atas keprihatinan karena orang tua tidak mampu membiayai tentang terkait dengan biaya pendamping hidup di sana, maka atas kondisi itu kita mencoba sedikit membantu dengan membantu biaya makan. Biaya makan ini terhadap Muhammad Rian yang dirujuk dari Rumah Sakit Zainal Abidin ke Rumah Sakit Cipto, ini memang biaya pendampingannya adalah biaya pendampingan makan ya.
3: Sebelumnya, orang tua Muhammad Rian secara langsung menemui Haji Uma saat berada di Banda Aceh dan menyampaikan masalah yang dihadapi terkait kondisi anaknya yang harus dirujuk ke Jakarta. Menyikapi hal itu, Haji Uma langsung berkomitmen membantu biaya makan pendamping selama berobat di Jakarta. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Sekretariat Posatek Pesomes Desa Masjid Tuha Kecamatan Merebo Kabupaten Aceh Barat melakukan pengolahan limbah cangkang kerang untuk pakan ternak dan pupuk sehingga menjadi produk bernilai ekonomi di masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
5: Pemirsa RINET dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di Kecamatan Merebo, Desa Masjid Tuha, Kabupaten Aceh Barat. Dan ini juga merupakan tempat pengolahan mesin dari akan diolah cangkang kerang menjadi suatu produksi, yaitu pada olahan makanan ternak, baik itu pada ayam ataupun

0: meningkatkan kesuburan tanah. Cangkang kerang mengandung berbagai unsur mineral yang sangat dibutuhkan baik oleh tanaman maupun ternak. Kandungan utamanya adalah kalsium karbonat yang jumlahnya mencapai sekitar 88%. Selain itu, terdapat pula magnesium karbonat, fosfor, zat besi, serta berbagai unsur mineral lainnya yang berperan penting dalam mendukung tumbuhan tanaman dan meningkatkan kualitas tanah. Sehingga untuk dimanfaatkan sebagai pupuk, cangkang kerang harus melalui proses pembakaran terlebih dahulu. Proses ini bertujuan untuk menguraikan unsur-unsur yang terkandung di dalam cangkang sehingga lebih mudah diserap oleh tanah dan tanaman.
1: Pemirsa RNet di mana pun berada, kita akan langsung wawancara dengan Pak Fandi selaku pemilik mesin. Baik Pak, bisa jelaskan langsung Pak dengan penggunaan mesin tersebut.
2: Jadi mesin ini awalnya diciptakan karena melihat begitu banyak limbah cangkang kerang di Kabupaten Aceh Barat. Jadi untuk pemanfaatan mesin ini yaitu sebagai penghancur cangkang kerang menjadi tepung. Fungsi dari tepung tersebut yaitu sebagai pakan ternak dan sebagai pupuk dolomit.
0: Setelah dibakar, cangkang kerang dapat digiling hingga menjadi serbuk halus dan siap digunakan sebagai pupuk atau bahan pembenah tanah. Sementara itu, apabila cangkang kerang akan digunakan sebagai campuran pakan ternak, proses pengolahannya berbeda. Cangkang harus dicuci hingga bersih untuk menghilangkan sisa kotoran dan garam yang menempel. Setelah itu, cangkang dijemur hingga benar-benar kering dan dilakukan proses penggilingan menggunakan mesin penghancur. Untuk kebutuhan pakan ternak, cangkang kerang tidak boleh dibakar sebab dapat mengurangi kandungan nutrisi dan mineral yang bermanfaat. Kandungan kalsium karbonat yang tinggi serta mineral lain seperti zat besi, magnesium dan fosfor sangat dibutuhkan untuk membantu pertumbuhan tulang ternak.
2: Jadi kalau untuk ternak, dia bisa membantu tulangan ternak itu menjadi lebih kokoh. Jadi tidak rentan terkena penyakit.
0: Dengan adanya mesin ini, sehingga proses pengolahan cangkang kerang menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menumbuk atau mengiling cangkang kerang secara manual. Cukup menggunakan satu mesin, berbagai kebutuhan pengolahan cangkang kerang dapat diselesaikan dengan lebih praktis, sehingga limbah yang sebelumnya tidak bernilai dapat diubah menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi.
1: Pemirsa RNet dimanapun berada, barusan kita telah melihat hasil olahan produksi cangkang kerang untuk jadikan makanan ternak dan juga sebagai pupuk alami untuk pertumbuhan tanaman. Saya Arif Zalul dari Melabuh Pro 3 Tersengdara untuk Indonesia.
3: Pengurus Ikatan Pemuda dan Pelajar Mahasiswa Samotiga atau IPMS menyalurkan bantuan kepada Marzuki, korban kebakaran yang terjadi di Kampung Cotlam Pise, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
4: Pengurus Ikatan Pemuda dan Pelajar Mahasiswa Samatiga atau IPMS menyalurkan bantuan kepada Marzuki, korban kebakaran yang terjadi di Kampung Cotlam Pise, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat beberapa hari lalu. Bantuan tersebut diserahkan langsung di kediaman korban. Kebakaran yang melanda rumah sekaligus tempat usaha milik Marzuki mengakibatkan bangunan tersebut hangus terbakar dan hanya menyisakan puing-puing. Sejak musibah terjadi, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat setempat. Ketua Pengurus Besar IPMS Afrizal Rashid mengatakan bantuan yang disalurkan merupakan hasil penggalangan dana yang dilakukan bersama Forum Bangsa atau Porbangsa dan Ikatan Keluarga Samatiga IKASA Melabuh selama 4 hari melalui donasi terbuka di grup WhatsApp.
5: Alhamdulillah hari ini sudah terkumpul dan hari ini sudah kita salurkan bantuan yang berasal dari tokoh masyarakat Samatiga, baik itu yang ada di Samatiga, di Melabuh, di Banda Aceh, dan juga dari simpatisan komunitas Samatiga.
4: Penyerahan bantuan dilakukan oleh pengurus IPMS usai melaksanakan sholat Jumat. Rombongan kemudian menuju Kampung Cotlam Pise untuk bersilaturahmi sekaligus menyerahkan bantuan secara langsung kepada korban. Donasi tersebut diserahkan oleh salah seorang pengurus IPMS, Ulul Azmi. Sementara itu, Kecik Kampung Cotlam Pise, Sofian Zoli, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah membantu meringankan beban warganya yang tertimpa musibah.
6: Jadi dengan bantuan ini kami terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi warga Samatiga khususnya ataupun di luar Samatiga. Dengan ini kami ucapkan terima kasih sebesar

0: sebesar-besarnya, kemudian kepada Cik Ki, dengan musibah ini kami mohon dengan tabah dan kesabaran yang sebesar-besarnya.
1: Yang berharap bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak korban serta menjadi penyemangat untuk kembali bangkit setelah musibah yang dialami. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
2: Dari Melabo lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia gelar pelatihan Aceh Go Digital, dorong UMKM Aceh Tengah naik kelas. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sadusi.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia gelar pelatihan Aceh Go Digital dorong UMKM Aceh Tengah naik kelas. Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Gayu Petro Hotel Takengon ini diikuti para pelaku UMKM untuk memperkuat kemampuan, keterampilan, dan pemanfaatan teknologi digital dalam mengembangkan usaha. Kepala Pusat Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif Adi Muhtar Rifai berharap kegiatan ini dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi talenta ekonomi kreatif di Takengon. Melalui kegiatan ini diharapkan potensi unggulan daerah seperti kopi gayu, pariwisata, dan produk budaya Kerawang Gayu semakin dikenal luas sehingga mampu meningkatkan daya saing, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
4: Dengan adanya kegiatan ini, talenta-talenta ekonomi kreatif khususnya di Takengon ini akan skillnya akan meningkat atau bertambah. Dan tentunya insya Allah mudah-mudahan teman-teman nanti itu bisa menularkan ke pegiat-pegiat ekonomi kreatif di sini, ke para UMKM, sehingga tentunya yang utama mensejahterakan teman-teman di sini, juga nanti industri-industri sini juga nanti mudah-mudahan skalanya akan meningkat, Pak. Teman-teman ini skalanya akan meningkat, jadi dari upskilling yang hari kita lakukan mudah-mudahan nanti jadi skalanya, scale up.
3: Pelatih Aceh Yoga melalui staf ahli bidang pemerintahan Salman Nuri menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Aceh Tengah sebagai lokasi pelaksanaan program tersebut. Pemerintah Aceh Tengah mengapresiasi pelaksanaan program Aceh Go Digital digagas Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebagai upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif dan pelaku UMKM di daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
2: Warga Pantan Luas, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah bergotong royong memperbaiki jalan alternatif antar kampung yang rusak akibat bencana hidrometeorologi beberapa waktu lalu. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
5: Menyikapi terputusnya akses jalan utama akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi beberapa waktu lalu, aparatur Kampung Pantan Luas Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah bersama masyarakat dan Babinsa dari Koramil 03 Timanggajah melaksanakan kegiatan gotong royong bersama masyarakat untuk memperbaiki dan membuka kembali jalan alternatif penghubung antar kampung. Kegiatan tersebut merupakan langkah cepat dalam memulihkan akses transportasi warga agar kebutuhan sehari-hari, distribusi bahan pokok serta pelayanan kesehatan tetap berjalan lancar meskipun jalur utama masih belum dapat dilalui. Dalam kegiatan tersebut, warga bahu-membahu meratakan permukaan jalan, menimbun bagian yang rusak serta memperkuat badan jalan agar aman dilintasi kendaraan maupun pejalan kaki. Babinsa Koramil 03 Timanggajah Sertu Dairi Maha mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat diharapkan dapat membantu meringankan beban warga terutama saat menghadapi kondisi pasca bencana. Dengan selesainya perbaikan jalan alternatif tersebut diharapkan akses antar wilayah kembali lancar, mobilitas masyarakat terjamin, serta proses pemulihan kondisi wilayah pasca bencana dapat berlangsung lebih cepat dan optimal. Bambang Syahputra, RRI Takengon melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau W. MPU Kota Sabang minta pelaku usaha untuk menjaga batasan syariat selama berlangsungnya event Piala Dunia 2026. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
7: Taruhan, kalau untuk memang istilahnya biar ada seru, itu tetap itu yang hukumnya haram itu.
8: Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang mengeluarkan seruan terkait pelaksanaan nonton bareng turnamen Piala Dunia di wilayah Sabang.
9: pihak ulama menyarankan agar euforia hiburan olahraga internasional ini tidak dijadikan ajang pelanggaran syariat Islam. Tua MPU Kota Sabang Tuku Baharudin menyatakan secara kelembagaan pihaknya tidak mencampuri hak penyelenggaraan pertandingan sepak bola global tersebut. Namun ia menegaskan aktivitas menonton pertandingan di ruang publik harus tetap memperhatikan aturan agama dan ketentuan yang berlaku di Aceh. MPU tidak mempermasalahkan masyarakat yang menyaksikan pertandingan sebagai hiburan, akan tetapi pihaknya menegaskan segala bentuk taruhan dalam pertandingan baik berupa uang maupun barang merupakan perbuatan yang dilarang.
7: Memang kita memandang situasi hukum dan pelaksanaan itu juga taruhan ataupun memang tentang memberikan rokok, kopi dan semua itulah sudah tetapkan di dalam syariat, itu memang hukumnya diharamkan.
9: Selain masalah perjudian, perbedaan zona waktu siaran pertandingan luar negeri yang kerap langsung hingga dini hari juga mendapat perhatian. Pengelola tempat usaha diminta peka terhadap waktu ibadah masyarakat agar tidak terganggu oleh aktivitas nonton bareng. Para pemilik warung kopi dan kafe di seluruh wilayah Kota Sabang dihimbau peran aktif memberikan edukasi serta teguran langsung kepada pengunjung mereka. Pelaku usaha wajib memastikan tempat bisnis mereka bersih dari tindakan maksiat termasuk penyemporan bebas penonton laki-laki dan wanita yang bukan muhrim.
7: Antara lain, mohon adalah untuk jangan terjadi penjudian, jangan sampai bercampur aduk dalam menonton laki-laki dan wanita, dan juga jangan menjadi salah satu ajang kemaksiatan.
9: Menurut Tunku Baharudin, pemilik usaha memiliki peran penting memberikan arahan kepada pengunjung agar kegiatan hiburan olahraga tersebut tetap berlangsung dengan tertib. MPU Sabang berharap masyarakat dapat menikmati pertandingan sepak bola dengan tetap menjaga keamanan serta nilai-nilai syariat Islam yang berlaku di Kota Sabang. Demikian Izamana melaporkan.
2: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdur Rauf Asingkili.

0: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil menyatakan siap memberikan support dan dukungan terhadap wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan atau Dapil Singkil 10 Salam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA tahun 2029 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil menyatakan siap memberikan support dan dukungan terhadap wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan Dapil Singkil 10 Salam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat DPRA tahun 2029 mendatang. Dukungan anggota DPR tersebut disampaikan salah seorang anggota DPRK Aceh Singkil yang juga merupakan sebagai ketua praksi Nasdem DPR Aceh Singkil, Dr. Desra Novianto, saat ditemui RRI Senin 22 Juni 2026. Dikatakannya meski penataan Dapil ini bukan menjadi kewenangan DPR, namun mereka menyatakan siap mendukung dan menyahuti permintaan sejumlah tokoh masyarakat terkait dengan wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan atau Dapil Singkil 10 Salam DPRA tahun 2029 mendatang.
2: Terima kasih. Jadi waktu itu kemarin kami melakukan audiensi dengan tokoh masyarakat di Singkil bahwa keinginan dari masyarakat Aceh Singkil untuk melakukan pemisahan dapil, yaitu dapil 9 untuk pemilihan DPRA terdiri dari Singkil dan Subuh Salam. Nah, alhamdulillah antusias masyarakat ini sangat besar sekali untuk pemisahan dapil ini. Jadi mungkin ini memang kewenangan KIP, tapi kami sebagai anggota DPRK Aceh Singkil mendukung dan menyupport untuk bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan ke depan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan agar Dapil Singkil Subuh Salam ini terwujud.
1: Sebab menurut Dr. Desra Novianto, melalui pemisahan Singkil Subuh Salam dari daerah pemilihan Dapil 9 DPRA ke depan, ia mengungkapkan dapat lebih mudah untuk menggenjot pembangunan dua wilayah kabupaten kota tersebut melalui keterwakilan yang ada di kursi parlemen DPRA ke depannya. Kemudian Dr. Desra juga mengungkapkan terkait dengan permintaan masyarakat untuk wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan Dapil DPRA tersebut dinilai telah memenuhi sejumlah persyaratan yang diwajibkan melalui aturan dan perundang-undangan yang berlaku, seperti kepadatan jumlah penduduk, konektivitas wilayah, serta syarat lainnya dinilai sudah mumpuni untuk mendorong instansi terkait, yaitu Komisi Independen Pemilihan KIP melalui KPU segera melakukan uji publik penataan dan wacana pembentukan daerah pemilihan atau Dapil DPRA tersebut. Di samping itu, Dr. Desra juga menyinggung bahwa sejumlah tokoh masyarakat juga sempat mendatangi lembaga DPR untuk secara bersama-sama memperjuangkan dan mengusulkan Dapil Mandiri DPRA 2029 Singkil 10 Salam Aceh. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 hore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Banda Aceh sore ini.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan aku jadi presiden?
2: Kasihan, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar juga bicara, Dik. Kayak menteri ini saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Kau sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Terima kasih pada karena masih bersama kami Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM. Dan sore hari ini masih bersama saya Dimas. Waktu menunjukkan pukul 17.44 waktu Indonesia Barat. Saya masih menghadirkan lagu-lagu pilihan atau lagu hiburan di sore hari ini. Dan selamat bergabung juga untuk Anda yang bersedia bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banda Aceh atau di Banda Aceh sore ini. Dengan cuaca yang begitu luar biasa bagus di sore hari ini, mungkin Anda bisa melaksanakan atau melakukan aktivitas olahraga di sore hari. Atau kegiatan apa sih yang Anda senangi di sore hari seperti ini? Anda juga bisa berbagi bersama kami melalui WhatsApp kami 0852 8285 4445.

0: deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
1: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
0: Dari Naja.
1: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
0: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
1: Nah, gitu dong.
2: Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.
3: Bang, ada barangnya nggak? Aku mau happy malam ini.
4: Ada. Lu mau ambil berapa?
3: 200 aja, Bang. Buat aku sama teman.
4: Oke, sini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
5: Diam di tempat. Tangkap mereka.
6: Ya, Pak.
7: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Dan ya, masih bersama saya Dimas di sore hari ini. Kita akan terus bersama hingga malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat ini waktu menunjukkan pukul 17 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Dan saya masih menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda. Sampai nanti juga kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran, atau sebelumnya juga lagu religi akan kami suguhkan untuk Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Ada satu gol yang sampai hari ini masih diperdebatkan dunia. Sebagian menyebutkan kecurangan, sebagian lagi menyebutkan kejeniusan. Dan semua itu terjadi di Piala Dunia 1986 di Meksiko. Meksiko sebenarnya bukan pilihan awal. Turnamen ini semula akan digelar di Kolombia. Namun masalah ekonomi membuat Kolombia mundur dan FIFA akhirnya menunjuk Meksiko sebagai tuan rumah pengganti. Itulah sebabnya Meksiko menjadi negara pertama yang dua kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sebanyak 24 negara ikut berpartisipasi, dan Piala Dunia 1986 juga terasa semakin megah di layar televisi. Teknologi siaran yang semakin maju membuat miliaran penonton bisa mengikuti drama pertandingan dari berbagai penjuru dunia. Atmosfer Stadion Azteca, warna-warni Tribun Meksiko, hingga aksi para pemain kini terasa jauh lebih dekat dengan penonton dunia. Namun di tengah semua kemegahan itu ada satu nama perlahan menguasai turnamen. Diego Maradona, kapten Argentina itu tampil seperti pemain dari dunia lain. Tubuhnya kecil tapi kontrol bolanya luar biasa. Argentina pun melaju melewati fase grup, menyingkirkan Uruguay, lalu bertemu Inggris di perempat final. Laga itu bukan sekedar sepak bola. 4 tahun sebelumnya, Argentina dan Inggris baru saja berperang di kepulauan Falklands atau Malvinas. Ketegangan politik masih terasa di sana. Dan di pertandingan itulah lahir 2 gol paling terkenal dalam sejarah Piala Dunia. Gol pertama Maradona sangat kontroversial. Ia melompat dan menyentuh bola dengan tangan sebelum masuk ke gawang Inggris. Wasit tidak melihatnya. Gol itu kemudian dikenal sebagai Hand of God, tangan Tuhan. Namun hanya beberapa menit kemudian, Maradona kembali melakukan sesuatu yang bahkan lebih luar biasa lagi. Ia menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris, lalu mencetak gol sendirian. Gol itu sampai hari ini sering disebut sebagai gol terbaik dalam sejarah Piala Dunia. Argentina pun menang 2-1. Maradona benar-benar membawa negaranya melaju. Mereka kemudian mengalahkan Belgia di semifinal sebelum mengalahkan Jerman Barat di final. Final sendiri berlangsung dramatis. Argentina sempat unggul 2-0, namun Jerman Barat bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Ketika pertandingan akan memasuki perpanjangan waktu, Maradona memberikan umpan terobosan sempurna kepada Jorge Burruchaga. Gol! Argentina menang 3-2. Dan malam itu di Stadion Azteca, kota Mexico City, dunia tidak hanya melihat Argentina menjadi juara dunia, dunia sedang menyaksikan satu pemain yang membawa sebuah negara di pundaknya. Namanya Diego Maradona.

Dan ya selanjutnya saya hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda sampai nanti saya menghadirkan pengajian ayat suci Al-Quran ya. Saya informasikan juga waktu sholat Fardhu Maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya sore hari ini pada pukul 18 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan
4: Perkara perempuan anda berada selanjutnya kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran sampai nanti kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya nanti pada pukul 6 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Rahman, Radio RRI Bandar Aceh, di mana saja Anda berada, dan channel YouTube TV Baitul Rahman, live streaming di seluruh tanah air Indonesia. InsyaAllah pada malam yang berbahagia ini, sambil kita beriktikaf, sambil mengundurnya waktu solat Aisyah, marilah kita bersama-sama mengikuti ceramah itu, yaitu Halqah Maghrib, yang insyaAllah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tengku Akmal Fauzi MPD. Kepada beliau, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, marilah kita aturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, Tuhan yang menciptakan kita semua sekalian, Tuhan yang menciptakan jin, manusia, tumbuh-tumbuhan dan segala hewan. Kemudian salawat dan salam kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang dihiasi dengan akhlak yang mulia, akhlakul karimah, bahkan Allah memujinya di dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin 'adzim. Baik, kita lanjut ke pembahasan tentang ilmu akhlak. Jadi pada malam ini saya akan menjelaskan beberapa hal kutipan ulama daripada para sahabat, bagaimana sikap akhlak Nabi dalam keseharian. Dijelaskan di sini, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahlaman nas. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersifat dengan ahlam atau halim, lemah lembut, ataupun bahasa lainnya Nabi itu tidak lekas marah, hana bagah bengi. Jadi mungkin berbeda dengan kita, dikit-dikit marah. Ada orang lain yang melakukan sesuatu kepada kita, baik sengaja maupun tanpa sengaja, kita langsung marah tanpa ada klarifikasi dan lain-lainnya. Sedangkan Nabi ahlaman nas, Nabi itu tidak mudah marah, tidak cepat marah. Itu salah satu sikap Nabi dalam kesehariannya. Kemudian wa asja'an nas, Nabi itu manusia yang paling berani. Nabi tidak takut apa-apa. Nabi cuma takut kepada Tuhannya, kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi berani itu salah satu sifat yang mulia, sifat yang terpuji. Arti berani di sini ataupun maksud yang dimaksudkan dengan berani di sini, yaitu berani karena Allah, bukan berani karena selain Allah. Jadi kalau Nabi itu ada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, Nabi siap melaksanakannya meskipun jutaan musuh itu akan menyerangnya. Karena setiap perintah Tuhan, apalagi orang pada masa itu hana geturi Allah, mereka itu kebanyakan belum beriman. Jadi bagi mereka menerima hal baru itu sangat sulit. Wadai dinga adra-adra baru, mereka itu akan merasa terheran-heran jika berbeda dengan ajaran daripada nenek moyang mereka, daripada orang tua kakek-kakek mereka, mereka itu akan melawan dan membantah. Coba kita bayangkan, orang pada masa itu ketika Nabi menjadi Rasul hanya beberapa yang baru beriman, selainnya itu belum beriman dan siap menyerang Nabi jika ada ajaran baru yang menentang ajaran daripada nenek moyang mereka itu. Jadi Nabi tidak takut. Ini salah satu akhlak terpuji Nabi, berani dan tidak takut Nabi itu karena Allah, bukan karena pribadinya sendiri. Kemudian yang termasuk ke dalam akhlak terpuji yang diriwayatkan oleh para sahabat, Nabi itu adalah nas, orang yang paling adil. Boleh diartikan adil di sini, Nabi tidak mengerjakan dosa besar dan dosa kecil. Boleh diartikan juga Nabi itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, melakukan sesuatu pada yang seharusnya. Ya, itu maksud ataupun makna daripada adil. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat afannas, orang yang paling suka memaafkan. Itu sudah kita bahas kemarin. Nabi itu kalau ada hal-hal yang sifatnya kepada pribadi beliau, beliau itu tidak pernah marah dan suka memaafkan. Yang teh Nabi bengeh sih. Nabi marah kepada hal-hal yang sifatnya itu karena Allah, bukan karena pribadi beliau. Kemudian lam tamassa yaduhul qat yadam ra'atin la yamliku rikaha au ismati nikahiha au takuna zata muharramin minhu. Kemudian termasuk akhlak mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh sahabat kemudian dikutip oleh para ulama, Nabi itu tidak pernah menyentuh tangan daripada selain budak yang dimilikinya. Jadi budak itu mungkin sudah pernah kita jelaskan. Yang dimaksudkan dengan budak di sini adalah budak hasil daripada tawanan peperangan. Ketika Islam melawan kafir, kafir kalah, mereka itu semua ditawan. Sebagian yang dirasa aman tanpa ada ancaman, mereka itu dibebaskan, dijadikan budak. Ya, jadi budak, Nabi mempunyai budak. Selain daripada budak yang bukan milik Nabi, Nabi tidak pernah menyentuh tangan mereka. Artinya Nabi tidak pernah menyentuh kulit mereka. Ya, menyebudak roh jirman, kalau budak orang lain tidak boleh disentuh dan dipegang. Begitu juga perempuan-perempuan yang tidak ada ikatan pernikahan dengan Nabi, hantam gemaj. Nyatanya lawannya saya merempak tamah dahsyat sangat. Apakah itu kita kenal ataupun tidak kita kenal, ada mahram ataupun bukan mahram, saya merempak surung jarang sangat. Ya, kalau Nabi tidak begitu. Kalau Nabi tidak menyentuh perempuan-perempuan yang tidak ada ikatan nikah dengan beliau. Ya, hantam geman dekedina gelapi. Ya, kalau sekarang mungkin kalau kita laki-laki sulit pakai lapik, menyonai jari dak mangan, tacok jari dak, tak balut jaro, tak lapik jaro, tak mengadasya dengan urinang yang hana mahram ataupun ikatan nikah dengan gedanya. Tapi kalau enggak ada rida, maka sulit. Ya, kiban alternatif lain yang kita harapkan kepada perempuan-perempuan itu memakai jilbab yang lebih panjang, menggunakan jilbabnya untuk bersalaman dengan orang lain. Pernah sekali saya larang perempuan untuk bersalaman dengan laki-laki. Jadi mereka itu salah paham. Mereka pikir secara mutlak, secara umum tidak boleh bersalaman dengan laki-laki. Padahal yang saya maksud, jangan bersalaman kalau tidak menggunakan pembatas lapis, tidak memakai sesuatu yang menghalangi tersentuhnya kulit seorang perempuan dengan laki-laki, apapun itu. Ngejelbab jeun, ngeija jeun, dengan sapu tangan boleh, sarung tangan boleh, dengan koran pun bisa. Jadi apa saja bisa. Jadi Nabi tidak pernah menyentuh tangan yang bukan budaknya, yang bukan istrinya, dan yang bukan mahramnya. Kemudian termasuk akhlak terpuji Nabi yang diceritakan oleh sahabat, dijelaskan oleh ulama, dan kemudian patut kita jadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Wa kana ashannas, Nabi itu seorang yang sangat pemurah. La yabit indahu dinar wala dirham, tidak pernah ada dinar dan dirham ataupun uang itu tersimpan dalam brankasnya. Ini berbeda sekali dengan kita. Mungkin kita tidak simpan uang di lemari, zaman sudah canggih, sudah bisa simpan uang sekarang di bank, secara internet, ke dalam banking-banking, terserah aplikasi apapun nama itu, kajit aku bahpeng bak tempat lain. Nabi dulunya itu karena askhannas, dia sangat pemurah, sampai-sampai peng tidak pernah tersisa pada Nabi sedikit pun. Kemudian dijelaskan di sini, wa in fadala syai'un walam yajid mayu'tihi wafaja'u laylah lam ya'wi ila manzilihi hatta yatabarra'a minhu ila mayahtaju ilaihi. Jadi Nabi itu kalau sampai ada kelebihan uang, dinar, dirham, itu kalau dulunya. Kalau kita sekarang uang kertas, kalau dulu masih dianggap emas, perak yang disetujui oleh raja atau pemimpin masa itu, yang sudah distempel, diresmikan dengan bentuk tertentu menjadi mata uang pada saat itu. Ataupun yang sering kita dengar dengan istilah dinar, kalau dinar untuk emas, dirham untuk perak. Jadi Nabi menyonagetume peng dinar dan dirham itu sedikit, walaupun sedikit apapun, kalau sudah malam dia tidak mendapatkan orang yang bisa disalurkan, disedekahkan uang tersebut, maka Nabi hangguwa rumah leh. Nabi tidak pulang ke rumah, tidak akan tidur kecuali mengambil dirham dan dinar tadi, disedekahkan dan diserahkan kepada siapapun yang membutuhkan. Itu akhlak Nabi. Wala ya'khudhu mimma atahullah illa puta'amihi faqat. Nabi itu cuman mengambil kebutuhan genap setahunnya saja. Kebutuhan setahunnya saja, stok setahun. Nyan stok situn kekubah hajuli Nabi, kalau ada yang lebih seperti cerita tadi, akan diusahakan diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan, kepada orang lain. Kemudian termasuk ke dalam akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kana yakhsafan na'la. Nabi itu kalau sandalnya putus itu biasanya menjahit sendiri. Jadi di sini mau dijelaskan bahwa Nabi itu kehidupannya sederhana seperti kita, dan Nabi itu tidak manja. dalam artian wate putuh silam ken giyu coba gom. Tapi wakana yakhsafun na'la, Nabi itu sering kalau sandalnya putus dia menjahit sendiri. Wayarqa sauba, begitu juga ketika bajunya robek. Awate baje Nabi beka, nyan gecok baje gecok kerog. Tidak pernah Nabi mengambil bajunya itu menyerahkan kepada orang lain untuk dijahit. Tidak pernah Nabi itu ketika baju-baju tepring baje, tepring ilwe, tepring ija, tepring juba itu diserahkan kepada istrinya untuk dijahit. Tapi keseringan Nabi itu melakukannya sendiri. Wa yakhdamu fi mihnati ahlihi, termasuk ke dalam sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu berkhidmah pada profesi daripada keluarganya sendiri. Mesti urang rumah pubut gerah pingan, Nabi gerah pingan. Profesi orang di rumah itu apa? Keluarganya di rumah itu apa? Mencuci baju, Nabi mencuci baju. Wa yaqta'al lahma ma'ahunna, kemudian Nabi memotong daging beserta mereka itu istri-istrinya. Wa taguwa ba rumah perumahnya, Nabi gecang si gecang ke. Mungkin ni sebahagian ada kita praktek di rumah, ketika pulang ke rumah apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh istri kita. Hanaso rahgule, kata ja rahgule, tidak ada yang memotong ikan, memotong daging, kata koh legetanyo. Tidak ada yang bisa mengurusi anak, kata uruh legetanyo. Jadi profesi-profesi itu juga dilakukan oleh Nabi. Ya, Nabi ternyata anak pertimbang gengsi. Dan Nabi suka membantu, lebih-lebih lagi itu adalah keluarganya. Kemudian bagaimana sikap Nabi, sifat Nabi yang diberitakan oleh para sahabat. Wa kana asyadda hayaan la yasbutu basaruhu fi wajhin ahad. Nabi itu orangnya sangat pemalu, berathat male. Sehingga kalau Nabi berpas-pasan dengan sahabat, berpapasan dengan siapapun yang beliau jumpai, maka pandangannya itu tidak tertuju 100% kepada orang yang dihadapi itu. Orang yang dihadapannya itu berempak dengan Abu Bakar, tatapannya tidak tebli-tebli seperti yang kita lakukan. Tapi Nabi selalu memandang ke bawah dengan perasaan yang sangat malu. Nyatanya kan tabli, ya, berat tabli itu sunnah mata. Wa yujibu da'watal abdi wal huri, kemudian sifat Nabi yang sering Nabi lakukan juga yaitu memenuhi undangan hamba dan orang merdeka. Jadi Nabi tidak memandang status daripada orang yang mengundangnya. Menyona urang merdeka statusnya tinggi, Nabi datang. Jika ada budak yang mengundang Nabi, Nabi juga hadir. Ya, putra masa gesi merpati sabo, gesi mano sabo, siapapun itu, siapa yang mengundang Nabi, apakah statusnya budak atau bukan, Nabi insya Allah akan hadir kalau tidak ada halangan. Nyatanya hana tak kalian deh, tak kalian uman hana taturi agak hana saja, ataupun tak kalian deh uman raya lo nganji agak hana saja. Kalau kita itu masih memandang profesi, status, jabatan, kekayaan, harta, jasa, macam dong yang kita pandang. Kalau ada ikatan manfaat dengan kita, kita datang. Kalau tidak ada ikatan dan manfaat kepada kita, kaku hanat aja undangan. Orang lain ketika membuat undangan sangat berharap kita itu datang. Misalkan di pesta itu, memang hukum membuat pesta sunan, mengundang sunan, tapi menghadiri pesta itu hukumnya wajib. ijabah walimah. Wayak bulul hadiah, Nabi itu menerima hadiah apa saja? Jadi Nabi itu kadang ketika pergi ke sebuah tempat, berada di pasar, melewati rumah masyarakat, kadang-kadang naik serkah, ada dikasih hadiah. Apapun yang dikasih, semua Nabi terima. Nyata yang tak kalah nilai kan, putra hijau. Hijau bermamplan sabar, omnya sabar baik hijau ke deh. Kita masih melihat kuantitasnya, jumlahnya, bentuknya, bagusnya, warnanya, kualitasnya, apa yang diberikan. Nyahan apa bak mata, dahan apa bak teh, han tatung kana. Ternyata kalau dari kita tinjau dari sikap Nabi, Nabi itu menerima apa saja hadiah yang diberikan. Mungkin selama statusnya itu halal. Walau annaha jur'atal laban, ada orang kasih seteguk susu kepada Nabi. Kecau peluk geleng susu etno, BO. Jumpai Nabi dia, ketika menjumpai Nabi, Nabi ini ada susu dikit, mohon Nabi minum. Tetap Nabi terima. Nyata yang kata kena juga daripada BO lebih agak bini jauh deh. Kami nyata yang. Al-Fakhda Arnam, ada juga orang yang menyedekahkan kepada Nabi pha kelinci. Kelinci beta, pha beta. Mungkin sebesar jempol kita pha kelinci. Coba kita bayangkan, kita itu disedekahkan sama tetangga atau sama kawan, kerabat dekat, saudara, gejo kuah simano asoji sayup. Nyampi sayup kagetlah dua. Nyatanya pengeh tu. Oman, nyop penghinaan. Oman, pekan BO tanejo daripada BO lebih gad benejo. Tapi Nabi tidak. Apapun yang disedekahkan ke Nabi, walaupun sedikit, Nabi tetap menerimanya. Yang lebih hebat itu apa? Wa yukafi'u 'alaiha. Nabi itu ternyata tidak menerima saja, tapi ada balas-balasan. Nyo kajut ke tradisi. Menyo urung-urung awai na dongkadan watega intat blend urumoh samping. Nyan di rumah samping watega pulang blend maso. Itu tradisi dulu saya lihat. Dibawa dalam piring bohrorum lima misal ke rumah tetangga. Besok atau lusa tetangganya akan membalasnya. Gecok piring buno yang gejok le urun sampai rumah, gepasong ke dua krek gak jok pulang. Saya pernah dulu masih hidup nenek saya, ketika ada tetangga yang bersedekah nak gejok kuah sitik beo, kuah ke muluh, kuah samke kadang. Saya tawarkan, kebetulan saya mau ke rumah tetangga, nek Nabi blend yang Nabi peluk yang luak pulang gede. Oh hanjit lehnya, jangan dulu. Baik lehnya peluk so preh leh dua urut tu na rasaki kadang natasi mano nyan baru tak pulang blend musika. Ternyata itu adalah syariat yang sudah menjadi tradisi yang sumbernya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu kalau diberi hadiah oleh orang lain, Nabi itu membalasnya. Naijo kegaknyan saboh akwa, tinggah gejo kueh kurungan. Ya, jadi ada tradisi balas-membalas. Ternyata orang dulu sebelum kita itu, mungkin sekarang masih ada sebagian, masih melestarikan tradisi yang seperti itu. Ternyata itu dasarnya adalah syariat Islam. Wayakuluha, dan Nabi memakannya. Jadi walaupun kadang roti dikasih walaupun tidak terlalu enak, susu yang tadi meskipun seteguk, paha kelinci meskipun kecil Nabi tetap memakannya. Nyata yang kata apa? Mohon kata sedekah ke kau? Ataupun bagaimana? Benci, sakit hati. Nah lati lom tersirih daripada ijo beo lebih ke bejo. Padahal daripada tidak ada lebih baik ada walaupun sedikit. Wala yastakbiru an ijabatil ammah wal miskin. Nabi itu tidak sombong dan selalu memenuhi undangan daripada budak dan orang miskin. Kaya miskin tidak ada bedanya dengan Nabi. Kalau kita lihat dulu, so yang undang Tengku J, yang pasti kau ring ke mulu. So undang Tengku J, yang pasti kau ring ke sore. So undang Tengku J, yang pasti si mano hai daja. So undang bapak J, usilmo daja. So undang bapak J, si kameng. Kadang salah-salah get. Menyopah menduri oleh-oleh kameng juga kita yang raja. Jadi itu adalah praktek yang salah. Ya, kita terlalu membedakan fakir dan miskin. Kita lupa memenuhi undangan itu adalah wajib. Walimah, acara pesta itu hukum memenuhinya adalah wajib. Harus kita hadiri. Terlepas daripada apa yang siapa yang mengundang itu, apakah dia miskin ataupun dia kaya. Sehingga wate taundang badannya ijak sin. Kebetulan kita tidak ada biaya, tapi kita dipaksa oleh keluarga atau bagaimana payah pegak kauri ya ke da pegak beu. Karena tanyo hanta temjak bak gob yang miskin, besok orang lain pun malas pergi ke tempat kita. Jadi Nabi tidak membedakan apakah dia kaya, apakah dia miskin. Nabi tetap memenuhi undangannya. Wa yaghdabu li rabbihi. Nabi kalau urusan agama, urusan Tuhan itu marah. Itu termasuk akhlak terpuji. Wa la yaghdabu li nafsihi. Kalau urusan pribadi, Nabi tidak marah. Berbeda dengan kita. Kalau kita bagaimana? Kita kalau urusan pribadi ikun ke pribadi bengeh de. Dia ngomong tentang fisik kita. Kita tahu semua manusia punya kekurangan. Kekurangan kita yang diketahui oleh dia, baik itu dosa ataupun dari segi fisik, dia itu mengatakan hal itu ke kawarmi juga. Sehingga kita malu. Bengeh dah. Ya, dan marah itu wajar. Tapi marah yang pertama itu dimaafkan, keterusan marah itu berdosa. Marah wajar. Tidak ada orang yang tidak ada marah. Yang ada cuman orang yang menahan marah. Siapapun itu. Hanggada. Seperti darah dalam tubuh kita tetap ada. Ya, kenapa darah di tubuh kita tidak keluar? Karena tidak kita keluarkan. Darah ada, ada. Sama juga marah ada pada kita. Selama kita menahan sabar, kayak cerita kemarin, berarti selama itu juga kita tidak meluapkan emosi hambenge. Kalau kita tahan, mana si tiga ke, aida tunde, si ke muteng laule, spontan langsung keluar emosi dan marahnya. Bila istighfar. Kemudian wayam fadul haqqu wa in ada dzalika bidarari alaihi aw ala ashabihi. Nabi itu kalau urusan kebenaran, dia tetap akan mempromosikannya. Coba kita bayangkan pada masa itu hanya beberapa orang, Nabi dan beberapa sahabatnya yang membantu Nabi, yang membantu agama Allah untuk berjalan di muka bumi, untuk ditegakkan di atas permukaan bumi. Selain itu, orang yang menentang. Jadi kalau ada ajaran yang berbeda dengan ajaran nenek moyang mereka itu, nenek moyang mereka itu menyembah berhala. Nabi menyembah Allah Ta'ala. Wate gepegah Nabi limangdro gemesu dengan sahabat. Sedangkan orang lain itu yang ada ratusan ribu ataupun ribuan orang, mereka itu tidak beriman kepada Allah. Otomatis kalau Nabi menyebarkan ajarannya, itu dianggap menentang mereka. Pada dasarnya menentang ajaran, tapi ujung-ujungnya menentang mereka, sehingga mereka itu angkat senjata untuk melawan Nabi, memerangi Nabi. Dampaknya apa, efeknya? Mereka itu akan menyerang baik dengan secara berhadapan maupun secara sembunyi-sembunyi, seperti kisah misalkan Nabi sebelum hijrah ke Mekah, ke Madinah. Nabi dikepung di rumahnya, kemudian digantikan oleh Sayyidina Ali di ranjangnya. Ya, jadi siasat orang kafir itu hati muka payah main mulikun. Ya, jadi walaupun ada ancaman, ada serangan, ada apa saja yang dari orang kafir kepada Nabi dan sahabat, kalau itu kebaikan, Nabi itu tidak takut. Karena Nabi dan para sahabat ini orang yang benar-benar siap. Mereka itu tidak takut mati, tidak takut meninggal. Mereka itu sangat mengharapkan pahala syahid. Kalau orang munafik takut dia. Kalau orang munafik itu banyak yang diajak diajak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperang, kacirit di Mekah. Enggak bisa Nabi, saya enggak bisa hadir. Hanjir longja, apakah hanjir keja? Cirit lo, hana mangat prun. Padahal mereka bukan itu. Mereka itu takut mati. Kenapa takut mati? Karena mereka ingin lama hidup di dunia. Kenapa mereka ingin lama hidup di dunia? Karena mereka mencintai dunia. Salah satunya suka kepada harta yang mewah yang ada di dalam dunia ini. Jadi Nabi tidak takut, tetap tamfizul haq, memberlakukan, mempromosikan, menyebarkan hal-hal yang benar atas nama ma'ruf. Teh ma'ruf kepegah Nabi, ini yang benar, ini yang salah. Meskipun seisi kota Mekah itu melawan dari segi ideologi ataupun dari segi ingin berperang dengan Nabi, terserah. Jadi Nabi tidak gentar. Para sahabatnya pun siap mendukung. Nyolawinnya, tak pegah yang betul, kasih rawat teringai. Ikubah legom. Kemudian termasuk akhlak Nabi yang terpuji, wa kana ya'sabul hajar ala batnihi minal ju'i. Kadang-kadang ini sering kita dengar ceritanya, kadang-kadang Nabi itu kalau lapar itu kadang mengikat batu di bawah perutnya. Nyatanya bukan ikat bate. Salah-salah gak ada orang gop ataupun marah-marah ke orang lain, menyalahkan orang lain. Wa maratan yaqulu ma hadara. Kadang-kadang Nabi itu apa yang ada dia makan. Kan ada ceritanya tentang dalil puasa sunat. Suatu hari Nabi bertanya kepada istrinya, ada apa hari ini? Tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi? Saya berpuasa. Besoknya ditanya lagi oleh Nabi, hari ini ada apa? Hari ini ada kurma sedikit. Oh boleh, saya mau makan. Ya, jadi Nabi kalau ada makan, kalau tidak ada puasa. Wala yaruddu ma wajad. Nabi itu tidak pernah menolak, membuang apa saja yang dia perdapatkan. Asal nama makanan tidak pilih-pilih. Kalau kita kadang pilih-pilih, nyohai jihai. Tapi Nabi apa saja yang ada di depannya lam yarud, tidak pernah menolaknya. Kemudian soal makanan halal yang dimakan Nabi, itu dikisahkan di sini, kalau Nabi dapat kurma tidak ada roti, Nabi pun makan. Nyo persih lagetanyo nabu tan kuah. Nabu ngan kuah tan engken. Nyo Nabi kepajo haju. Menyatanyo sudah kita jadikan standar. Berarti kalau makanan itu nasi, ikan, kuah. Nyo menyohana saboh, salah saboh berarti ken. Sudah kita jadikan standar. Padahal makan nasi to pakai garam juga bisa. Nasi pakai ikan juga bisa, nasi pakai kuah juga bisa. Karena pernah saya lihat ada orang makan nasi pakai ikan. Kemudian ditanya, kuahnya mana? Oman, hana kuah. Yang kenya naga yang na. Oh, punya lagi yang model kake hana lupa jubu yu. Ya, yang kake pegak standar rog. Hana lupa jubu kerja ukude. Geblau kuah sah, geblau bu sah je, bu putih, geblau ke sah je, cuma beda je kedai nah, ada kuahnya. Jadi kadang-kadang menetapkan standar seperti itu, kadang-kadang salah. Kalau kita lihat sikap Nabi, puyang na kepaju, oh na ruti, hana kurma je je, ay ruti aram kecau kurma, geplu ane, kecau kurma ketipek baruti, kebalon, kekap aja lagi burger lagi sandwich ya, jadi naruti hana kurma je si Nabi na kurma hana ruti je si letanyo nabu hana angkat han je si nabu angkat hana kuah han je si ya, kata pegat standar menan. Dan Nabi kalau mendapatkan roti daripada gandum ataupun langla itu juga memakannya. Jadi tidak ada beda bagi Nabi. Ya, nyala ketanya berarti berbit berlekan. Puyang nan ber, asai merempak, paju saja. Nyamnya Nabi. Nyatanya hanjun, harus nasi. Tidak boleh belukan hanjun. Kemudian wa in wajada halwa au asal akalah. Nabi kalau mendapati makanan manis ataupun madu, Nabi makan. Kemudian wa in wajada syawa akalah. Wa in wajada laban dumna khubzin iktafabi. Sekali-kali Nabi mendapati susu. Susu ada, roti kuihnya tidak ada. Ya, jadi yang ada cuma susu sebotol boleh juga. Iktafabi. Wa in wajada batikhan aw rataban akalah. Nabi kalau mendapati semangka ataupun kurma basah, kurma yang masih kuning ataupun hijau, Nabi pun bisa memakannya. Jadi Nabi tidak menetapkan standar tertentu untuk makanan yang akan dimakannya. Puyangna pun yangna kemudahan irmoh yang kenyan yang lupa jauh. Layak kulu mutakian. Kemudian termasuk ke dalam sifat akhlak terpuji Nabi yang diceritakan oleh sahabat, layak kulu mutakian. Nabi itu tidak mengkonsumsi makanan ataupun tidak makan makanan dalam keadaan bersandar. Musadi. Nyatanya menyahana dalam sadu sirah semaju hampa. Ya, tak berubah di jaro belahwi ataupun jaro belahuna. Tak musadu likut. Ya, Nabi hana ketika makan, Nabi itu tidak bersandar. Wa mandiluhu batinu kidamaihi. Ya, sapu tangan Nabi ketika Nabi sudah makan, yan tapak aki. Sampuh jaro pak Nabi tapak aki. Kalau kita sekarang tisu tisu serben nyan menyahana tisu hana serben salah-salah jajak kerungan Nabi kena gelap aja. Kalau Nabi tidak batapa aki gelap, batin, batin itu yang warna putih daripada telapak kaki rayu. Inang gelap jaro. Lam yashma min khubzin wa burin wala syairin salasata ayam mutawaliyah hatta liyaki Allah. Nabi itu memakan roti gandum dan roti langla itu kadang tiga gepajo tru itun leuro. Nyatanya satu hari tiga kali. Kalau Nabi tiga hari sekali. Kawan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengkonsumsi makanan tiga hari sekali. Yang sampai wafat gila kan. Kalau kita bukan sehari tiga kali. Nyopo salah dengar orang awal atau kiban hado. Pokoknya jinau satu hari tiga kali. Ladum nasin longkalan satu hari sekali, satu hari dua kali. Wajibul walimah, wajibul walimah. Nabi itu suka menghadiri undangan pesta, wayaudul mardha. Dan Nabi itu suka mengunjungi orang sakit. Ada beberapa desa saya lihat itu ada pengumuman malam singa taja bak gampung je, bak gampung je, bak si popolan di rumah sakitnya taja po si kurung malam. Itu ada saya lihat beberapa gampung yang ia datul marid menjenguk orang sakit itu dasarnya syariat, tapi sudah diadat istiadatkan di kampung-kampung tertentu. Memang gepegat pengumuman, gepakar rame-rame ja, jo sedekah BO dan giu mudoa baurun sakit karena doa mereka itu mustajabah. Mungkin sini saja yang bisa saya sampaikan. Berhubung Abi kurang sehat, saya disuruh gantikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
3: RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada, kembali saya Putra di malam hari ini menemani Anda untuk edisi hari Senin bertepatan di malam Selasa tanggal 22 Juni 2026. Insyaallah kebersamaan kita nanti sampai ke pukul 24 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nah, untuk pendengar dimanapun Anda berada, kita baru saja melaksanakan ibadah sholat isya untuk malam hari ini, dan juga kita akan mendengarkan dulu lagu-lagu islami yang kami pilihkan untuk Anda. Tapi informasi kami sampaikan pendengar, nanti di pukul 20 malam lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, saat lagi kita akan bergabung dengan program 4. Insya Allah kita akan hadirkan paket acara berbalas pantun yang akan dipandu langsung bersama Bung Deddy Heriansyah dari program 4 RRI Banda Aceh. Baik pendengar, tetap bersama kami di frekuensi 97,7 FM. Kita nikmati dulu lagu islami yang kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini.

Setelah mendengar di mana-mana Anda berada, kita bergabung dengan program 4RI Banda Aceh untuk kita ikuti paket acara berbalas pantun yang dipandu langsung bersama host Deddy, Bung Deddy di Pro 4RI Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Skandar Muda 13 Banda Aceh, mengucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.

Pendengar setia RRI di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk kebersamaan malam hari ini. Saya Dedi Heriansa kembali dapat bersua bersama Anda di edisi hari ini untuk lemparan Senin 22 Juni 2026 di program Pantun dan Syair. Salam bahagia, salam sejahtera ke rekan sahabat Mandum di Pat Mandeng yang tengah mendengar siaran kamu. Dari yang nadi kawasan Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Menanci, Urang-urang yang nadi luar daerah, di luar provinsi Aceh, dan dengar kamu aplikasi RRI Digital. Menanci cedera kamu yang mungkin malamnya udah dengar audio streaming di www.rri.co.id ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, anak kurung mutape, dan dalam suasana hati yang cukup bahagia, terlebih yang dengar tahu musafat dengan keluarga dan sahabat ya. Mudah-mudahan malamnya malam yang good ya, terus pencapaian iba orang yo, dan mudah-mudahan dalam keadaan yang tetap sehat dan semangat dan teji ya. Lagi biasa warih kamu, saudara kamu yang kena kirim pantun, kena kamu baca karya sastra urun-urun ya. Lagi biasa aja langsung nelambung karya sastra, kirim karya urun-urun ba lemboi WA kamu red 082176543 ya. Kamu ulang lom tiga tu jadi kirim karya pantun urun-urun atau wacai ba 082176543 ya. Good, saudara kamu tak dengar dile tak buah lagu awal suara gedayo untuk program pantun dengan cai dengan suara soalnya udah pilih dari ulim ke suara ya. Mudah-mudahan tenang dengan tak buah lagu awal suara gedayo kalinya.

Dan rekan Lun, sabo lagu awai suwa gedayau ba program pantun mencai ba malamnyo Lun tuan pilih suara ulun ka suara ngan judul ji cuma gata sidrau. Ke rakan-rakan mandum yang tetap tetap tajan kamu, ya mudah-mudahan tenang de wate da baca karya urun-urun. Mudah-mudahan apa yang kalian kirim atau yang kalian kirim ke babi mandum da baca malamnyo ya. Kita baca langsung kiriman yang pun dari warga Lambaru, anak Kak Yana. Iban atau malamnya Kak Yana nyoho gebupo kata-kata orang yo. Kak Yana Lambaru, assalamualaikum Bang Dedi. Waalaikumsalam. Nalu nyempat talim ke Bang Alan kepegah halihan Bang Tabirin, Bang Caril ane dulu dicud dan ke warih pantun mandum. Oke, judul pantun ji bulan Muharram, awaitun Islam dan Kak Yana. Langsung dah baca di langit manyang bulan 15 lam gli selawah pengehan sakri. Assalamualaikum warahmatullah, salam lun pegah yang baca rawi. Okey, cicim kedidi atih bak lawah secicim tiwah kapatah gaki. Bulan Muharram cukup berkah tapubun ibadah ngan selawat Nabi. Sidih dalam gle na anak gajah, tema dalam gelah na cid ikupi. Nyota timpubut pahla melimpah, gebri le Allah mekali-kali. Nyantren anak pubut ana. Mudah-mudahan nah kan? Lanjut lamban akitun bulan 12 berbagah-bagah nejak cok cuti. Pekan cok cuti awai tak di abang baca gemita nafakah ge puo bagah kedeh badeti. Puncak gli gerute kede dung indah lam gli selawah kede meriti. Inan pih kana pahala melimpah, pahala sedekah ke anak isteri, ke anak isteri Yunan. Si cicim merak bule jih indah wate dipehah di menari-nari. Memada oh no rawi si patah menyona salah me'ah benebri. Terima kasih Bang Didi, terima kasih kembali ke Kak Yana yang di kawasan Lambaru. Ya, Ban. Mudah-mudahan gue ke upaya lom Kak Yana beh. Ya, ngam bedang gue nak baca. Dan dia cik tak ada cik sengoh je beh. Eh cik dah baca lah. Tak lanjut lain lom takalan kiriman dari Tonyo Warihlun rakan mandum karya Airi Safizal judul ji Dara Binih Gli. Iban ke aso pantun Dara Binih Gli ya, kita dengar sama-sama. Talo binih krung ureng tik kawe, talo binih gli ureng ruta. Nibak malamnyo lun tulis jae lam layu HP dua leh banja. Dengoh lun duk-duk lun buka HP, kupi pihase di atas meja. Laju lun pupon temelih jae cit kamu sampai dak lun merika. Kemang bengoncrot tujuh titangke indah bukan le lun pandang rupa. Gunung selawah jalan dalam gle ada pucat gle di tapar rusa. Bulan limang cahaya hanale si bintang padi di tebit senja. Si belah rotimu jidang tak tabe cahaya memble-ble lam awan mega. Nasi droh darah gampung bineh gle cinta lun uke di dalam dada. Mameh senyuman teringat sabi lam jantung hati lun kebah cinta. Maka mulai merayu kita. Lanjut lam kulit ji putih ban bintang pade anak pak gade nama ayahanda. Mekemat gase sampo lam hati kegata boh hati lun nak tung ke jemba. Mudah-mudahan betul ni kan. Lenyan lom peke hai dek cut kana so pike peke buah hati kana yang tanda. Hajat lun tuan nek ba selangke
kegatah buah hati hajat bapeha. Tak jawab hai ado beyakin hati batin ngan lahir beta sompunca karena sayang dilon lam hati sepenuh hati cinta kegata ben pati gombalnya. Menyona jodoh bak Tuhan kade tengku selangke lon ba kegata ke aso tilam lon tung bo hati batin ngan lahir gata lon cinta. Alah hai dek cut po bungong padai po bungong padai tak jawab buah hati yang tanyang kanda jid bek le bimbang dilun lam hati beik musampi getanyo dua betruh ban hajat lagi nit hati e bungong padai merumah tangga peke gatatung cut bang buah hati ke aso sipri hai dek ke gata. Nyan kehlun tanyang bak bungong awi beyakin hati jawaban bak gata. Tak jawab hai adik awai ngan ake batin ngan lahir mebek na beda. Okay. Cinta bak cut bang yang kata uki putih tat hati cinta ke gata. Han limo ubah awai ngan ake batin ngan lahir sampo an luta. Menyol luta raya ke ban? luta aman lah menteng. Lanjut lam gata lun dambah tip wate tabi si ad han tompri lun ingat gata dalam ingatan cubang gata nasabi wajah adik buah hati di mata-mata urongan malam terbayang tabi mata han tengut li ngan ingat gata lun ingat gata. Ulang ya. Urongan malam terbayang sabi mata han tengat li lun ingat gata lunduk ngan lundeng terbayang sabi menan ke mite yang kalun rasa menan paji ya. Sejak kenalan ngan gata buah hati cinta lun lahir timoh ke gata senyuman ado mameh bukan li terbayang sabi si tinteng mata menan lun rasa e bungong padi yakin tat hati di lun kegata bejit ke jodoh hajat lam hati beik mesampe merumah tangga makanya betrep-trep taba ju jilame menan ka itung legop betrep tat di cumbak jaloh tak pasang sui di putar sabi jan angin teka memada ono haba lun pesampe nibak buah hati senambung cinta. Kasib ke dileh lun tulih cai ke darah bineh greh lun tanom cinta. Cut adik Laila anak pak gade gampung bineh greh bak saboh desa. Oh, cut adik Laila nan rupaji eh. Ya, ban lanjut lam mumada dileh haba lun cai lam laya hape rawi ulun ba. Bah lain wate lun sambung cai ke ubat hati dang-dang dengan mata. Okey. Terima kasih ke yang kali lagi kirim pantun yang judul ji darah bineh gli kata wing lom di lewa warih lun cedara kamu sambo lagu yang kau lun tuan petiap ya dandang lun serahat le tiat tarik napa-napa lun rahim kopi dua goy le alinya lun baca tema karya pantun yang kan kirim langsung bak kamu erat 082176544 lun lun ulang tengok tu 082176544

mangga sih saudara kamu mantang setia saja dulunya mbak program pantun ngencai mbak malamnya mbak editi uro tenin atau uro tinayan tanggal 22 Juni 2026 ya. Jim mbak studio warih lun ke poh dikurung lewat 2 menit wadah Nusa Barat ya. Mantang nanti kita pertemuan kedainya tinggi buku untuk kita baca karya pantun ataupun karya cai yang kagak kirim mbak lembui WA kamu eh lantung lom kita baca kiriman pantun atau cai dari Agam Pulo di Pulo Nasi eh. Zalim kepegah kirim ke anak dulu Dek Cud, Bang Alan, Bang Caril, Bang Tabirin, Bang Adi dan Ban Mandung pecinta pantun RRI eh. Ke Bang Deddy kepegah selamat tugas mantap. Terima kasih Agam Pulo di Pulo Nasi. Judul pantun pura-pura anak muda. Gimana cara pura-pura anak muda? Jadi umur tak apa-apanya, tak apa-apa atau kibat penampilan tak ubah atau kibat tak baca atau pantun je kibat eh. Langsung tak kalen ho kai plung baik ka plung ile hai abang tua. Hoka-hokanya pakai merupuk. Assalamualaikum Salim Ulun Bri yang kepun Bang Deddy yang ba acara tema olehnya pecinta seni ni ba RRI Sino di bandar yang terspesial ke Sidro Putri yang ka meturi 2 ton yang ka 2 ton lebih tanyo meturi tak ikat janji tak padu cinta kamu turi rupaji dengan Tidro Putri ya? Olam tanyo kata duk bak bineh pasi umbak menari kesaksi cinta takun setia gata haidik ti han tak ingkari si panjang masa di dalam laut cama menari umbak meriti di mingkuala pakan jedino tak ubah janji kata ingkari janji setia kadang ren yang melanggih mah dibacara mudah-mudahan anak lengan kan lanjut lom oh ban katadu lam kapai feri hanali arti ke jalur tangka menan umpama gata hidik ti oh na yang mendasi ulun kata lupa wajib nan karena yang mendati yang biasa-biasa menteng anali keturi mudah-mudahan nanya kata yang pantunkan kejadian natali lanjut lom sebab ulunnya ureng petani cit hana dati oh lonjak kerja ngen baje tuha lon dayung gari digop ngendasi di e Innova sabar tanya ke Innova lebih Innova tengok tak berdua penting sabar untuk saya tengok dah minta ke lanjut lom lon hana bengeh lon hana benci ken ulun iri menyo ke gata lon laki doa ke deh bak robbi beik mutampe roh bak kau pesan dari lun ke gata dekti undangan tabri bak uro pesta semoga bahagia suami istri kedih bak robbi doa lun pinta atih bak pala berijuk capli atih bak giri umpung cempala ulun pi dino kon le sendiri kana pengganti gelanto gata bere lagunya kak kuati tiplu jaro kerana bukan le sayang si bungong giri luruh meriti angin pedoda ulun mejak wo u pulo nati gampung lun pasi di sinan villa wassalam Agam Pulo warga pulo nati ikut serta malamnya kagak kirim pantun ada wajah mbak RRI Banda Aceh malamnya eh. Kamu berhalam ke saudara kamu yang mungkin kena kirim pantun di dalam nak kirim ya anak mecih lambah tak Aceh pantun Indonesia pihak nama talah jid nak kirim bagah insyaAllah nyona wadah malamnya dah hantam malamnya ya abdomen malamnya malam luta lam ke ada malam Selasa ke insyaAllah nak tehat badan tehat pikiran tehat belanja kan dah baca ya
ukalom kiriman dari tonyo Bang Alan yang ada di Indrapuri, salim gebrah ke Bang Tabirin, Bang Mus, Bang Adi, Kak Yana, Agam Pulo, Anak Tulut dan Kemandu Merakan. Hana gebrah judul lagu malamnyo Bang Alan. Mungkin na dalam karangan hana ada dong cit, dah baca di lede baru na jawaban ya. Langsung dah baca, saudara kamu. Assalamualaikum, salim luntuan, seut berijang, wahai tengkudro. Salim ulun bi ke Bandung Rakan, ube na taulan, adun ngan ado. Yang pertama pun lun pujo Tuhan, yang pejit alam, langit ngan bumo. Lengkap ngan isi, dum sekalian, cit sidro Tuhan, wajib dah pujo. Selawut salim akan janjungan pang ule alam ba mandum nanggro penutup rasul nyang kesudahan nabi pilihan untuk gedanyo. Hormat ngen tak dem ba ulun tuan ke Bandung Rakan si anak nanggro hajat lam hati pegat karangan judul Al-Quran hajat betampo. Oh judul ji Al-Quran rupaji eh. Hana menulis bawai tapi na lam atau karangan. Terlanjut lom, teingat ulun hadis janjungan tentang Al-Quran nabi pesampo. Meso yang kaim baca Al-Quran maka urangnya rahmat metalo. Lebih-lebih lom bulan Ramadan, oh wate malam atawa uro. Pahala melipat gebi li Tuhan, uro kemudian lam syurga gepato. Dapat pucuk on tak pegat timpan, tak cop ke bantai gapuh buah panjau. Mari getanyo mandu meerakan, ingat ke Tuhan, bek tanyo tuo. Busering tabut baca Al-Quran, mangat erakan nak gelih hati dro. Pusuci tubuh, pusuci badan, suci pakaian, mebek nakuto. Menyo getanyo tajak umedan lewat jembatan krung arah kundo. Letat faedah baca Al-Quran mebek herakan digata beo. Kasib dilenyo syair karangan tentang Al-Quran wahai dengkudro. Menyo nasilap dan kesalahan meah berijang wahai guredro. Mebek medosa ngan sidro Tuhan khalikul alam awai ngan dudo. Begepeji oh mandum sektaan dengan jahanam getanyo beto. Terima kasih ke mandum rakan get ureng agam atawa bino. Dengan wassalam lun ucapkan akhirul kalam hajat katampo. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bang Alan yang nadi kawatan Indrapuri. Gajah darah kamu weng lom dile lagu pilihan yang kalun tuan petiap untuk ureng ren. Mudah-mudahan mengenang bahati dan kamu perihlam tentaji. Untuk karya pantun atau wasyai ureng ren red kotong 8 2 1 7 6 5 4 petik ureng kotong 0 8 2 1 7 6 5 4 petik ureng kotong

Terima kasih saudara kamu mantan setia ba program acara pantun dengan Cai malamnya dengan Lunduan Dedi ba program apa RRI dan program masa RRI warilun rekan kamu mandum raba calom yang kali dama karya pantun atau Cai ba lembui WA kamu yang golom nekirim lentong nekirim laju ya mudah-mudahan tempat baca ba malamnya insyaallah dah baca lentong untuk malamnya ya. Tagalan pantun kalinya pantun karya Hasanuddin judul ji rezeki hamba. Langsung terbaca warilun hudep lam donya memacam bago ladum jak mego ladum jak metani ladum lam laut jitut liuro nacit yang beo bak mita rezeki ladum rezeki bak mekat ubat babah gejungkat apa yang selera ladum rezeki bak mekat boklat di Aceh Barat mekat boh meriah. Ladum rezeki mekat batik jerat. Betul cik eh. Ada pi orang mekat batik jerat ke minta rezeki cik eh. Ladum rezeki mekat batik jerat abih pesapat dum batik kora. Nyohana lagut watih ne mekat mebek ne hajat gop tak ngebuta nyan nyambe eh. Lagi yang mutu contoh urang tempe ban menyohana yang bocoban bet lagi doa bebertuban bebocoban unda gop eh. Lanjut lam ladum rezeki di luar nanggro gejak meranto kedih umalaya yuh watih gejak di gop nyantidro oh watih gua kana mendua ai kage kiban kage mekawin di sidi di rantau jadi aku kage puo urina ke ban lanjut lom nacit yang ladum di luar nanggro jak publo tumpo rayu mubura gejak di rumah getinggai lako roh ulua nanggro abih gop cuca ladum rezeki sidih lam gunung gecut ngen renang gerom ngen glawa jak mita dama oh kenang limang koh awer remboy pegut keraga nacit rezeki sidih dalam krung suah gelum-lum ba abah buya jak mita engkut atawa udeng gejak nom tirom abah kuala nacit rezeki wahai rakan pegat tulisan ni bak beranda pegat opini kirim bak koran nyogat tuletan medeme laba memacam-macam soai rezeki menyolun rawi panjang lumpahna na sikrek dua luncuba rawi sebago bukti ikut serta. Okey, terima kasih pantun karya Hasanuddin ya, tentang rezeki ya ban. Ta cuba kalian lain lom yang ka roh pak laya kamu saudara ya, pantun karya T.A. Sakti judul di Ubat Gampung. Langsung dah baca ke Ubat Gampung bacut lun kisah lun meberakah mendua banja ubat endatu wate katutah han soli papa jaman kabida jaman kabeda maksudnya memang yang berakan ubat ubat gampung tabena di rumah tapi yang jino ya bacu takit lantung gejak abad doktor atau abad menteri anali berarti untuk ubat-ubat gampung yang jarang na yang kubah atau na yang tadi ada rumah eh. Lanjut lom jino kacanggih ubat kamudah hana tat payah bak tajak mita asai bena peng nyan un-un mirah mahai terlumpah ubat kimia un mirah maksudnya un terutuh rebe mana nah di urang gampung sabi lam susah serba salah ote kekira ubat tat mahai padi tat murah penyakit jajah hana bak tunda si are pade hansip pel siblah hansip ubat nanti belah suji eh? Si are pade hansip pel siblah bit pemerintah kekira hana
yung barang gampong sabi lang murah. Oh, akit okay, susah. So, mugo hana. Di mo yung hana yung pade, hana yung bro. Oh, pat na to mugo lang baling. Rupa yung gro. Si at ay ito ke uram kisah lon po bagah upunca tema ke ubat gampong boh gadung tua kumili birah paling utama. Indah tutanyo menan gepegah boh gadung birah kumili tiga lam siton sigo tasak lam baba ubi nawabah mesiblah dumna. Dempu penyakit Tuhan pesiblah ngan izin Allah takabu bekna. Gule bak lebu tagun ke kuah lam siton besah siblet dapena. Gekrut putih u pih lada siblah tipek berbagah ni bak doh gata. Oh takit ule tang-tang kabekah dengan bismillah mustajib benar. Nyan sakit batuk kak kuk terlumpah mita berbagah on rabun muda ramah dengan i pujib tikan gelah dengan izin Allah pulih li demah. Iban dia ubat batuk pun yu minta pun on rabun muda gayu ramah dengan i pujib tikan gelah. Okey bu sakit lam jino tak baca lam. Kadang sakit perut na angin merah gambe cok siblah tak bicah tigra tak upa bak perut ngat dirut bagah ngat gadoh susah sakit beklina. Ngan boh kemude pih dente lepah le angin merah perut urung tuha kemude masa sulok kelincah gimana noh. Ngan boh kemude pih dente lepah le angin merah perut urung tuha kemude masa sulok kelincah bah tat be baba gentet tat tubra. Nah pembuangan rak likut wajihnya le da bajuhnya nah. Lanjut lam kadang na kurap dalam lungki pa bekah menyena mudah ondrang nemita ngan gapu ranop nepeh bebicah ne into bagah dalam lungki pa munyona cici menyona cici uap le temerah kain temerah di moh hicu yang biasa bagakinya nah. Gambe yang merah laju ne upa ngan on si kleng-kleng pih mustajabah sayang silumpah bakjih kalangka. Oh ya ya dum kaya ubat langka silumpah cukup dat payah ubat tamita jita laki jite kalekung payah tilumpah habis dumpung habis dumpunah mati mubanja. Oh matuji ba ayo ka payah sebab kaim nakung jadi le yang ka mati hana hana le hana mudah le untuk tamita buat kampung ya eh. Yang berkan cuaca ge dempe ge jadi mudah diri mo abak dengan eh. Jadi lado mungkin nak ubatnya ke agak to pinih kli atau ke dalam kli baru nak berempok dalam lelegi rupa. Mudah-mudahan yang nak ingat-ingat mentang ke ubat gempung ci cuba lentung tu tes lom demain tak hindari ubat-ubat kimia baju-baju punya lentung mungkin ada mungkin dia untuk ino kan. Poh 20 tahun lewat 22 menit waktu Indonesia Barat warilun taweng lom dileh lagu yang kalun tuan petiap orang dan alinya tu lagu tabote baru dah baca lom kiriman pantun ada wacai yang ka ni kirim ke mau malamnya mau ulang tiga tu yang kena kirim karya pantun ada wacai jilantung red 082176 54 54 0 082176 54 54 0.

Bagus sih, saudara kamu pandang sih saja nulunyo ma program pantun ngecai ma RRI Banda ma prosa dan program apa malamnyo eh. Dua puluh lagu penuh kalun tuan pedengo kurung ran mandum cinta di umasa suara ajir olehan Dedi Irawan balasan lagu Lun Preh Ojanda eh. Mudah-mudahan kamu kenang ke senang hati dan berbahagia ma malamnyo. Langsung lom tabuka pantun karangan yang kagak kirim mbak kamu nyo. Pantun kalinyo lun tuan buka dari Bang Mahfud. Talim ubah ke Bandung semua. Judul pantun Kisah di Malaya. Assalamualaikum, harhai rakan ampun. Sambut salim lun dari Malaya. Kena mehaba lam cai pantun ganto jak kunjung Bandung sedara. Lun kira-kira lun hitung-hitung lebih dua tun ka di Malaya. Jak tuntut ilme ti kula lambung lun tinggai gampung tanoh mulia. Sakit ngon mangat supaya mepom lepi ngon tutung mangat lun rasa. Cik sidro jatuh jak pele untung be Allah tolong jarak ngan bahaya. Bacut lun rawi kisah dua ton kiban nasib lun di tanah Malaka. Sakit ngan mangat Bandung mehimpun banjeng ki ikron top padiaka. Mejanjan ji ik mejanjan ji tron metintop punggung sakit lagoina. Ote ji ik lam awan lambung tersenyum ulun senang lupahna. Mejanjan pijut mejanjan tumbun lagi boh rum-rum bulan puasa. Awate pijut tijoh i idung dipruh lelutung tengut lampaya. Nah boh lagi nampu dipruh lelutung udah habis tengut lelampaya dan lanjut lemberacan belacan. Belacan uri berkik tumbun kuah un murung hana di Malaya. Bulu kat tuhe tape breh grung-grung lincah bau jantung hawa lagoina. Nuwo gampung nuwo nangkro ngada rata alam ke. Lanjut un muling rendang pisang blangcrun lemang metarung tijoh imata. Menan ke bago hudep gimana? Menan ke bago hai dengku ampun. Hanjit le dilun karang la mereka. Ada na sayup jino lun terbang. Kena lun riwang bak tanoh aulia. Urongan malam sabi terbayang. Urung cik sayang hana dilingka. Okay. Tak baik le sihat. Tidur ada dua tuntut. Leh program studi dan. Leh jak tikula. Dan awal lah menanggro. Dan awal nak bangun daerah dan tadi. Okay. Di likutnya kita coba kalian lom dari tonyo. Pantun karya Ahadi judulnya Amai. Okey, lantong dah baca warilun. Anak cempala atih bak sukun atih bak lasun natulu dara. Mula pun haba assalamualaikum warih ngen kaum mandum lun sapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tobineh pasi meriti arun kaye ijo un tobineh rimba. Judul ji amai karangan pantun laju lun pupun dengo hai syedara. Umpung tiung dicung bak panjo anek berago atuh bak parah. Dengan bismillah lun ruah rampo pakiban aso jino lun rika. Ilmi sihe wahai rakan ro bek gata peto berangjan masa nyoroh ta amai kanjai ngen rogo singoh gepaso dalam neraka. Kepu di donya gata ka tulo leka tulo lama. Kupu di donya gata ka tulo lam kubu sidro taru imata. Sino jita pruh tubuh kruh aso singoh mupalo blang padang masya. Bungong ketapang kemang oh uro si bungong mawo cedah warna. Toh cid amai yang toh tapeto
ilme pet bohnyo amai li kata. Ilme tauhid wajib mereno mangat tatuso so Tuhan kata. Ilme fikah amai hai ado mangat tatuho hukum yang benar. Lanjut lom hoka nyoka diplung tigo gotaho. Beta amai empat nyan berdua kelih tasawuf bena merno hati getanyo nak jut terjaga keput mantek bermekutek bahasa mekri getanyo nama etika beta amai yang put bohnyo mangat meho wahi sedara tujuan hudib dino di dunia tajak merno bekle kata lalu etno ke pantun luntutun rampo maah kaum ro nyona salah rika kadang na makna mutuka atau kritik ulunyo jit tupat banja. Okay. Dari surah puno karya Bang Ahdi di kediaman jurugi amai. Belum buka sabah pesan WhatsApp yang kadi damang ceritanya. Assalamualaikum Bang Deddy. Waalaikumsalam Bang Tabirin di Pati Janeng. Salam bahagia, salam sejahtera ke Bang Tabirin yang na di Pati Janeng dan rekan-rekan mandung yang na di Tinang. Salam berubah ke rekan-rekan pengirim pantun lun laki maah untuk malamnya hana hadir ke berapa ke aja hana hadir pantun Bang Tabirin. Semoga Deddy sehat tapi berkena halangan, rintangan atau apa, hana sehat badan, menyuh hana sehat badan, berjang pulih. Belik, betul aku buat gempung. Kali dah baca penuh pantun buat gempung ke? Tahu yang dilih sabun lagu dia warih lo, nanti lian punya tempat baca lom, nak dua buah pantun tu, yang mudah-mudahan tempat baca malam ni.

Terima kasih rekan Lun Manteng Sajan Ulun di program Pantun Ngecai malamnya. Mbak RRI Banda Aceh gerat program apun menanci rekan kamu yang dengar program mata ya. Wate ta lucut saudara Lun, jadi langsung ta baca lom pantun yang ka kamu terima Mbak Lembu WA 082176 54 putih kurung kotong. Dari Bang Syahril di Bineh Pati, talim geberah ke anak tulut Bang Adi, Bang Tabirin, Bang Mu, Bang Indra, Bang Alan, Dicut, Kak Yana dan Agam Pulo. Judul ji Lemang. Langsung dah baca rasa boh ke rumah mameh hantakri penajuh Nabi bulan puasa. Assalamualaikum, salam ulun bri ke mandum aki rakan semua. Nibak malamnya lun kena rawi lemang di idi raya lagoina. Lemang lambuluh sidih di pidi lemang bupanji di Aceh Jaya. Lemang dalam un bagah dat bati, lemang diisi dengan Sri Kaya. Rab uro raya ureng top tepung, ke kuih pancung peget limawa. Berlekat adang gepato dalam un, laju getutun buluh serta. Tamah dengan tantan hai tengku ampun, laju pucum bak apui mubura. Ya, kagetan waktu je eh. Yang kebancara lemang hai akun, lemang di Baklun, Aceh Utara. Nyohan tapatih, cina jak rawun, jak betruh Baklun, ngan ma tidara. Nyohan nama tidara, jak jak beti, Iban. Kena belang, kibana? Kena belang tepat sampo uarun, lemang mututun, rap jalan raya. Oh no ke dile yang kana Baklun, pantun luntutun ke rakan dumna. Okay, terima kasih ke soalnya Bang Syahril yang nak dibenih peti. Tingkat dat malamnya Bang Syahril ke pegabah lemang eh. Okay, terima kasih ke Bang Syahril yang nak di kediaman. Dan warilun harakan mandum pantun Bang Jaril nak ke pantun tenli yang jilun baca malamnya olehnya lelaki mah beradat ke soalnya Cik Nur yang nak diadit atau di alu daya tengah tak yo bandita meng pantun rana Kak Nur ah. Jadi untuk malamnya hana tempat leh baca karena wadai yang hana mengizinkan leh. Insyaallah hana pututah dan Cik Nur malam telatau ke ada drana pun dah baca. Ya, mbak. Jadi nyolun kubah di leh pantun untuk malamnya ya pantun dan ya. Jadi lun tuan baca nte malam telatau ke insyaallah dah baca ada drana pun yang sebab ya kahana lewat untuk dah baca karya pantun untuk malamnya ya. Kamu ingat tegak ke wari kau mandum cedara yang kena kirim rika, kena kirim pantun, kena kirim cair gat lembah ta Aceh menancit lembah ta Indonesia. Jid lantung nak kirim mulai jino, jid lantung nak kirim hanapa nak preh malam telata baru nak kirim. Ya, bang ke? Nak kirim ju jino, pokok je lembui nak catat pajan tempat tinan ju lantung nak kirim. Ya, hanap payah nak preh penandukan, hanap payah nak preh malam telata baru nak kirim. Tak mahu nak preh malam telata, tak kadang telat ban nak kirim ke hanap tempat tak kalan lain tak. Ya, nak kirim jino insyaAllah tak kebah, tak kebah, tak kebah ju. Jadi, mututun ju tak ada baca atau rendran. Ya, lembui telefon atau WA yang jid nak kirim pantun red 082176 54 putih kurung kotong and 082176 54 putih kurung kotong. Terima kasih tegote ke rakan cedara mandum khusus ji yang kan kirim pantun kalau tuan baca malamnya. Terima kasih ada karya dan lagi mah yang golom tempat baca maah beri data cin mantang le silap le salah le hanapah le hana mangat bab pembacaan ya. Lagi maah beri data bara rakan mandum gad yang kan kirim matawa yang dengar mantang di rumah lun pi mantang lun tuan murno murno ya dan dang na tupir yang betul yang tupir serap le tiat ni. Mudah-mudahan jin terima lah menang kira-kira. InsyaAllah dan merumpuk lom lain wate lain ketempatan warilun buat program yang taban pantun ngencai dan dedih.

tapula kacang batanho ano mangan taumpo bagah meupu mung madadile untuk malamnyo malam Selasa.

Baik, terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan baru saja kita mengikuti paket berbalas pantun dari program 4 RRI Banda Aceh. Dan sudah dipandu langsung bersama host Bung Dedi Riansah. Baik pendengar, kembali lagi saya Putra di malam hari ini akan menemani Anda sampai nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Sebelum nanti juga kita menyaksikan nanti pertandingan sepak bola di malam hari ini ya pendengar ya. Jadi untuk malam hari ini nanti ya pertandingannya nanti ada dari Argentina versus Austria dan juga nanti Prancis versus Irak ya. Kita akan nantikan nanti kita bergabung ke Pro 3 Jakarta nanti di pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Ya, sambil kita ini kita dengarkan dulu ya lagu-lagu yang kami akan hadirkan untuk Anda di malam hari ini, tetap bersama kami di frekuensi 97.7 FM.

PSG kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: keluar enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Ya udah iya ya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Baik, pendengar, di mana Anda berada, sebuah lagu dari vokalnya Alexa, Pulang, di lagu di era tahun 2015 ya, kita hadirkan di malam hari ini dan sudah mengantar kawan-kawan kita ke pukul 22 malam lebih 18 menit waktu Indonesia bagian Barat. Nah, nanti setelah ini ada lagu dari vokalnya Amir, Aku Jatuh Cinta, dan ada dari vokalnya, lagu lama ya, masih dari vokalnya Anang dan Syahrini, Jangan Memilih Aku. Masih enak juga kita dengarkan di malam hari ini. Semoga terhibur mendengar untuk Anda yang sudah mendengarkan kami di Pro 1 ya, dari Banda Aceh, di frekuensi 97.7 FM.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026

0: pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaruh sih.
2: Bisa aja ya, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, sebuah lagu dari vokal Anggi, Kemana Aja Kamu. Ya, apalagi di malam hari ini, Kemana Aja Kamu ya. Nggak pelompok lagi ya, nggak pelompok pulang ya. Oke, baik, semoga bisa menemani Anda di malam hari ini yang masih mendengarkan kami di program Masa Tuer dari Banda Aceh. Ini lagu paling kasih kita dengarkan ya, santai gitu ya. Apalagi sambil kita menikmati secangkir kopi. Wow, luar biasa ya di malam hari ini. Oke, baik, dan nanti setelah dari Anggi pendengar, kita akan dengarkan lagu dari vokalnya Anji. Dan Ternyata Cinta, ya Ternyata Cinta judul lagunya. Asik juga lagu ini, kita masih kita dengarkan di malam hari ini ya. Tetap bersama kami mendengar di FM 97,7 FM, tentunya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: bagus.
1: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
2: Ya, kecil aja Bu.
1: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
2: Belum Bu, sambil berdagang, kuliah jalan terus.
1: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
3: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi kita akan hadirkan jazz musik dan sekaligus kita di malam hari ini di pukul 23 malam kami hadirkan Kilo Pancasila terlebih dahulu. Selamat malam pendengar dan selamat mendengarkan.
1: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
2: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Dan harus kita akui, banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka, didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Missy, excuse me, Missy. Buka
1: ambil dulu. Ambil kerja juga, Kak.
0: Missy.
2: Tabe-tabe kok itu?
0: Kita enggak dengar, Kakak. Apa ku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
2: Kenapa Kakak enggak pakai kata tabe?
0: Kasa majika apa maknanya?
2: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
1: Tuh, Kak, tabe-tabe, Ki.
0: Ih, ku tahu, Ji.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Persaingan grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, baik saudara pendengar, di mana pun Anda berada, tinggal beberapa lagu lagi di Jazz Music kami hadirkan untuk Anda sebelum nanti di akhir perjumpaan kita ya di malam hari ini, kita sampai ke pukul 23 malam lebih 58 menit nanti akan kita dengarkan untuk siaran bola ya, secara langsung sepak bola Piala Dunia di 2026 ini. Nanti Prancis ya versus Irak akan dimulai nanti pukul 24 malam, pukul 00 ya gitu ya. Di malam hari dan nanti di pukul 04.00 juga di waktu Indonesia Barat ya, mungkin kalau di sana di pukul 04 ya sudah masuki pagi gitu ya, dini hari itu ya. Itu nanti pertandingannya ya dari Argentina melawan Austria ya. Tapi tetap dengarkan di frekuensi 97.7 FM kan pendengar. Kita juga akan bergabung saat lagi dengan Pro 3 Jakarta. Oke baik, lagu tadi dari Citra Scholastica Berlian ya, sudah mengantar waktu kita ke pukul 23 malam lebih 44 menit waktu Indonesia Barat. Dua lagu terakhir kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini sebelum kita akan bergabung nanti ke Pro 3 RRI Jakarta untuk kita ikuti Piala Dunia pertandingan sepak bola untuk malam hari ini. Selamat malam pendengar dan selamat mendengarkan di frekuensi 97.7 FM.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, dua tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Stefan Pos dan sang kapten David Alaba. Kemudian ada 5 gelandang yaitu Xaver Schlager, Marcel Sabitzer, Romano Schmidt, Paul Warner, didukung oleh Konrad Leimer dan Michael Gregoris sebagai striker. Dan reportase pertama akan disampaikan oleh Bung Joko Saputro. Silakan Bung.
1: Ya, terima kasih Bung Rosian dan juga pendengar. Saat ini pertandingan sudah baru saja dimulai, di mana babak pertama Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan sendiri. Ada Martinez mencoba menguasai bola sepenuhnya, pelan saja dia mencoba melayarkannya melebar ke kanan, yang dituju adalah Molina, lagi kembalikan kepada Martinez ke sektor kiri, mulai merangsek ke area jantung pertahanan dari Austria. Kita masih melihat bagaimana Argentina tampaknya tidak ingin terburu-buru di babak awal pertama ini. Romero umpan saja ke kiri kepada Enzo Fernandez, ke depan sorongkan bola tadi kepada rekannya di sana, ada Medina, kembalikan lagi kepada Enzo Fernandez, lagi kaki dari kaki ke kaki. Kini Austria mencoba membangun serangan balik, di sana nomor punggung 9 ada Sabitzer, tapi bola terlalu jauh sehingga bola kembali ada di kaki para pemain Argentina. Martinez dari sektor kiri pertahanannya sendiri berlari-lari kecil, ia melebar ke kanan kepada Alister, umpan lagi kembali kepada Martinez, kembalikan lagi kepada Alister, mari sektor kanan Romero, mencoba bola sepenuhnya, dorong saja. Nah, di sana nomor 26 ada Molina, Molina tarik lagi ke belakang, ada kepada Lionel Messi, sudah mulai memasuki dari sektor kiri serang dari Argentina. Kini Enzo Fernandez mulai merasuk ke area kotak penalti, cepat dia masih mengutik-utik bola sejenak, masuk area kotak penalti, di sana ada nomor 16 Armella, langsung shooting. Sebuah percobaan tendangan kaki kiri dari sisi kanan pertahanan Austria tadi. Almada, Thiago Almada mencoba untuk melakukan tendangan kaki kiri dari sektor kanan di dalam kotak penalti tadi, tapi masih belum mengarah tepat ke gawang Austria yang dijaga oleh Alexander Schlager. Saat ini Austria dari sisi kiri ada sang kapten David Alaba, sorong melebar ke kanan, kembalikan lagi kepada penjaga gawang, melebar lagi ke kanan kepada rekannya di sana, ada Stefan Moss ataupun Kevin Danso. Kevin Danso pemain yang baru menjadi starting line up di pertandingan kedua, setelah sebelumnya di laga perdana menjadi pemain yang harus duduk di bangku cadangan, dan pada pertandingan hari ini langsung menjadikan starting line up untuk pertandingan menghadapi Argentina. Kini Australia mencoba membangun serangan, namun heading tadi tidak mengarah ke rekannya, namun justru bola dikuasai sepenuh oleh pemain Argentina tadi, pendek saja, nomor punggung 7 The Foul masih menguasai bola sepenuhnya, mencoba untuk melarikannya, masih berjalan-jalan sambil menguasai bola, tahan sejenak dengan kaki kanan, umpan kepada Romero, mari sektor kanan. Oh, Molina tadi mampu dia mengecoh satu pemain dari Austria. Kini umpan pendek 1-2 bersama De Foul dari sektor tengah aliran pertandingan. Di sana ada rekannya Lionel Messi, umpan ke sektor kiri dari serangan Argentina, umpan ke depan Lautaro Martinez, masih menguasai bola. Oh, apa yang terjadi? Penguasaan bola dari Lautaro Martinez tadi, namun bisa kembali dialih oleh Lionel Messi, mencoba untuk mengejar, namun lagi-lagi masih gagal tampaknya. Bagaimana serangan tadi yang dibangun oleh tim Tango Argentina? Romero kini masih menguasai bola sepenuhnya dari sektor tengah lapangan pertandingan, umpan saja pendek kepada Alister tadi, namun dikembalikan lagi kepada Martinez di lini belakang dari Argentina. Bagaimana tim Tango Argentina ini memang sejak awal babak pertama langsung mengurung pertahanan dari Austria, dan tampaknya satu pemain dari Argentina masih terjatuh ataupun tergeletak di area kotak penalti Austria. Kita lihat tadi memang Lautaro Martinez mencoba untuk melakukan selodoran di area kotak penalti, namun mendapat gangguan.

101 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh

Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mukota Alam pagi ini. Siaran berita yang menjanjikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026. Sari berita, MPU Kota Sabang minta pelaku usaha untuk menjaga batasan syariat selama berlangsungnya event Piala Dunia 2026. Berikutnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil menyatakan siap memberikan support dan dukungan terhadap wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan Singkil Subulus Salam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2029 mendatang. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Aceh Singkil menyatakan siap memberikan support dan dukungan terhadap wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan atau DAPIL Singkil Subulus Salam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA tahun 2029 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Salihin Parus.
1: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil menyatakan siap memberikan support dan dukungan terhadap wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan DAPIL Singkil Subulus Salam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat DPRA tahun 2029 mendatang. Dukungan anggota DPR tersebut disampaikan salah seorang anggota DPRK Aceh Singkil yang juga merupakan sebagai ketua praksi NasDem DPR Aceh Singkil, Dr. Desra Novianto, saat ditemui RRI Senin 22 Juni 2026. Dikatakannya meski penataan DAPIL ini bukan menjadi kewenangan DPR, namun mereka menyatakan siap mendukung dan menyahuti permintaan sejumlah tokoh masyarakat terkait dengan wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan atau DAPIL Singkil Subulus Salam DPRA tahun 2029 mendatang.
2: Terima kasih. Jadi waktu itu kemarin kami melakukan audiensi dengan tokoh masyarakat Aceh Singkil bahwa keinginan dari masyarakat Aceh Singkil untuk melakukan pemisahan DAPIL, yaitu DAPIL 9 untuk pemilihan DPRA terdiri dari Singkil dan Subulus Salam. Nah, alhamdulillah antusias masyarakat ini sangat besar sekali untuk pemisahan DAPIL ini. Jadi mungkin ini memang kewenangan KIP, tapi kami sebagai anggota DPRK Aceh Singkil mendukung dan menyupport untuk bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan ke depan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan agar DAPIL Singkil Subulus Salam ini terwujud.
1: Sebab menurut Dr. Desra Novianto, melalui pemisahan Singkil Subulus Salam dari daerah pemilihan DAPIL 9 DPRA ke depan, ia mengungkapkan dapat lebih mudah untuk menggenjot pembangunan dua wilayah kabupaten kota tersebut melalui keterwakilan yang ada di kursi parlemen DPRA ke depannya. Kemudian Dr. Desra juga mengungkapkan terkait dengan permintaan masyarakat untuk wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan DAPIL DPRA tersebut dinilai telah memenuhi sejumlah persyaratan yang diwajibkan melalui aturan dan perundang-undangan yang berlaku, seperti kepadatan jumlah penduduk, konektivitas wilayah, serta syarat lainnya dinilai sudah mumpuni untuk mendorong instansi terkait, yaitu Komisi Independen Pemilihan KIP melalui KPU segera melakukan uji publik penataan dan wacana pembentukan daerah pemilihan atau DAPIL DPRA tersebut. Di samping itu, Dr. Desra juga menyinggung bahwa sejumlah tokoh masyarakat juga sempat mendatangi lembaga DPR untuk secara bersama-sama memperjuangkan dan mengusulkan DAPIL Mandiri DPRA 2029 Singkil Subulus Salam Aceh. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Saudara, perikanan dan pertanian tetap menjadi pilar utama ketahanan pangan dan ekonomi di Kota Losmawe. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
3: Sektor perikanan dan pertanian masih menjadi tulang punggung ketahanan pangan serta perekonomian masyarakat Kota Loksemawe. Namun peningkatan produktivitas petani dan nelayan membutuhkan dukungan, pembinaan, dan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah. Sekretaris Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA Kota Loksemawe, Sugito Tasan, kepada RRI mengatakan mayoritas masyarakat pesisir menggantungkan hidup dari sektor perikanan, sementara pertanian tetap menjadi sumber penghasilan penting bagi warga di sejumlah wilayah.
4: Sudah dipastikan bahwa untuk meningkatkan ketahanan pangan, maka sektor yang sangat mempengaruhi sekali, sektor utama yang sangat mempengaruhi adalah menyangkut masalah hasil daripada produktivitas pertanian maupun perikanan. Dari sektor itu dipastikan itu dapat tercapai. Namun jika sektor tersebut tidak dilakukan, dipastikan masyarakat sulit untuk bisa menjadikan sektor itu membuat kita menjadi penggerak ekonomi daerah. Karena memang ketahanan pangan adalah salah satunya sumbernya itu dari petani maupun nelayan.
3: Menurutnya, penguatan kapasitas petani dan nelayan, dukungan program pemerintah, serta regenerasi pelaku usaha di sektor pangan menjadi kunci menjaga ketahanan pangan daerah. Ia juga berharap petani dan nelayan Lok Semawe mendapat ruang lebih luas untuk mengakses inovasi dan teknologi guna meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Lok Semawe, Anita Dianah melaporkan RRI Tersengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia gelar pelatihan Aceh Go Digital, dorong UMKM Aceh Tengah naik kelas. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
5: Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia gelar pelatihan Aceh Go Digital dorong UMKM Aceh Tengah naik kelas. Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Gayu Petro Hotel Takengon ini diikuti para pelaku UMKM untuk memperkuat kemampuan, keterampilan, dan pemanfaatan teknologi digital dalam mengembangkan usaha. Kepala Pusat Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif Adi Mukhtar Rifai berharap kegiatan ini dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi talenta ekonomi kreatif di Takengon. Melalui kegiatan ini diharapkan potensi unggulan daerah seperti kopi gayu, pariwisata, dan produk budaya Kerawang Gayu semakin dikenal luas sehingga mampu meningkatkan daya saing, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
6: Dengan adanya kegiatan ini, talenta-talenta ekonomi kreatif khususnya di Takengon ini akan skillnya akan meningkat atau bertambah. Dan tentunya insya Allah mudah-mudahan teman-teman nanti itu bisa menularkan ke pegiat-pegiat ekonomi kreatif di sini, ke para UMKM, sehingga tentunya yang utama mensejahterakan teman-teman di sini, juga nanti industri-industri sini juga nanti mudah-mudahan skalanya akan meningkat, Pak. Teman-teman ini skalanya akan meningkat, jadi dari upskilling yang hari kita lakukan mudah-mudahan nanti jadi skalanya, scale up.
5: Bupati Aceh Tengah, Yoga, melalui staf ahli bidang pemerintahan Salman Nuri menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Aceh Tengah sebagai lokasi pelaksanaan program tersebut. Pemerintah Aceh Tengah mengapresiasi pelaksanaan program Aceh Go Digital digagas Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebagai upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif dan pelaku UMKM di daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Saudara Desa Punge Jurung, wakili Kota Banda Aceh pada Lomba Teknologi Tepat Guna dan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna tingkat provinsi. Selengkapnya dilaporkan TC Molidia Putri.
8: Gampong atau Desa Punge Jurung, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh berhasil mewakili Ibu Kota Provinsi Aceh pada Lomba Teknologi Tepat Guna TTG dan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Posyantek tingkat Provinsi Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menyampaikan dukungan sepenuhnya atas keikutsertaan Gampong Punge Jurung dalam lomba tersebut. Pihaknya berharap melalui inovasi dan kreativitas yang ditampilkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan desa setempat serta meraih prestasi terbaik. Adapun menurutnya, capaian ini menjadi bukti bahwa inovasi dapat tumbuh dari gampong dan memberi manfaat untuk masyarakat.
9: Punge Jurung mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan gampong dan meraih prestasi terbaik.
8: Untuk diketahui, Lomba Teknologi Tepat Guna adalah kompetisi inovasi untuk menciptakan teknologi sederhana, aplikatif, ekonomis, dan mudah digunakan. Program ini bertujuan untuk mendorong lahirnya inovasi berbasis kebutuhan masyarakat guna meningkatkan produktivitas. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Saudara, informasi yang terakhir, EPU Kota Sabang minta pelaku usaha untuk menjaga batasan syariat selama berlangsungnya event Piala Dunia 2026. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
10: Taruhan, kalau untuk memang istilahnya biar ada seru, nah, itu tetap itu yang hukumnya haram itu.
11: Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang mengeluarkan seruan terkait pelaksanaan nonton bareng turnamen Piala Dunia di wilayah Sabang. Pihak ulama mengingatkan agar euforia hiburan olahraga internasional ini tidak dijadikan ajang pelanggaran syariat Islam. Tua MPU Kota Sabang Tunku Baharudin menyatakan secara kelembagaan pihaknya tidak mencampuri hak penyelenggaraan pertandingan sepak bola global tersebut. Namun ia menegaskan aktivitas menonton pertandingan di ruang publik harus tetap memperhatikan aturan agama dan ketentuan yang berlaku di Aceh. MPU tidak mempermasalahkan masyarakat yang menyaksikan pertandingan sebagai hiburan, akan tetapi pihaknya menegaskan segala bentuk taruhan dalam pertandingan baik berupa uang maupun barang merupakan perbuatan yang dilarang.
10: Memang kita memandang sentra hukum tentang pelaksanaan itu juga taruhan, ataupun memang tentang memberikan rokok, kopi dan semua itulah sudah tetapkan di dalam syariat, itu memang hukumnya diharamkan.
11: Selain masalah perjudian, perbedaan zona waktu siaran pertandingan luar negeri yang kerap langsung hingga dini hari juga mendapat perhatian. Pengelola tempat usaha diminta peka terhadap waktu ibadah masyarakat agar tidak terganggu oleh aktivitas nonton bareng. Para pembeli warung kopi dan kafe di seluruh wilayah Kota Sabang dihimbau peran aktif memberikan edukasi serta teguran langsung kepada pengunjung mereka. Pelaku usaha wajib memastikan tempat bisnis mereka bersih dari tindakan maksiat, termasuk penyemporan bebas penonton laki-laki dan wanita yang bukan muhrim.
10: Antara lain, mohon adalah untuk jangan terjadi penjudian, jangan sampai bercampur aduk dalam menonton laki-laki dan wanita, dan juga jangan menjadi salah satu ajang kemaksiatan.
11: Menurut Tengku Baharudin, pemilik usaha memiliki peran penting memberikan arahan kepada pengunjung agar kegiatan hiburan olahraga tersebut tetap berlangsung dengan tertib. MPU Sabang berharap masyarakat dapat menikmati pertandingan sepak bola dengan tetap menjaga keamanan serta nilai-nilai syariat Islam yang berlaku di Kota Sabang. Demikian Irza Maulana melaporkan.
0: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Perkara kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita gabung bersama Pro 3 Jakarta, kita ikuti Warta Berita Sentral.
1: FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
2: Untuk masuk ke dalam pun juga sama, pertahanan mereka sangat kuat seperti itu. Belajar dari hasil pertandingan itu, dan tentu tidak ingin terulang di pertandingan ini bagi Perancis. Artinya
3: sudah ada satu gol.
2: Sudah ada satu gol, tetap bertahan, tidak lengah di sana. Dan Irak menghadapi serangan yang bertubi-tubi dari Perancis. Akankah juga semakin defense ke dalam, atau justru mereka merusak konsentrasi Perancis dengan permainan skema serangan balik yang diharapkan begitu cepat ini, Bung?
3: Ya, tapi sepertinya ya, Irak tidak akan melakukan parkir bus dan ya, drop deep terlalu dalam karena baik, mengundang bahaya ya.
2: Iya. Baik, peringkat pertiga, kami kini akan ajak Anda menuju ke Philadelphia Stadium untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua. Prancis menghadapi Irak bersama dengan Bung Senpi dan Bung Yanto. Silakan.
4: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami Radio Republik Indonesia. Dan kick off babak kedua sudah dimulai. Semenjak tadi 2 jam tertunda pertandingan antara Irak menghadapi juga Prancis, kali ini Prancis berada di sebelah kanan kami mengenakan jersey berwarna biru-biru, sedangkan Irak berada di sebelah kiri kami mengenakan jersey berwarna putih-putih. Belum ada perubahan dari kedua kesebelasan, meskipun tadi di babak pertama Hussein dikeluarkan ataupun digantikan oleh Ali Alhamadi. Kali ini Prancis ataupun Irak mencoba melakukan lemparan ke dalam dari sebelah kiri melalui Mercas Doski. Angkat kedua tangan, Doski masih mencari kawan, kali ini alirkan ataupun masih terus ke sebelah depannya tadi nomor 24 Zaid Ismail. Sebarkan lagi ke sebelah kanan, kali ini Zaid Tahsin alirkan lagi kepada Hussein Ali. Hampir tadi melewati satu pergerakan dari Bradley Barcola, tetapi lagi-lagi tadi dibaca dengan baik sehingga hanya lemparan ke dalam lagi untuk Irak dari sebelah kanan kali ini. Ke depan yang dimaksud adalah tadi pemain Hamadi ke depan lagi ataupun dikucuri kali ini para pemain Perancis. Melalui kali ini Manu Kone coba sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada Olise. Masih Olise didekati dua pemain dari Irak. Kali ini Olise meliak-liuk, dia balikan lagi ke belakang kepada Kone, alirkan lagi ke tengah kali ini kepada Rabiot. Masih Perancis tengah lagi, Kone bermain 1-2 bersama Olise, sodorkan ke sebelah kiri. Kali ini ada Lucas Digne bermain 1-2 tadi, maksudnya Mbappe melewati dari hadangan Zaid Tahsin, tapi masih kokoh tadi Zaid, lempar ke dalam cepat. Kali ini Perancis dari sebelah tengah umpan lagi ke sebelah kanan, ada Dayot Upamecano arahkan ke sebelah kanan. Kali ini Dosman Umbele masih dibantu kali ini oleh Jules Konde, alirkan lagi ke belakang, masih terus kali ini Dembele mencoba menyergap lagi dari sebelah kanan, coba lewati satu pemain tapi lebih memilih oper ke tengah lagi. Kali ini tadi William Saliba arahkan ke sebelah kiri, kali ini Mbappe kapten kesebelasan dari Prancis ke sebelah kiri ke Bradley Barcola. Kali ini masih Mbappe dorong lagi ke tengah, ada lagi satu pemain dari Prancis, yaitu Upamecano, umpan ke sebelah kanan kepada Ousmane Dembele, dibaca dengan baik tadi oleh Ibrahim Bayes. Kali ini masih Irak bermain-main di pertahanan sendiri, alirkan ke sebelah kiri kepada Ibrahim Bayes, terus didekati satu pemain dari tim Prancis tadi, diambil alih tetapi bola kali ini dicuri oleh Ibrahim Bayes ke sebelah kanan lagi. Ada pemain Irak, masih Bayes alirkan ke sebelah kiri kemana Hamadi. Kali ini Hamadi coba untuk mengersap pemain-pemain dari tim Prancis, mana itu sebelah kiri tadi, maksudnya umpan dilakukan ke tengah, tapi pemain ataupun back William Saliba mampu menahan bola. Lemparan ke dalam kali ini Ibrahim Bayes ke belakang, kapten kesebelasan tadi dari Irak, coba lagi kali ini pemain-pemain Irak alirkan ke sebelah kirinya, lagi-lagi ke belakang kepada Zaid Tahsin. Ke sebelah kanan kali ini pemain nomor 4 Zaid Tahsin masih menggiring bola, disergap tadi oleh Barcola. Kali ini pelanggaran balik justru dilakukan oleh pemain Perancis. Barcola dari sebelah kiri coba memasuki kotak penalti, masih mencari kawan ke tengah lagi, justru kali ini masih Michael Olise.